yang udah punya pasangan digodain sama cowok, digodain sama laki-laki, laki-lakinya kayak, laki-lakinya cakep, laki-lakinya kelihatannya baik, mapan, bawa Alphard, TH. Digodain, dideketin gitu. Dia bilang maaf, ittaqillah. Maaf, saya takut sama ittaqillah. Saya takut saya. Walaupun dia gak mesti ngomongin, Bu, tapi hatinya, hatinya hindarin gitu ya. Jangan cuma gara-gara hai, apa kabar, udah runtuh imannya. Jangan hanya sekedar dikasih coklat, diikat pakai pita, iman udah kemana-mana. Ya Allah, gimana kalau kemudian ajakannya, godaannya berupa Alphard tadi, atau godaannya berupa mau nggak kamu saya ajakin umroh bareng? Kelihatannya umroh bareng bu. Ya Allah, ibu-ibu sering kesal. Yang namanya dosa mah tetap dosa, ibu ya. Yang namanya ajakan untuk godaan tetap ada godaan, walaupun dengan dijanjikan kelihatannya ibadah sekalipun. Maka ibu-ibu sering sekalian, teman-teman adik-adik sering sekalian, iman biar ada dalam hati kita. Digangguin sama siapapun, digodain sama siapapun, dirayu sama siapapun, jangan mau. Kecuali yang rayu adalah suamimu, bukan suaminya orang ya. Suamimu yang bukan suaminya, gitu ya. Kemudian yang berapa itu? Sekarang yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dan yang ketujuh, seseorang yang selalu berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil meneteskan air mata. Netesin air matanya bukan karena ya Allah kenapa saya yang susah mulu, kayak gitu. Tapi dia netes air matanya karena

rindu kepada Allah, mengalir air matanya, nah tuh mereka adalah calon orang-orang yang akan diselamatkan di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam.

kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali,

maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: sindirannya tajam kata oleh Quran surah 73 itu ayat 1-7. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang enak buat selimut, qum illaila illa qalila, ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun walaupun sebentar. Isfahu awingkus minhu qalila, kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga gak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa istri, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang, nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu ibadah gak ada. Cita-cita masuk surga, apa gak pernah terbayangkan saat dia holy holy holy antum dicabut malaikat?
1: Inilah berbagai dosa kecil yang sering menjerumuskan manusia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang agung, nikmat yang besar kepada kita sekalian. Maka oleh karena itu pujian hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk menambah ilmu-ilmu agama Allah, ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah kita akan membahas materi tentang Ramadan menghapus dosa dan kesalahan. Semoga selalu ya materi ini menjadi tambahan dan semakin yakin kita akan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, bulan yang paling agung dan mulia di dalam satu tahun adalah bulan Ramadan. Bulan yang sangat dirindukan dan dinantikan oleh setiap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan sabdanya beliau, "Atakum Ramadanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabil jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi." فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan saum atas kalian di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia telah diharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat kabar gembira bagi para hamba Allah yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan, dan ini merupakan berita gembira. Dan bukan hanya sekedar berita, namun maknanya adalah kabar gembira bagi mereka dengan adanya bulan yang agung yang selayaknya dimuliakan oleh setiap orang-orang yang saleh, yang harus senantiasa mengisingkan lengan untuk senantiasa beramal, bersemangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan banyak-banyak kebaikan bagi para hambanya, yaitu menggapai ampunan dan ridhonya. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, berarti dia telah diharamkan untuk mendapatkan banyak kebaikan tersebut. Na'udzubillah. Para pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan secara khusus dengan menurunkan kitabnya Al-Quran Al-Karim yang agung dan mulia untuk umat yang mulia pula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, A'udhu billahi samin alimi minasyaitanir rajim, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wabayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Para pendengar, itulah Al-Quran yang agung yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengannya Allah menurunkan Al-Quran yang agung ini. Maka pada bulan Ramadan memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain dengan turunnya Al-Quran ini pada bulan tersebut. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan ini karena banyaknya amal-amal soleh yang dikerjakan sekaligus untuk memotivasi umat Islam untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Serta pintu-pintu neraka pun ditutup karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Juga setan-setan diikat kemudian dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti di bulan selain bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahan merupakan fitrah bagi manusia. Tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Namun sebaik-baik manusia, ya, ketika dia berbuat dosa, ya, mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Ya, setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Para pendengar, pada bulan Ramadan ada banyak sebab untuk diampuninya dosa dan dibebaskannya seorang hamba dari neraka. Tentunya hal ini sesuatu yang menggembirakan bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Rasul mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Hadis tersebut, para pendengar yang dimuliakan Allah, merupakan kabar gembira bagi siapa saja yang menunaikan ibadah shaum di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar yang telah dimana melakukan peribadatan pada saat itu, ya, dihitung lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kesalahan dan dosa yang diperbuat pada masa lampau Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Namun dosa apakah yang mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwasanya maksud pengampunan dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana ulama yang telah mengatakan bahwasanya pengampunan dosa tersebut mencakup seluruh dosa, itu ada sebagian ulama yang memberikan pendapat seperti itu. Ya, di dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih karya Syekh Hisamuddin Al-Mubarak Furi, juz yang ke-6 halaman 406, beliau mengatakan bahwasanya maksud dari pengampunan dosa tersebut adalah maka akan diberi ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu dan semua dosanya. Hanya saja menurut jumhur ulama, dosa-dosa yang diampuni hanyalah dosa kecil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ampunan atas ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, saum kita, salat-salat kita, sedekah kita dan yang lainnya yang dilandasi dengan keikhlasan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun memberikan ampunan atas dosa-dosa kecil kita di masa lampau, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang berkah kepada kita sekalian. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dengan nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya keimanan yang telah Allah titipkan di dalam hati kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga keimanan yang telah Allah mudahkan untuk kita ambil, untuk kita yakini itu tidak Allah cabut sampai dengan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, kita senantiasa nantikan perjumpaan dengannya. Maka kita berharap agar setiap lisan yang telah kita sampaikan sesuai dengan apapun yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam juga lisankan. Dan kita berharap walaupun tidak akan mungkin bisa sama, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu kita tiru dalam kehidupan kita sampai dengan kita mati di atas sunnahnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Sebelumnya saya harus disclaimer dulu, mungkin teman-teman harus siap-siap untuk manteng, harus siap-siap untuk perhatian, fokus, karena mungkin yang kita lakukan sekarang ini tidak sama dengan ngaji jomblo yang sebelumnya atau tentang bedah buku wanita berkarir surga. Tapi saya ingin coba untuk masuk lebih ke dalam untuk masalah pemikiran. Dan dengan membahas ini, saya menginginkan agar tiap muslim juga termasuk teman-teman sekalian ini setidaknya mendapatkan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana proses keimanan di dalam Islam. Yang berarti kita juga membahas tentang proses orang itu bisa menjadi tidak beriman. Karena berita akhir-akhir ini membuat saya secara pribadi ya lebih bertanggung jawab untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan ini. Bukan karena saya berilmu atau lebih berilmu, bukan,

buat saya untuk menyampaikan materi ini atau menyampaikan sharing ini pada teman-teman sekalian, karena secara pengalaman ya saya pernah murtad. Saya pernah menjadi, bukan pernah murtad ding, saya pernah tidak beriman. Saya pernah menjadi, dan saya tahu rasanya menjadi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, saya juga pernah untuk menjadi seorang ateis. Lalu karena itulah saya pikir ketika saya menyampaikan ini, mungkin ada beberapa pengalaman dari hidup saya yang telah lalu untuk teman-teman bisa dapatkan dan akhirnya bisa digunakan untuk menjadi sebuah advantage, keuntungan daripada kita berislam. Nah, maka saya awali dengan sebuah cara pandang yang khas, teman-teman sekalian. Cara pandangnya adalah, kita tidak bermaksud untuk menjudge siapapun. Kita tidak bermaksud untuk merasa diri kita lebih baik, pertama-tama. Kita tidak bermaksud untuk mendahului Allah dengan mengatakan bahwa kita pasti beriman sampai mati, bahwa kita pasti di atas jalan hidayah sampai kita wafat. Enggak. Ini yang harus kita sadari, bahwa Allah itu yahdi may yasha. Allah itu menunjuki siapapun yang Dia kehendaki. Wa yudillu man tasya. Dan dia juga, dan engkau juga, kita berdoa bahwa Allah itu bisa jadi menyesatkan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Karena memang manusia itu sudah ingin menyesatkan dirinya sendiri. Artinya kalau kita berbicara tentang keimanan dan kekufuran, maka kita tidak, di sini kita tidak menjudge orang-orang yang memilih dengan pilihan apapun, karena itu adalah wilayah hukum fikih. Kita hanya membahas tentang bagaimana caranya kita bisa memproduktifkan iman kita, atau membuat diri kita ini setidaknya kita jaga agar keimanan ini tetap ada di dalam dada kita. Nah, itu adalah yang awal. Yang berikutnya, ada dua ranah senantiasa yang bisa dibahas di dalam Islam. Ranah yang pertama adalah ranah yang bersifat ranah goib atau ranah tawakal. Yang kedua adalah ranah yang bersifat nyata, ranah yang bersifat terlihat, ranah yang bersifat bisa dimengerti dengan indera. Yaitu adalah kalau kita bicara ranah ikhtiar. Jadi ada dua ranah. Pertama adalah ranah tawakal, yang kedua adalah ranah ikhtiar. Yang kita sedang mau bahas di sini bukan ranah tawakal, tapi ranah ikhtiar. Maksudnya gimana? Contoh, kalau kita bicara tentang ranah tawakal, maka tadi yang sudah saya disclaim di awal, bahwa menunjuki seseorang hanyalah hak Allah, bahwasanya hidayah itu hanyalah hak prerogatif Allah, dan Allah memberikan kepada siapapun yang Dia suka. Salah satu contohnya adalah kakak saya. Kakak saya nggak pernah saya dakwai. Saya sebagai seorang da'i, pengemban dakwah, saya tidak melakukan usaha saya yang terbaik untuk kakak saya, tapi kakak saya tetap ditunjuki oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk kepada agama Islam. Sedangkan ada orang-orang yang seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwai oleh pengajar terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kurikulum terbaik, yaitu adalah Islam, tapi tetap tidak beriman kepada Allah. Nah, ini adalah ranah tawakal. Kita menganggap bahwa Allah adalah yang menguasai segala sesuatu. Maka ketika Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah katakan bahwa sesungguhnya kalian tidak bisa menjadi orang-orang yang menghantarkan hidayah atau memberikan hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu, sedangkan Allah lebih tahu tentang siapa yang layak memberi, siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Nah, ini adalah ranah tawakal. Kita terlepas daripada itu semua. Yang kita bahas adalah ranah-ranah ikhtiar. Bagaimana caranya agar seseorang ini lebih dekat kepada hidayah dan lebih jauh daripada kekafiran dengan memanfaatkan akal. Nah, ini kemudian mau kita bahas. Sehingga kedua pembahasan yang saya tadi sebutkan di awal, kedua berita yang membuat saya untuk live dan ngobrol sama teman-teman sekalian ini, semuanya bisa tercover. Makanya judulnya akal, keimanan, dan kekafiran. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang akal manusia, maka akal ini adalah kualitas yang membedakan antara kita dan hewan. Kita nggak perlu agama untuk bisa menyimpulkan hal seperti ini. Karena memang ada banyak hal yang memang orang tidak perlu agama untuk menyimpulkan. Kita katakan sebagai common sense.
bahwasanya manusia punya akal dan hewan tidak punya, itu common sense.

Dengan akal ini tentunya manusia jadi beda dengan hewan. Apa bedanya manusia dengan hewan? Manusia bisa berpikir. Kalau gitu kita lihat, apa itu yang dimaksud dengan proses berpikir? Maka proses berpikir sebenarnya kalau kita lihat secara logika adalah proses untuk menghukumi sebuah fakta. Itu adalah proses berpikir. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Contoh misalnya, ya saya sering dikritik, contoh misalnya itu pemborosan, ya udah. Contoh, kalau manusia itu dikasih satu barang, misalnya contoh begini, ini apa? Buku. Nah ini berarti dia sudah dalam proses berpikir. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebuah penghukuman atas sebuah fakta. Dengan proses berpikir ini, maka kita tahu harus ada sesuatu yang tersimpan di dalam benak seseorang itu untuk bisa menghukumi satu fakta. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang dia tidak punya maklumat atau dia tidak punya referensi tentang satu hal tersebut, maka dia tidak akan bisa berpikir tentang sesuatu itu. Misal, saya ngasih antum aksara Cina, sedangkan antum nggak pernah belajar aksara Cina. Ada sekitar 9 ribuan aksara Cina yang bisa untuk dihafalkan. Saya sendiri cuma berkesempatan menghafal 200-300 aksara, yang sekarang mungkin cuma tertinggal bisa nulis nama saya sendiri. Tapi kalau saya ngasih Anda koran dalam bahasa Mandarin misalnya, bahasa Chinese misalnya, lalu saya bilang Anda coba mikir, coba comprehend, coba pahami ini, maka Anda akan katakan, saya nggak bisa, Sat. Kenapa? Karena Anda tidak punya maklumat, Anda tidak punya referensi tentang hal itu sebelumnya. Sebaliknya, ketika ada orang Chinese yang dia disuruh untuk memahami bahasa Arab, tentu dia juga sudah nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya referensi tentang bahasa Arab tersebut. Jadi berpikir adalah sebuah kualitas yang ada pada manusia untuk bisa menghukumi sebuah fakta. Berkembang, berkembang, dan berkembang, maka berpikir menurut orang-orang juga adalah cara mengolah bahasa. Bahasa itu adalah referensi, balik lagi. Mengolah bahasa di dalam kepala kita sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Ya kurang lebih sama intinya. Nah, dan berpikir inilah yang akhirnya bisa membuat manusia itu menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh hewan, sehingga kualitas hidupnya harusnya lebih daripada hewan. Dan ternyata memang begitu. Yang namanya hewan itu nggak pernah berkembang, nggak pernah kreatif. Namanya kucing, ya kucing. Kucing itu ya lahir, main-main, lari-lari, loncat-loncat, makan, main-main lagi, lari-lari, loncat-loncat, makan lagi, main-main, lari-lari, loncat-loncat, makan lagi sampai gede, lalu kemudian setelah gede, dia kawin. Setelah dia kawin, dia beranak. Setelah beranak, dia punya anak. Anaknya gimana? Anaknya gitu lagi. Anaknya nggak bakal berkembang. Anaknya nggak akan bakal buat World Wide Web. Anaknya nggak bakal buat fintech. Anaknya nggak bakal buat ya teknologi-teknologi untuk mempermudah kucing. Contoh misalnya dia bilang, selama ini kesulitan-kesulitan kucing itu adalah ketika dia harus mengandalkan manusia untuk ngasih dia makan. Maka dia buat bagaimana caranya agar makanan itu tersedia sepanjang waktu. Itu nggak pernah. Atau kucing itu kemudian buat apps untuk bisa memfasilitasi mereka untuk taaruf online misalnya. Itu nggak mungkin. Maka dari dulu sampai sekarang kucing akan sama. Mereka nggak akan berkembang karena mereka nggak berakal. Tapi manusia, karena dia berakal, maka dia bisa berkembang. Dan dia bisa untuk memahami apapun yang ada di sekelilingnya. Ini kualitas yang memang justru sangat penting sekali. Maka hanya manusia yang bisa dikasih tanda-tanda tertentu, lalu bisa menunjuk sesuatu di balik tanda-tanda itu. Ini manusia. Nah, maka kalau kita berbicara tentang Tuhan, tentang agama, maka dari dulu agama itu senantiasa merangsang akal manusia untuk bisa membuktikan adanya Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang agama yang benar, ya, agama yang benar itu adalah agama yang dari dulu memang merangsang manusia untuk berpikir, memang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Karena kalau tidak menggunakan akalnya, manusia ini pasti akan berbuat satu kerusakan. Karena gini, kalau kita bicara tentang hewan, hewan salah itu wajar karena dia nggak punya akal. Contoh, Anda pernah lihat di jalan anjing lagi nafsu ketemu dengan anjing lain, anjing jantan yang sedang nafsu ketemu dengan anjing betina. Pada saat musim kawin, ya mereka pasti kawin. Mereka nggak peduli ada apapun di depannya. Yang penting mereka kawin. Mau ada orang, mau ada yang ngevideoin,
mau ada yang cie-ciein, mau ada yang nyorakin, ya mereka tetap aja kawin. Karena kenapa? Karena mereka gak peduli, mereka gak punya akal. Yang ada pada mereka hanya nafsu. Kalau seandainya kucing lagi lapar, lalu ada ikan asin, ya akan diambil. Dia gak akan nanya ini punya siapa. Dia gak akan mikir ya, karena dia memang gak punya akal. Ketika dia lagi pengen, ya dia lakukan. Ketika singa lagi lapar, dia membunuh rusa. Dia gak akan peduli rusa itu punya anak berapa. Dia gak akan pernah nanya rusa itu punya tanggungan apa. Dia gak akan pernah mikir, karena memang dia gak punya akal, tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dia lakukan. Jadi bayangkan kalau seandainya manusia tidak punya akal, maka manusia tidak akan bisa memahami sesuatu dan jadinya pasti dalam kerusakan. Itu sudah pasti. Makanya ketika kita bicara tentang Homer, kalau kita bicara tentang minuman keras ya. Minuman keras itu ya pasti akan merusak akal. Dan kalau sudah merusak akal, pasti ada crime. Makanya orang-orang barat itu mengatakan bahwa ada tiga serangkai yang akan senantiasa terjadi. Pertama adalah drugs, yang kedua adalah seks, yang ketiga adalah crime. Drugs itu adalah homer, sesuatu yang merusak akal. Dan kalau akal sudah rusak, segala macam crime bisa terjadi. Termasuk salah satu di antaranya yang paling sering adalah seks. Nah, maka ketika orang sudah hilang akal, dia pasti akan berbuat kerusakan. Itu sudah pasti. Makanya wajar dalam agama apapun itu melarang manusia itu kehilangan akalnya. Mau agama apapun. Karena kita tahu, apalagi agama-agama samawi, agama-agama yang diturunkan dari langit, yang punya Tuhan yang satu, monoteisme itu pasti adalah agama-agama yang melindungi akal. Contoh misalnya, di dalam Islam, khamar itu dilarang. Bahkan orang-orang Arab mengatakan bahwa khamar itu ummul jaraim. Ibunya seluruh tindakan-tindakan kriminal. Karena kalau sudah hilang akal, ya sudah habis semuanya. Kisah yang sangat terkenal, Utsman bin Affan itu pernah mengatakan bahwa ada seorang ahli ibadah yang dia sudah ibadah sangat lama sekali, kemudian dia digoda oleh syaitan yang menyerupai seorang pelacur. Dia mengundang seorang ahli ibadah ini ke rumahnya, lalu dia tutup pintunya, dia ancam agar ahli ibadah ini gak boleh keluar sebelum melakukan salah satu di antara yang dia tawarkan. Yang pertama adalah dia harus bunuh anak kecil. Kalau nggak mau, dia harus berzina dengan perempuan itu tadi. Yang ketiga, kalau nggak mau, ya sudah bunuh. Lalu kemudian, yang ketiga bukan bunuh. Yang pertama bunuh anak kecil, yang kedua adalah berzina dengan dia, yang ketiga adalah minum khamr. Maka tentu sebagai ahli ibadah dia mikir dong, yang mana yang paling ringan? Maka dia bilang, wah kalau saya berzina, ini adalah dosa besar. Apalagi membunuh. Maka kayaknya yang paling masuk akal menurut dia, yang paling masuk akal menurut dia adalah minum khamr. Karena dia pikir dia nggak ada masalah kalau minum khamr. Di antara dosa-dosa itu, dia milih minum khamr. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia minum khamr, yang terjadi adalah dia hilang akal. Dan ketika dia hilang akal, dia nggak bisa bedain lagi ini bini orang atau bini dia, ini halal atau haram. Maka dia berzina dengan perempuan tadi. Ketika dia berzina dengan perempuan tadi, maka dia melihat anak kecil, dia juga tidak bisa mikir lagi karena sudah hilang akalnya, maka dia bunuh anak kecil tadi. Maka gara-gara khamr, dua dosa yang lain ikut. Maka dikatakan khamr ini adalah ummul jaraim, adalah ibunya seluruh tindakan kriminal. Atau kita katakan hilangnya akal itu akan membuat manusia pasti akan melakukan kerusakan demi kerusakan. Orang-orang yang gak punya akal itu bisa melakukan apapun. Bisa melakukan hal yang paling sadis. Kenapa? Karena dia sudah gak punya akal. Jadi orang yang gak punya hati itu mungkin diawali daripada gak punya akal. Karena dia sudah gak bisa lagi membedakan segala sesuatu dengan akalnya tadi. Balik lagi, maka agama itu yang benar dari dulu pasti menyeru manusia dengan memanfaatkan akalnya. Pasti menyeru manusia untuk merangsang akalnya agar bisa digunakan untuk bisa menemukan satu prinsip hidup yang paling utama. Menyadari satu hal yang sangat jelas. Apa hal yang sangat jelas? Keberadaan Tuhan di balik semua ini. Maka agama-agama apapun dari dulu, kalau misalnya itu adalah benar, dalam arti memang benar-benar agamanya disampaikan apa adanya, itu pasti agama yang senantiasa mengajak manusia untuk berpikir. Kalau sekarang ada agama-agama misalnya yang melarang manusia untuk berpikir, berarti sudah tidak fitrah lagi. Bukan agama yang original lagi. Kenapa? Karena kalau kita tahu dan kita baca sejarah, seluruh agama itu pasti ngajak manusia untuk berpikir, karena berpikir itulah yang membedakan antara manusia dan hewan.
Maka manusia suruh mikir, hewan gak pernah disuruh mikir, karena memang gak bisa. Maka hewan tidak perlu untuk berpikir agar dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertasbih senantiasa. Burung-burung bertasbih, maka kemudian gunung-gunung bertasbih, pohon-pohon bertasbih pada Allah dengan cara-caranya sendiri. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard di dalam Al-Qur'an. Artinya yang disuruh untuk beriman cuma mereka yang punya akal. Karena iman ini adalah konsekuensi orang-orang yang menggunakan akal. Siapa yang disuruh untuk beriman? Cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tidak punya akal tidak disuruh untuk melakukan proses untuk menyembah Allah secara dengan menggunakan akalnya, dengan imannya. Malaikat-malaikat misalnya, malaikat-malaikat itu tidak diciptakan kadar di dalam mereka akal, sehingga mereka tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang apapun yang ada di langit dan bumi untuk bisa menyembah Allah. Mereka otomatis menyembah Allah, mereka otomatis mensucikan Allah, mereka otomatis mengagungkan Allah, karena mereka tidak diberikan pilihan. Tapi jin dan manusia diberikan pilihan dengan akalnya. Maka agama apapun, balik lagi saya sampaikan, menyuruh manusia untuk berpikir, untuk bisa mendapatkan alasan untuk bisa menyadari keberadaan Allah. Jadi manusia itu disuruh pikir, disuruh untuk menggunakan akal agar bisa mencapai keberadaan Allah. Sebaliknya artinya, kalau dia tidak menggunakan akalnya, maka dia pasti tidak bisa menyadari keberadaan Allah, eksistensinya Allah. Karena itulah orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dikatakan dari dulu orang-orang yang menutup dirinya daripada tanda-tanda yang sedemikian jelas. Lalu untuk menutup dirinya itulah dia perlu satu penutup. Penutup itu namanya adalah kafaro, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kafir, orang yang menutup. Kafaro itu menutup. Kafir, orang yang menutup. Menutup apa? Menutup akalnya daripada tanda-tanda yang telah diberikan sangat jelas sekali. Maka sejarah menunjukkan kepada kita juga begitu. Misal Nabi Ibrahim misalnya, yang sangat terkenal sebagai Nabi, kalau orang-orang zaman sekarang mengenal sebagai bapak semua agama. Karena Yahudi, Nasrani, Islam itu adalah diturunkan daripada Nabi Ibrahim. Walaupun kita tahu di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim yang baik, dan anak-anaknya pun Muslim, dalam arti Muslim berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah orang yang hanif. Oke, kita balik lagi. Nabi Ibrahim ketika mendapati orang-orang yang ada di kaumnya itu menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran sendiri bahwa keluarganya Nabi Ibrahim itu adalah pematung, adalah orang yang berada di garis terdepan dalam melakukan penyembahan terhadap segala sesuatu selain Allah. Mereka buat patung yang berlainan-berlainan bentuk, mulai dari yang besar sampai yang kecil, karena peradaban mereka adalah peradaban Mesopotamia. Dan peradaban Mesopotamia ya memang seperti itu. Mereka memvisualkan Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung, dalam bentuk apa namanya, sesembahan-sesembahan. Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat ini dan dia sudah beriman kepada Allah, maka dia lihat ini ada sesuatu yang salah, ini ada sesuatu yang gak benar, sesuatu yang gak masuk akal. Apa yang gak masuk akalnya? Kok bisa-bisanya mereka bisa menyembah sesuatu yang itu tidak bisa memberikan manfaat buat manusia? Ada orang buat sendiri, lalu nyembah sendiri apa yang dia buat. Padahal dia yang menjadikan itu jadi ada, sebelumnya tidak ada. Tapi dia menyembah sendiri yang dibuatnya sendiri. Maka ini menjadi satu problem. Kembali lagi, mikir. Ketika dia mau menyajikan, ini adalah sesuatu yang salah, maka dia menggunakan proses berpikir, merangsang pemikiran-pemikiran untuk bisa membuktikan tadi. Misal, Ibrahim bertanya kepada kaumnya, "Ma hadzihi tamatsilul lati antum laha akifun?" Wahai kaumku, kira-kira apa yang kalian lakukan ini sehingga Anda ini seolah-olah benar-benar beritikaf pada patung ini, benar-benar manteng pada patung ini? Kenapa Anda manteng pada patung ini? Lalu kemudian Ibrahim menanyakan dalam lafaz yang lain, "Wahai bapakku, kenapa Anda ini kemudian menyembah pada sesuatu yang tidak mencukupi Anda, yang tidak memberikan Anda sesuatu, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar?" Di dalam surat Maryam misalnya, berkata pada kaumnya. Lantas jawaban kaumnya sama, "Wajadana aba'ana laha abidin." Gak usah mikir. Nah itu. Jadi ketika Ibrahim ngajak mikir, malah orang-orang itu mengatakan gak usah mikir. Lihat ya, orang-orang yang
dalam tanda kutip tidak mau beriman kepada Allah, itu selalu menemukan cara untuk gak mau mikir, untuk bisa nutupin akalnya, untuk masa bodoh. Maka dia katakan, wajaduna aba'ana laha abidin. Maka mereka mengatakan, kami mendapati dulu nenek moyang kami juga menyembahnya. Jadi itu alasan kami, gak usah nanya kenapa. Kalau mereka sembah, ya kita juga sembah. Kamu gak usah banyak tanya, karena banyak tanya itu adalah sebuah pemberontakan terhadap budaya, pemberontakan terhadap tradisi, mengganggu ketentraman yang sudah lama terjadi, merusak norma-norma yang sudah kita sepakati bersama. Kan gitu kan ya? Maka mereka maunya status quo. Status quo itu pasti tidak melibatkan akal. Karena kalau misalnya mereka pakai akal, mereka akan bisa membandingkan. Iya ya, kenapa kita menyembah yang tidak bisa mencukupi kita, yang gak bisa memberikan kita apapun, atau yang gak bisa bahkan melindungi dirinya sendiri. Tapi ini tidak terjadi pada orang-orang yang Nabi Ibrahim dakwai. Maka mereka katakan, kami gak mau mikir. Sorry, kami gak mau mikir. Wajadna aba'ana laha abidin. Dan kalau ada orang yang gak mau mikir itu, mereka akan lanjutkan, wahai Ibrahim, kalau engkau benar-benar melanjutkan untuk mengajak kami mikir, untuk memberikan pemikiran-pemikiran kritis tentang apa yang kami sembah ini, maka kemudian mereka katakan, la arjumannaka, aku akan merajamu, kata bapaknya. La narjumannaka, kami akan merajamu, kata kaumnya. Maka mereka, orang-orang yang gak mikir biasanya emosional. Orang yang gak mikir biasanya sumbu pendek. Orang yang gak mikir biasanya banyak nuduh. Orang yang gak mikir biasanya banyak untuk, ya kalau zaman sekarang, nyewa buzzer, lalu kemudian bikin opini di media sosial dan seterusnya. Ini orang-orang yang gak mau mikir. Dan ini sudah dikatakan di Al-Quran dari dulu, bahwa kalau kita bicara tentang agama yang benar, maka kita bicara tentang orang-orang yang mengajak untuk menyadari tanda-tanda keberadaan Allah lewat dengan akal. Karena hanya manusia dan jin yang diberikan kemampuan untuk itu. Tapi balik lagi, orang-orangnya Nabi Ibrahim ketika disuruh untuk mikir, mereka nggak mau. Maka Ibrahim alaihi salam itu mengambil cara yang ekstrim untuk bisa ngajak mereka untuk berpikir. Bagaimana cara ekstrimnya? Nabi Ibrahim kemudian mengadakan sebuah plot, mengadakan sebuah rencana. Apa rencananya? Dia menghancurkan sesembahan-sesembahan yang ada di sana, menyisakan di antara mereka yang paling besar, lalu kemudian yang paling besar itu digantungkan kapaknya. Maka hebohlah seluruh negeri pada esok harinya, pada waktu-waktu kedepannya. Lalu kemudian mereka mengatakan, siapa yang ngancurin sesembahan-sesembahan kita? Jadi bayangin, status quo itu tiba-tiba hilang semua. Jadi yang sudah mereka percaya turun-temurun tuh tiba-tiba lenyap semua. Yang mereka yakini sebagai Tuhan tuh tiba-tiba hancur berantakan semua. Dan mereka gak tahu siapa yang berbuat. Sampai ada yang bilang, itu kayaknya Ibrahim itu, memang dari dulu dia vokal banget, memang dari dulu dia anti banget sama sesembahan-sesembahan kita, memang dari dulu dia tuh selalu nyinyir sama sesembahan-sesembahan kita. Maka dipanggillah Ibrahim, diskusi antara Ibrahim dan Namrud kemudian dan orang-orang yang ada di situ akhirnya menjadi sebuah savage bagi Nabi Ibrahim, gitu kan ya. Jadi Nabi Ibrahim membuat satu argumen yang itu benar-benar mind blowing. Ketika ditanyakan, kamu yang ngancurin patung-patung tadi, maka Ibrahim bilang, ya kalian harusnya nanya sama yang bawa kapak dong, jangan nanya sama saya kan bukan siapa-siapa, ya tanyalah sama dia. Secara kriminal itu harusnya ketika yang ditanya itu pertama yang punya barang bukti ada di dia, yang kedua adalah yang punya motif, dan saya lihat itu motifnya ada di dia. Kenapa? Karena dia ngelihat yang lain yang kecil-kecil dia sembah, mungkin dia merasa cemburu, maka dia ngancurin yang lain, jadi dia punya motif kriminal. Yang ketiga adalah dia ada di tempat kejadian, karena itu dia adalah saksinya, gitu. Dia adalah saksi mata gitu. Udah ada barang bukti, udah ada motif, udah ada saksi mata. Anda harusnya nuduh dia dong, jangan nuduh saya, gitu kan ya. Ya itu Ibrahim bersiasat. Lantas kemudian mereka bilang, kamu ini ya bodoh sekali. Bagaimana mungkin sebuah patung itu bisa kita ajak ngobrol? Orang dia aja nggak bisa ngapa-ngapain, orang dia aja nggak bisa ngancurin yang, gimana dia bisa ngancurin yang lain? Dia bergerak aja nggak bisa. Lah bagaimana mungkin dia juga bisa untuk punya motif? Orang dia itu patung. Maka Ibrahim bilang, ya kalau anda semua bilang saya bodoh gara-gara saya bilang kayak gitu, ya yang mana yang lebih bodoh? Saya atau yang nyembah patung? Tahu gak harus kalian? Ibrahim menggunakan akal. Lah itu orang-orang semua, wah bener juga ya, sadar semuanya mind blowing. Tapi Namrud kan ya sudah saya bilang, namanya orang yang gak punya akal itu ya sumbu pendek. Kalau sekarang langsung persekusi ya. Nah jadi kalau dulu enggak, kalau dulu langsung dibakar.
Langsung dibakar. Kenapa? Ya karena sudah gak punya argumen lagi. Langsung dibakar. Maka ketika dibakar itulah ya terjadi mujizat yang lain. Nah ini pelajarannya apa? Pelajaran yang pertama adalah tidak semua itu harus dimenangkan lewat diskusi. Karena kalau Anda menang diskusi, lantas Anda belum memenangkan hati orang, Anda bisa jadi dipersekusi atau Anda bisa jadi dibakar. Nah jadi artinya adalah walaupun kita itu benar, walaupun kita itu bisa menghadirkan argumen-argumen yang savage, argumen-argumen pamungkas, ya tapi belum tentu kebenaran bisa untuk dihantarkan. Tapi yang jelas adalah ini kemenangan dakwah, yaitu adalah kemenangan akal. Ketika akal ini bisa untuk difungsikan, akal ini bisa untuk dirangsang dengan cara yang benar, maka itu menjadi jalan keimanan bagi orang-orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar, dan mereka semuanya kebuka akalnya untuk tidak menyembah patung. Paham ya? Itu terjadi pada Nabi Ibrahim. Dan itu bukan hanya terjadi pada Nabi Ibrahim, itu terjadi pada nabi-nabi yang lain. Itu terjadi pada Nabi Ismail, itu terjadi pada Nabi Ishak, itu terjadi pada Nabi Yakub, itu terjadi pada Nabi Musa, itu terjadi pada Nabi Yusuf, itu terjadi pada Nabi Isa, itu terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika mereka semuanya menggunakan akal agar manusia itu mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akal adalah tools untuk mencapai keimanan tersebut. Oke, teman-teman sekalian. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah para nabi dan rasul itu senantiasa ngajak manusia untuk berpikir. Senantiasa ngajak manusia untuk bisa menggunakan akalnya. Karena inilah cara agar manusia itu bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Karena kalau seandainya nabi-nabi cuma menggunakan perasaan saja untuk bisa beriman kepada Allah, maka perasaan ini mudah berubah. Perasaan ini enggak tetap. Namanya juga perasaan. Sedangkan Allah katakan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, muqallibal qulub, kata-kata membolak-balik dengan kata-kata qalbu atau hati itu sama, artinya terbolak-balik. Artinya enggak stabil. Artinya sesuatu yang mudah sekali untuk bisa berubah. Nah, maka kalau kita bicara tentang cuma perasaan doang, maka perasaan kita kadang-kadang berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau ada orang lagi jatuh cinta dan cintanya diterima, lagu apapun jadi bagus. Saya tuh kan gak suka dangdut ya. Tapi kalau pas lagi cinta saya diterima, itu dangdut tuh mendadak jadi bisa dinikmati gitu ya. Tapi kalau seandainya dia lagi putus gitu kan ya, atau lagi kemudian cintanya ditolak, dan ketika kemudian dia dengar lagu apapun yang bagus, itu jadinya gak bagus gitu ya, jadi lagu sedih. Padahal lagu cinta, lagu happy, tapi jadi lagu sedih. Lah kenapa? Gara-gara perasaannya lagi gak bagus. Maka tidak bisa kita menggantungkan sesuatu pada perasaan, tapi kita harus menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang memang stabil, yaitu adalah berpikir. Namanya logika, namanya berpikir, dari dulu tetap 2 tambah 2 ya 4, 3 tambah 5 ya 8, 8 bagi 2 ya 4, dan seterusnya. Itu adalah logik. Dan logik ini adalah tools untuk bisa mencapai keimanan. Maka di dalam Al-Quran juga ketika memaknai keimanan, Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam itu artinya apa? Ketahuilah, ilmuilah. Anda harus punya ilmu untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk mengatakan tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lanjutin. Berarti ada kesamaan antara Nabi dan Rasul, yaitu mereka mengajak orang untuk berpikir. Contoh, di dalam surat Yasin itu ada pemuda yang ngajak orang-orang untuk berpikir. Kenapa kalian gak nyembah para Nabi? Katanya kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah pemberi rizki. Lah kenapa Anda malah mintanya pada yang lain? Dan ini Nabi-Nabi gak pernah minta duit sama Anda. Lah kalau mereka minta duit sama Anda, mungkin Anda menolak karena mereka ada motif untuk cari uang misalnya. Tapi mereka gak pernah minta uang sama Anda. Mereka bahkan sulit untuk bisa mendakwai Anda. Kenapa Anda tidak beriman? Ini menggunakan akal. Pertanyaan-pertanyaan itu senantiasa menggunakan akal. Nabi Muhammad, Masya Allah, Nabi Muhammad itu dari awalnya saja ketika Al-Quran turun itu sudah ngajak manusia untuk berpikir. Saya sudah nyampein di dalam Al-Quran surat yang pertama turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' artinya asal katanya qara'a, qara'a artinya baca. Qara'a yaqra'u artinya membaca, tapi tidak hanya membaca, karena membaca itu bisa diwakilkan dengan cara lain, dengan kata-kata yang lain. Tapi iqra' ini lebih kepada baca yang bersifat teliti, baca yang bersifat menganalisis, baca yang bersifat menghitung-hitung, baca yang bersifat menelaah, baca yang bersifat
reading itu adalah maksudnya coba kamu benar-benar pantengin. Itu maksudnya adalah ikra. Maka kata-kata ikra ini menjadi Qur'anan. Qur'an artinya adalah sesuatu yang bukan hanya dibaca tapi dimengerti, dipahami, dianalisis, lalu kemudian diturunkan, lalu kemudian dihitung-hitung, lalu kemudian ditala'ah, ya segala macamnya. Itu terkandung dalam ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra bi ismi rabbika. Ismi rabbika diartikan dengan namamu. Tapi ismi dalam bahasa Arab juga tanda-tanda. Misal, felix itu tandanya apa? Ya disifati dengan F-E-L-I-X. Sipit, putih, ganteng, katanya. Berarti itu ada ismi saya, ismi. Maka ketika ada orang Arab bertanya, man ismuk, atau apa namanya, ma ismuk, sorry. Siapa namamu? Artinya dia ingin bertanya, kamu itu ditandai dengan apa? Saya berkata, ismi Felix, nama saya Felix, saya ditandai dengan kata-kata F-E-L-I-X. Berarti besok kalau dia katakan Felix, saya merasa saya punya tanda-tanda untuk dipanggil. Nah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan tanda-tanda yang Tuhanmu berikan, yang Tuhanmu telah ciptakan di depan kamu, yang dibentangkan kepadamu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Anda tahu dia telah menciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu apa? Dan itu tidak biasa orang-orang Arab mendengarkan kata alaq, karena alaq adalah sejenis lintah, sejenis penghisap darah. Maka dikatakan, oh, manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang seperti menghisap darah. Khalaqal insana min alaq. Bagaimana kemudian cara berpikirnya? Bagaimana cara melihatnya? Tidak hanya itu, Allah lanjutkan. Coba lihat ke langit, coba lihat hamparan bumi, coba lihat pepohonan, coba lihat benih-benih yang kalian tanam, coba kalian lihat pada diri kalian sendiri, coba kalian lihat kulit-kulit kalian, coba kalian lihat rambut kalian, coba kalian lihat darah kalian, dan seterusnya. Allah menyuruh kita untuk terus-menerus untuk bisa memanfaatkan akal, untuk bisa berpikir bagaimana proses yang terjadi di alam semesta, proses yang terjadi di langit dan bumi dan seterusnya, angin yang bertiup dan seterusnya, semua untuk merangsang akal manusia. Untuk apa? Mendapatkan ada apa di balik itu semua. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran tidak bosan-bosan, ratusan kali di dalam Al-Quran ada kata-kata afala taqilun ya ulil albab, afala yatafakkarun, gitu, dan seterusnya, afala yang zuru, dan seterusnya. Apa kalian gak pernah melihat? Apa kalian gak pernah mikir? Apa kalian gak pernah menggunakan akal? Ya orang-orang yang berpikir, wahai orang-orang yang berpikir, coba pakai akalnya, coba lihat sekali lagi. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Maka ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang bersifat kepastian untuk melihat fenomena-fenomena alam. Mereka mungkin bisa menafikan siapa yang menurunkan Al-Quran. Mereka mungkin bisa menafikan kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak bisa menafikan fenomena-fenomena yang disampaikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, coba lihat manusia. Sehebat-hebatnya dia bisa jalan, ujung-ujungnya dia pasti akan mati. Ini adalah satu fenomena yang tidak bisa untuk dihindarkan. Manusia pasti mati. Coba kalian lihat, manusia dulunya tidak ada, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi ada. Dan kadang-kadang sampai sekarang ketika saya melihat anak saya, kadang-kadang saya lagi mikir, saya terus melamun, saya bilang, kok bisa ya? Ada dari tidak ada, terus kemudian tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi tumbuh, jadi dewasa, tiba-tiba bisa melawan segala hal. Ya, orang-orang yang sudah punya anak biasanya pernah mikir kayak begini. Mereka tuh merasa takjub banget, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bahkan ketika masih di dalam perut ibunya pun kita sudah mikir begitu. Kok bisa ya? Ada terjadi kayak gini, bentuknya jadi kayak manusia. Padahal dari ketiadaan, di dalam perut itu gak ada apa-apa. Tiba-tiba dari kecil, tiba-tiba jadi besar, lalu tiba-tiba jadi anak yang bisa kayak begini. Dan sampai sekarang, secara biologis pun tidak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan bagaimana dari sperma dan ovum, kemudian mereka bergabung jadi zigot, dari zigot jadi morula, morula jadi blastula, blastula kemudian berkembang terus membelah diri, dan tiba-tiba sel yang identik itu tiba-tiba berubah di saat tertentu, tiba-tiba seolah-olah mereka tahu untuk apa masing-masing. Bayangin ya, zigot itu identik karena sudah melebur antara sperma dan ovum. Kemudian setelah melebur, mereka jadi morula. Morula itu semacam kayak bola-bola sel gitu. Lalu jadi blastula dan seterusnya. Dan itu membelah terus, itu kan identik sama selnya, karena membelah diri. Dan sel-sel yang sama itu tiba-tiba nggak tahu siapa yang nyuruh, kamu jadi tulang, kamu jadi otak, kamu jadi jantung, kamu jadi mata, kamu jadi, dan sel-sel itu berubah semua sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan penempatannya tepat di situ. Nggak ada benar kan ya, antum melihat kemudian orang-orang yang kemudian tiba-tiba punya kelainan yang demikian besar sekali, semua terjadi begitu teratur, ada polanya. Nah, semua itu diminta untuk kita perhatikan.
Bagaimana kemudian bumi ketika kering, tiba-tiba Allah turunkan air, tiba-tiba muncul kemudian tanaman-tanaman dari bawahnya yang bahkan kita nggak pernah lihat bijinya ada di mana. Allah sampaikan, begitulah Allah menghidupkan manusia nanti, kelak ketika nanti di yaumil kiamat. Kita jadi tahu dari hal-hal yang kelihatan, dari hal-hal yang kemudian kita nggak bisa nafikan, dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, Allah coba bawa kita untuk berpikir apa kekuasaan Dia, bagaimana yang bisa Dia lakukan. Coba kalian lihat langit tanpa tiang, coba kalian lihat langit tidak ada retak-retaknya, coba kalian perhatikan sekali lagi langit itu, coba kalian perhatiin sekali lagi ada nggak kekurangannya. Kalau seandainya langit yang sedemikian besar itu saja bisa Allah ciptakan, bisa Allah tinggikan, maka Allah bilang, penciptaan siapa yang lebih susah, kalian atau langit, kalian atau bumi, kalian atau segala sesuatu alam semesta yang kalian lihat. Dan kalau kalian merasa hebat, kalian tahu nggak, sudah berlalu sebelum kalian orang-orang yang hebat yang mereka semua harus tunduk mengakui kehebatan satu zat yang lebih tinggi daripada mereka. Kalian coba jalan-jalan lah. Kalau nggak percaya, lihat bagaimana kaum-kaum dulu lebih hebat daripada kalian dan mereka semua ambruk di hadapan kekuasaan yang maha hebat itu. Maka Allah mengantarkan kepada kita tanda-tanda yang suruh kita untuk mikir terus, suruh kita untuk menggunakan akal, suruh kita kemudian untuk telaah, analisis. Sampai ketika seseorang tuh punya referensi-referensi ini yang dia perlukan, maka dia bisa beriman kepada Tuhannya dengan keimanan yang benar. Jadi apa yang menjadikan seseorang untuk beriman? Yang menjadikan seseorang untuk beriman adalah ketika dia sudah punya pemikiran yang cukup untuk mengantarkan dirinya pada iman. Kalau saya sederhanakan, maka ada dua hal yang mengantarkan orang untuk beriman. Iman adalah akumulasi dari dua. Satu, ilmu. Dua, bukti. Mengilmui sesuatu dan kita sudah punya bukti yang cukup, maka kita bisa jadi beriman. Iman sendiri adalah apa? Iman sendiri adalah keyakinan 100%. Keyakinan 100% didasari dengan bukti, dengan cara berpikir, dan dia punya efek di dalam kehidupannya. Itu artinya adalah iman. Sesuatu yang diyakini dengan sesuatu dengan akal atau berpikir menghasilkan keyakinan yang pasti, lalu kemudian keyakinan yang pasti itu didasarkan dengan dalil-dalil sehingga dia punya efek. Itu adalah namanya iman. Okay. Contoh, balik lagi. Kan kalau enggak ada contoh kan sulit ya. Contoh. Lihat. Iman kepada Allah itu bisa untuk dianalogikan dengan seseorang ketika mengimani dokter. Misal, pernah lihat orang pergi ke dokter? Pernah. Atau Anda dokter mungkin? Iya. Pernah nggak ada orang ketika datang ke dokter itu tidak mau nurutin dokter? Hampir nggak. Dokter, dia datang kepada dokter. Lalu dokter bilang, oke, Anda sakit apa? Ini dok, saya ini sudah 3 tahun dok. Sakit dok apa? Sakit hati. Wow, langsung diusir sama dokternya. Saya sudah 3 tahun dok, ini sakit di dada saya dok. Dan saya nggak tahu nih sakitnya kenapa. Kalau saya nafas ini sakit banget dok pokoknya. Oke, dokter bilang, buka baju. Buka baju nggak? Buka baju. Duduk. Guling. Buka mata. Jangan mencem. Julurkan lidah. Saya mau masukin termometer. Masukin termometer. Gak ada orang yang pernah protes sama dokter. Kenapa? Karena orang tuh udah yakin banget sama dokter. Gak pernah ada kan ya? Dokter bilang, buka baju. Wih, dokter mesum. Masa saya dulu belum apa-apa buka baju? Gak pernah ada yang bilang begitu. Orang sama dokter itu pasti beriman. Dalam tanda kutip ya. Bukan iman seperti agama. Tapi ini analogi aja. Orang sama dokter itu pasti beriman. Dia pasti yakin. Karena dia yakin efeknya yang saya bilang tadi, dia mau melakukan apapun perintah dokternya. Tidak dikatakan bahwa keyakinan pada dokter itu adalah sebuah konspirasi. Ya nggak bisa gitu. Nah kenapa? Karena keyakinan dia pada dokter, iman dia didasarkan pada sesuatu hasil berpikir. Apa hasil berpikir? Apa ilmu? Apa bukti? Sehingga dia bisa menjadi iman kepada dokter tadi. Lihat, orang bisa tahu dokter itu dari tanda-tandanya. Dari bismi, dengan tanda-tanda kedokteran. Contoh misalnya, Anda masuk ke ruangan dokter, ruangannya berwarna putih, baunya khas desinfektan, lalu kemudian ruangannya rapi, ruangannya bersih. Oh, ini kayaknya benar, ini dokter. Apalagi ada foto-foto dia lagi salaman sama sultan gitu kan ya, dia lagi salaman sama orang-orang yang penting gitu ya. Oh, ini benar, ini kayaknya dia punya reputasi. Apalagi dia keluar dari ruangannya lalu ke tempat prakteknya, dia pakai baju khas dokter, jas warna putih, sisirannya ke atas gitu kan ya, rapi, punya kacamata, terlihatnya adem. Oh, ini dokter beneran ini kayaknya. Saya semakin yakin. Maka
maka dia semakin yakin karena ada tanda-tanda yang menyebabkan akalnya itu bisa mengcomprehend, memahami bahwa ini memang benar-benar dokter. Apalagi di situ bisa ada pajangan yang paling penting, surat izin praktek, gitu kan ya. Sudah ada surat izin praktek, berarti ini dokter beneran. Akan beda ceritanya apabila akal Anda tidak menemukan tanda-tanda kedokteran itu. Maka Anda akan menolak untuk meyakini dan mengimani dokter tadi. Contoh, masuk ruangan dokter, ruangannya warna hitam, bau banget, pesing, dan ada bau menyan juga, karena di situ ada menyan yang dibakar. Lalu kemudian di atasnya ada lampu disco yang kemudian berkemarlap, terlap-terlip itu. Dan dokternya keluar, dokternya gondrong, rambutnya kayak nggak pernah tidak pernah disampoin, nggak pernah dikeramas, dan giginya hitam, giginya bau ketika ngomong, dan dia nyuruh Anda buka baju. Anda pasti langsung kabur, Anda pasti langsung keluar. Apalagi kalau dia ngasih resep, Anda nggak pernah akan makan. Tapi kalau resep ini dikasih sama dokter yang Anda bisa buktikan secara akal bahwa dia benar-benar dokter sehingga Anda yakin, maka Anda akan ngambil resep dia, Anda akan beli berapapun harganya, Anda akan ikuti perintah-perintahnya, Anda akan turuti apa maunya karena Anda yakin dia dokter. Apalagi sudah direkomendasikan sama teman Anda, kamu pergi ke tempat dokter ini deh, dia keren banget. Lah kenapa? Gue pas pergi ke sana, Masya Allah, baru di pintunya aja sembuh gue. Nah misalnya contoh, ada referensi kayak gitu. Maka Anda semakin yakin karena akal Anda sudah comprehend, akal Anda sudah memahami. Maka orang bisa yakin kalau akalnya bisa menemukan ilmu dan bisa menemukan bukti terhadap sesuatu. Dan itu berlaku pada semua hal, berlaku pada semua hal. Ketika Anda nggak meyakini seseorang, berarti Anda kurang bukti dan Anda kurang ilmu tentang dia. Tapi kalau Anda sudah mengenal dia, Anda sudah punya bukti-bukti sama daripada orang yang lain, testimoni atau apapun lah, endorsement dan segala macam, Anda bisa meyakini. Maka ada dua hal yang sangat penting supaya orang itu bisa trust sama Anda. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita jalani bersama dia. Nah, balik lagi. Berarti kalau kita bicara tentang agama, orang itu baru bisa beriman pada sesuatu kalau dia sudah punya bukti, sudah punya ilmu. Dan itu yang terjadi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika di dalam awal-awalnya, ketika periode Makkiyah, yang Allah hadirkan apa? Yang Allah hadirkan adalah ngajak manusia untuk berpikir agar mereka mengilmui dan agar mereka mengumpulkan bukti agar Allah itu memang eksis. Bukan, agar mereka tahu bahwa Allah itu memang eksis. Maka terhadap orang-orang yang kekeh, yang kemudian ngotot mengatakan bahwa Tuhan itu konspirasi, Tuhan itu cuma akal-akalan manusia, Tuhan itu cuma menipu, Allah katakan hatu burhanakum. Ya sudah, bawa bukti Anda kalau gitu. Dan hadirkan bukti Anda dan coba coba dikompilasikan dan coba dikomparasikan dengan bukti-bukti yang Allah berikan. Kalau seandainya bukti Anda lebih bagus, bisa jadi Anda yang benar. Tapi kalau bukti Anda tidak cukup bagus, mau enggak Anda beriman kepada Allah? Ini yang terjadi pada saya. Ketika saya melihat Islam, saya mencari tentang Islam, yang saya dapetin adalah kekalahan demi kekalahan intelektual, kekalahan demi kekalahan logika saya. Padahal saya pikir saya sudah cukup untuk menggunakan logika saya. Dan ketika saya menggunakan logika saya jadi ateis, saya jadi agnostik. Lalu kemudian saya berpikir, saya mengatakan bahwa saya harus jujur pada hasil pemikiran saya, yaitu adalah saya tidak bisa punya bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan ini cuma ide saja, konspirasi orang, atau misalnya dikatakan bahwa ini cuma menipu manusia seperti teori saya. Saya enggak bisa untuk membuktikan seperti itu, apalagi dihadapkan pada Islam. Habis. Maka ketika Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih, dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kemudian merasa sangat lemah. Kenapa? Karena saya tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Qur'an. Begitupun juga dengan orang-orang Arab ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat Al-Qur'an berbahasa Arab, mereka sendiri berbahasa Arab, bahkan sangat expert dalam bahasa Arabnya, bahkan sangat tinggi dalam pemahaman syairnya, tapi mereka tunduk di hadapan Al-Quran walaupun mereka sangat membenci Rasulullah Muhammad. Mereka bisa menolak kebenaran Al-Quran, mereka bisa menolak
menolak kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran, tapi mereka selamanya tidak pernah bisa untuk menafikan dan menolak keindahan Al-Quran dari segi gramatika, dari segi bahasanya. Ini yang menjadi kemudian tanda bagi saya, yang kemudian membuat saya merasa overpowered. Ini terlalu hebat, ini terlalu keren. Maka kemudian dikatakan wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Kalian bisa ajak pembantu-pembantu Anda, pembantu-pembantu kalian, mau manusia, mau bukan, tapi selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau Anda memang termasuk orang yang benar. Fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu, dan kalau kalian tidak mampu dan gak bakal pernah mampu, Allah katakan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang Dia ciptakan, manusia, dan Allah tahu batasnya manusia seperti apa. Maka dari situ Allah merangsang akal manusia. Kalau kalian merasa hebat, datengin aja yang semacamnya. Tapi kalau kalian gak bisa, harusnya kalian tunduk dong, fair dong. Karena manusia itu punya akal untuk apa? Aku ciptain akal manusia, aku sudah tahu sampai di mana dia, dan aku cuma menciptakan akal manusia supaya kalian bisa beriman kepadaku. Seolah-olah begitu. Jadi kalau ada orang yang mereka sampai sekarang tidak mau untuk beriman kepada Allah, bisa jadi mereka berpikir, tapi berpikir mereka belum sampai pada tahapan yang jujur. Maka coba lihat apa yang menghalangi Abu Lahab untuk beriman pada Rasulullah. Apa yang menghalangi Abu Jahal untuk beriman pada Rasulullah? By the way, Abu Jahal itu adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah. Nama sebelumnya adalah Abu Hakam. Abul Hakam artinya adalah bapak yang bijaksana, bapak yang mikir, bapak yang keren, cerdas. Tapi Rasul katakan dia bukan Abul Hakam. Dia bukan bapak yang cerdas, tapi dia bapaknya orang-orang bodoh. Karena dia bodoh, karena dia nggak menggunakan akal. Kok bisa begitu? Suatu waktu ada trio kuek-kueknya orang-orang Quraisy, namanya Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syarik. Tiga-tiganya ini datang ke tempat Rasulullah untuk mengawasi Rasulullah baca Quran. Mereka pengen tahu kekuatan Rasulullah itu apa. Malam-malam mereka mengendap-endap, mendengarkan Rasulullah membaca Quran, dan mereka stunning di situ, tidak bisa beranjak tiga-tiganya, dengerin Al-Quran sampai menjelang subuh. Pulang dengan sebuah kekecewaan, mereka bilang, jangan sekali-kali lagi kita kesini. Kita kalau ketahuan kita bakal bahaya, jangan kesini besok. Ternyata apa terjadi? Besoknya mereka tanpa direncanakan, tanpa janjian, mereka tiga-tiganya kesitu lagi karena mereka kangen dengan keindahan Al-Quran. Rasulullah baca lagi sampai menjelang subuh, mereka ada di situ sampai mereka pas sudah ada cahaya, mereka saling lihat satu sama lain dan mereka saling bilang, kamu kan sudah saya bilang jangan di sini. Kamu juga saya sudah bilang jangan di sini. Kenapa kamu masih di sini? Mereka saling tuduh dan mereka punya kesepakatan lagi, besok jangan ke sini lagi. Hari ketiga tebak apa yang terjadi? Tiga-tiganya tanpa janjian mau lagi kemudian untuk mendengarkan Al-Quran. Tiga-tiganya hari ketiga, malam ketiga, mereka pulang dengan kemudian sumpah masing-masing, kalau kita ke sini lagi celaka, kita habis. Maka jangan, demi Lata, demi Uzza, jangan kesini lagi. Apa kata orang-orang kalau kita kesini? Kita ngakuin agamanya Muhammad. Maka mereka gak kesitu lagi. Tapi Al-Akhnas bin Syarik punya sebuah ganjalan. Karena dia mikir. Maka kemudian dia katakan pada, dia datengin Abu Sufyan, dia bilang sama Abu Sufyan, Abu Sufyan, kita kan tahu ya, bahwa kita datang ke sana kan bareng-bareng. Iya. Kamu dengar juga apa yang saya dengar kan? Iya. Tiga hari berturut-turut. Iya. Tiga malam berturut-turut. Iya. Lalu kemudian Al-Akhnas nanya pada Abu Sufyan, Abu Sufyan, menurutmu Al-Quran itu benar atau enggak? Kalau indah ya sudah pastilah, kita sudah tahu sama-sama. Kalau indah iyalah, tapi benar atau enggak? Muhammad benar atau enggak? Abu Sufyan bilang, gimana ya, saya tuh orang yang ngerti tentang syair, dan saya tuh tahu tentang buatan manusia, dan ini sama sekali buatan manusia. Bukan kayak gini. Muhammad benar, Al-Quran benar. Abu Sufyan bilang gitu. Lantas dua-duanya bilang, loh kalau gitu kita coba nanya sama Abu Jahal, Abu Hakam gitu kan ya, Abul Hakam. Oke, kalau gitu mereka datang dua-duanya ke tempat Abu Jahal. Dan mereka nanya sama Abu Jahal, kamu kan bareng-bareng kami dengerin Al-Quran ya? Iya. Menurut kamu Al-Quran itu benar atau salah? Muhammad itu benar atau salah? Abu Jahal bilang, ya benar lah. Loh, berarti kesimpulannya itu sama nih, bahwa Al-Quran ini benar, Al-Quran ini gak ada salahnya, Muhammad itu benar. Abu Jahal bilang, iya, saya tahu Al-Quran itu benar, karena nggak mungkin dibuat oleh manusia. Saya tuh pintar, gini-gini gitu kan ya. Saya tuh, walaupun gini-gini, saya masih pintar, pakai akal. Tapi dia bilang, tapi saya nggak bisa ngakui Muhammad. Benar iya, tapi saya nggak bisa ngakui. Saya nggak bisa bersyahadat. Loh kenapa? Coba lihat. Nah, tadi kan akal ya. Kalau ini akal atau bukan? Lihat nih. Jawaban Abu Jahal kenapa dia tidak bersyahadat, walaupun tahu Al-Quran itu benar, walaupun tahu Rasulullah Muhammad itu benar, walaupun dia tahu Al-Quran itu bukan dibuat oleh manusia. Abu Jahal bilang, ya kan kalian tahu Muhammad itu baninya beda dengan kita.
Dia Bani Abdul Manaf, kita Bani Makhzum. Maka kita beda dengan dia. Maka Bani Abdul Manaf dan kita senantiasa berseteru dalam segala hal. Nah, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita yang menang. Kalau dia hari ini menang karena kudanya lebih cepat, besok kita bisa latih kuda yang lebih cepat untuk bisa menang dari mereka. Dan kalau hari ini mereka menang gulat, besok kita bisa latih laki-laki yang lebih kuat untuk bisa menang gulat sama mereka. Kalau hari ini seandainya mereka bisa buat syair yang lebih bagus daripada kita, besok kita bisa menang lawan mereka karena kita juga bisa buat syair yang lebih bagus lagi, melatih orang lebih bagus lagi. Tapi kalau Anda mengakui Al-Quran ini, wahai sahabat-sahabatku Abu Sufyan dan Al-Akhlas bin Syarik, kalau kalian mengakui Al-Quran ini, selama-lamanya kita nggak akan bisa menang dari mereka. Itu berarti akal atau alasan, akal atau perasaan, akal atau membohongi diri sendiri. Itu bukan akal, belas bukan akal. Maka yang bisa menghalangi manusia daripada beriman kepada Allah adalah gengsi, adalah segala sesuatu yang bukan akal. Allah katakan di dalam Al-Quran, apa yang menghalangi iblis untuk bersujud kepada Adam, itulah yang menghalangi manusia untuk bisa beriman. Apa? Aba was takbar. Aba, bodoh amat, abai, serah lo dah, mau ngomong apa, serah, hidup-hidup gue. Nanti kalau gue masuk neraka, gue juga gak ngajak lo. Ngapain lo ribut, lo udah, lo sana aja pemegang kunci surga, dasar kadrun. Aba wastakbar, merasa dirinya lebih penting daripada orang lain, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Istikbar adalah kesombongan, adalah takabur. Apa takabur? Batarul haq wal gamtun nas, kata Rasulullah, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kenapa aku harus bersujud pada manusia, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, aku diciptakan daripada api. Ana khairu minhu. Zaman sekarang adalah, kenapa aku harus nurutin dia? Dia kan enggak pesantrenan. Dia kan bukan orang yang belajar secara formal. Aku kan pesantrenan, aku lebih tinggi dong. Aku bisa baca kitab, aku lebih hebat dong. Dan bukan hanya ana khairu minhu, tapi nahnu khairu minhum. Kami lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena kami lebih tahu tentang negeri ini. Karena kami lebih tahu tentang bagaimana kebaikan. Karena kami adalah yang paling NKRI. Kami adalah yang paling Pancasila dan seterusnya. Ini adalah kenyataan untuk sekalian. Merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga dia berhak untuk menentukan orang lain itu seperti apa. Tapi bukan menggunakan ayat-ayat Allah. Mereka gak mau diskusi, mereka gak mau ngapa-ngapain. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim, yang ketika dikritik mereka gak mau diskusi, mereka gak mau ngobrol, mereka maunya hanya mempersekusi, mereka maunya hanya berbuat kekasaran. Ini adalah yang terjadi pada zaman sekarang juga. Maka apa yang bisa membuat orang beriman? Akalnya. Apa yang bisa membuat orang tidak beriman? Tutupi akalnya. Maka disitulah saya katakan, beriman itu sederhana. Anda cukup jujur dengan pemikiran Anda. Tapi menjadi kufur itu sangat sulit, karena Anda harus terus-menerus konstan membohongi diri Anda sendiri, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada orang-orang yang meyakini dia, kepada dirinya sendiri. Nah, sedangkan Abu Sufyan, ketika dia sudah bebas daripada Abu Jahal, dalam tanda kutip dia sudah bisa untuk mikir sendiri lalu memutuskan sendiri, apa yang dia lakukan? Dia masuk Islam. Karena itulah kita bisa tahu cerita ini, karena Abu Sufyannya masuk Islam. Bisa dipahami sekalian. Nah, balik lagi, dari tadi kita bahas itu teman-teman sekalian, cuma untuk mendapatkan satu kesimpulan yang sangat indah sekali. Apa kesimpulan yang sangat indah? Islam adalah agama yang sangat mengajak orang untuk mikir. Dan kalau Anda berhenti mikir, Allah justru mengkritik Anda. Allah justru memperingatkan Anda. Lihat orang-orang masuk neraka, orang-orang masuk neraka sair, Allah katakan adalah mereka yang berkata, Laukunna nasma'u au na'qilu makunna fi ashabis sa'ir. Kalau aja kami mau dengar dan kami mau mikir, dengerin peringatan dan mikir tentang itu, maka kami tidak akan pernah berada di dalam neraka jahanam. Neraka sa'ir, mohon maaf. Ada lagi kemudian yang dikatakan oleh Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah masuk ke dalam neraka jahanam sebagian besar daripada jin dan manusia. Nah, kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, mereka punya akal. Kalbu ini adalah akal dan hati. Lahum qulubu la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memahami dengannya, mereka tidak faqih dengannya, mereka tidak tafaqquh dengannya. Mereka tidak menggunakan akalnya untuk bisa memahami tanda-tanda keberadaan Allah. Walahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat keberadaan Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak yang tidak menggunakan akal. Balhum adol, bahkan lebih rendah, karena binatang ternak pun tidak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak pernah melakukan pembangkangan-pembangkangan, tidak pernah melakukan kesadisan-kesadisan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menutupi akalnya. Maka kafir itu bukan status selama-lamanya, tapi status
pada orang-orang yang sangat sombong, yang sangat kemudian merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada Allah, dan mereka menutupi akal mereka daripada tanda-tanda yang sudah sedemikian blunt, yang jelas, yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang bisa membuat orang juga menjadi kufur, menjadi kafir. Menjadi kufur artinya dia bisa jadi seorang muslim tapi dia tidak menerapkan aturan-aturan Allah, tapi dia menolak segala sesuatu dari Allah. Itu namanya kufur. Kafir adalah orang-orang sudah tidak meyakini lagi rukun iman dan rukun Islam. Maka kenapa orang bisa jadi keluar daripada Islam? Ketika akalnya sudah berhasil untuk dia tutupi. Karena saya tidak menemukan cara lain, correct me if I'm wrong, saya tidak menemukan cara lain di dalam Al-Quran kecuali cuma berpikir untuk bisa mendapatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membuka jalan keimanan kepada dia dengan berpikir, dengan kemudian mencoba untuk mengartikan tiap tanda-tanda yang dia berikan untuk bisa menghantarkan kita kepada dia. Saya tutup apa yang mau saya bahas hari ini dengan surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah katakan adalah dia yang mengutus rasulnya di kalangan penduduk Ka'bah, di kalangan keturunan daripada Ibrahim, orang-orang yang kelak nanti akan punya tugas. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah sampai mereka faham siapa Tuhannya sebenarnya. Lalu kemudian wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan pada mereka tentang agama, halal dan haram, Quran dan hadis, dan hikmah dan ketinggian-ketinggian yang hanya Allah berikan pada orang-orang tertentu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka adalah orang yang sangat parah. Tapi kalau mereka bisa menutupi akal mereka, mereka kembali lagi parah karena mereka tidak melakukan 4 proses yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. Kita sambung dalam kajian-kajian atau sharing-sharing yang lain. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Tolong kalau saya teman-teman merasa ini adalah sesuatu yang baik dan perlu untuk disebarkan, sampaikan pada siapapun yang teman-teman kenal. Kenapa? Yang saya khawatir adalah kalau seandainya orang-orang tidak punya pembanding lalu mengambil pemikiran-pemikiran yang salah dan menyebabkan mereka menjadi ragu terhadap Islam mereka sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan itu dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri, gimana namanya? Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al.

0: Baik, Bunda sayang, kita akan belajar materi yang menarik. Dan ini materi baru yang jarang Ahilman sampaikan. Judulnya Masuk Surga Tanpa Hisab. Kira-kira yang di sini mau masuk surga?
1: Mau.
0: Mau aja mau banget. Cius. Ini apa? Oke, biar lebih keras sekarang ya. Migacoan ayo ya. Jawab bante. Oke, biar lebih semangat. Siapa yang mau masuk surga? Ya, ulangi. Masih kena ngalamun wae ieu teh. Siapa yang mau masuk surga? Oke, masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya sekeluarga. Masuk surganya tanpa hisab. Masuk surganya sekarang. Belum tentu sekarang mah ya. Belum dibuka mungkin surganya sekarang. Ada surga sebelum surga. Ustaz, kenapa yang kita kejar adalah surga? Karena itu ujung kenikmatan yang kita inginkan. Betul? Ahilman pernah sampaikan, manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? 12 tahapan. Masih ingat enggak? Ngalamun wahai itu huay, ngalamun. Manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? Oke, kita mutolaah sedikit. Yang pertama alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati. Yang kedua namanya alam rahim. Sudah kita lewati. Yang ketiga namanya alam dunia. Sedang kita jalani. Betul? Yang keempat namanya alam kubur. Akan kita datangi. Akan. Betul? Alam kubur, nama kehidupannya disebut dengan barzah. Aa, kenapa disebut dengan barzah? Barzah itu artinya penantian. Jadi semua yang ada di alam kubur sekarang lagi ngapain? Lagi menanti, lagi nungguin. Nungguin siapa Ustaz? Nungguin hari selanjutnya. Dan yang kedua, nungguin kita yang masih hidup di dunia akan nyusul kembali ke alam kubur. Makanya mohon maaf, ini kan wajahnya camat semua ya. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, karena mati itu pasti. Ya, dari wajahnya ini bisa terlihat. Bisa jadi ibu-ibu duluan, Ahilman belakangan. Atau dibalik Ahilman belakangan ya. Ibu-ibu duluan ya. Dan Allah juga tahu ya. Kira-kira yang dibutuhkan umat, ibu-ibu atau Ahilman? Jadi ibu-ibu silahkan duluan kalau begitu ya. Ibu-ibu mah dibutuhkan sama suaminya masing-masing ya. Ya, dan suami ibu juga belum tentu berharap sama ibu. Gak bercanda. Yang keempat alam apa tadi? Alam kubur. Ya, katanya alam kubur itu alam yang paling lama. Jadi dibanding alam dunia itu gak ada apa-apanya dunia. Ternyata alam kubur itu lama nungguinnya. Bahkan dikisahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu kalau berziarah ke kubur selalu menangis. Bahkan diceritakan tangisannya selalu membasahi jenggotnya, saking banyak nangisnya. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Utsman, kenapa engkau sering menangis begitu banyak kalau lewat kubur, kalau ziarah kubur? Apa kata Utsman? Aku tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di alam kubur. Hanya Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu, dan cerminan nerakamu tergantung kuburmu. Jadi bahagianya kita di surga tergantung bahagia di kubur, dan susahnya kita di neraka tergambar di kubur. Maka bayangkan orang yang lagi nanti dalam keadaan tersiksa, enak atau tidak? Makanya kalau mau bicara hidup yang paling enak itu nanti di surga, nah prosesnya itu dunia. Makanya orang di alam kubur udah gak bisa beramal. Amal tuh di mana? di dunia. Tapi orang yang ada di alam kubur sudah bisa menikmati daripada amalnya. Maka mohon maaf, amal terhenti tapi pahala masih bisa mengalir. Betul? Kalau di dunia, amal terus, pahala baru dikasih dikit-dikit. Jelas gak? Jadi kalau di dunia amalnya banyak tapi pahalanya baru dicipratin dikit. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada yang hidup di dunia kemudian dia mendapatkan balasan nikmat, hakikatnya bukan semata-mata karena amal yang dilakukan, tapi karena Allah yang ngasih pahala tersebut sama kita. Maka jangan juga mengandalkan amal gitu. Kan suka begitu kita mah, alhamdulillah aku mah bahagia entah amal apa yang aku kerjakan. Suka begitu kan, suka begitu kan. Teman-teman kalau lihat di postingan sosmed tuh, ada orang yang bahagia suka komen gini, amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu suka, pernah gak lihat begitu? Pernah gak? Ada orang yang komen amal, iya memang karena amal, tapi selebihnya karena rahmat dari siapa? Allah. Dia bisa beramal aja dirahmati oleh Allah. Maka di sini kita gak boleh menuhankan amal. Karena dunia memang tempatnya amal, dan kita bisa beramal karena dikehendaki sama siapa? Maka dari amal, Allah kasih buah nanti, Allah kasih pahala, Allah kasih balasan. Di dunia mah baru naon ieu teh. Gitu. Jadi kalau bunda udah ngerasa nikmat di dunia, ini baru kenikmatan kecil yang Allah cipratkan ke orang. Kecil. Harta, apalagi punya pasangan yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya, itu hanya cipratan kecil. Nah Ustaz, kapan cipratan besarnya? Nanti di surga. Tapi ada cipratan sementara yang sangat nikmat juga. Kapan? Kubur. Maka di dunia amalnya lanjut, pahalanya dikasih cipratannya. Di alam kubur amalnya berhenti tapi pahalanya dicipratkan sementara. Nanti balasan terbaiknya di mana? Surga. Pertanyaannya, udah siap belum pindah ke alam kubur? Udah siap belum? Banyak orang yang sibuk nyiapin rumah di dunia sekian meter, tapi dia lupa nyiapin rumah di kuburnya. Ternyata rumah kita hanya berapa? Dua kali? Semuanya dua kali satu? Atau tergantung berat badan? Semuanya dua kali satu. Kan bisa salah kan, Ben? Ayo lu gede lu bisa lebih merenang tenaga ya. Dua kali satu. Nah itu yang perlu kita siapkan. Makanya izin, Asakina bagus sekali bikin acara daurah janais. Ya, Aa, emangnya kita bakal ngurus jenis sebelah sendiri, mandi sendiri, pakai kapal lain. Jadi bukan buat kita ngurusin sendiri, lain. Daurah janais itu biar kita tahu bagaimana pemulasaran jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, jelas harus diapain. Karena ada fenomena, ayo nu maut lain dikumaha-kumahkeun, malah selfie. Ya Allah maut gitu. Aya. Da ini mah jaman canggih tuh, Bu. Luka kecelakaan lain ditolong, malah dipotret. Telah terjadi kecelakaan, oh ini ditolong, malah dipoto. Ada yang maut, lain ditalkinkan, malah kemudian diselfiekan. Ayah, ya memohon izin. Ada keluarga yang sakit, mungkin keluarga tuh pusing harus diapain, gak ngerti. Mending tonton, bangun. Tidak bisa. Tak iya teh ilmunya kurang ya. Matak alhamdulillah, ibu udah daftar belum? Ikut nih daurah janais, kapan pelaksanaannya? Besok. Nah, besok hari Selasa di Asofia ada pelatihan ngurus jenazah. Ada yang siap jadi jenazahnya? Dia langsung praktek besok yang nyata. Enggak ada. Silakan ikut ya. Yang di Asofia ada, yang di Ruko kadang-kadang, di Asakina ada. Ini kita tuh pengen lebih apa ya? Lebih peka. biar kita nyiapin bekal untuk ketemu alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Di alam kubur semua menanti. Nanti ketemu alam yang kelima, dihancurkan semua. Namanya alam apa? Kiamat. Yang masih hidup dimatikan, yang udah mati dihidupkan, dimatikan, dihancurkan. Ketemunya alam apa? Alam kiamat. Setelah alam kiamat itu, nanti manusia dikumpulkan, namanya dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Apa? Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, namanya yaumar. Pas dikumpulkan teh, tadi dia ya. Pas dikumpulkan teh, manusia nanti akan dibagi tiga golongan. Surat Al-Waqi'ah ayat 7-14. Coba dibuka. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat seberapa? 7-14. Sok Ibu Wita dibaca, Ibu Wita atau Ibu Wibin atau Ibu Betty. Ulah Ibu Betty, ah Ibu Ibu Wita. Sok dibaca. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat sabaraha? Ayat 7. Hafalkan ya Al-Waqi'ah ya. Sering kita baca. Sok bismillah.

Allah sedekallahul adzim. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? Tiga. Kata Allah, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu akan dibagi menjadi tiga golongan. Golongannya apa aja? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama ada golongan kanan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Yang golongan kanan ini, alangkah mulianya golongan kanan ini. Dan kita berharap kita ada di golongan apa? Kanan. Tapi ada yang kedua, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan ada yang kedua namanya golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dua ya, orang ada di mana ya, kanan apa kiri? Tempat duduk sekarang tidak menentukan nanti, tidak. Di tengah ya, liur ya, kemana ya. Maka nanti ada golongan yang ketiga, dan kita berharap ini yang kita bahas hari ini, menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka golongannya? AA wassabiqunas sabiqun, yaitu orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Siapa mereka? Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat kepada Allah. Bagaimana keadaan nanti? Fi jannatin na'im, di surga dengan kenikmatan yang tak akan pernah ada habisnya. Sunnatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sebagian kecil dari orang yang kemudian. Kita kan orang kemudian, berarti tipis kita kemungkinan ada di situ tuh. Tapi nggak sampai situ. AA bagaimana cara membacanya? Dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Ah, masya Allah. Bunda naik level ngaji sekarang ya. Surat naun? Fatir ayat seberapa? Ayat 32. Jadi menggambarkan tiga golongan tuh gimana? Siapa aja? Surat apa? Fatir. Ayat 32, sok dibuka. Fatir teh surat ke 35 ayat 32. Sok dibaca lagi, Bunda Wita.

0: limuli nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir.
1: Ya, dibaca artinya.
0: Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
1: Bunda, tadi dibagi berapa golongan? 3. Satu golongan kanan, Al-Maimanah. 2 golongan kiri, namanya Mas'amah. Dan ada golongan As-Sabiqun As-Sabiqun, orang yang kemudian berada dalam kebaikan dari awal sampai akhirnya. Nah, Ustadz, dari 3 golongan itu apa cirinya? Ternyata dijelaskan di sini. Ada orang yang masuk kategori zalimun linafsi. Zalimun linafsi, orang yang sering menzalimi diri sendiri, orang yang sering berbuat dosa. Kira-kira orang berbuat dosa di kanan apa di kiri? Di kiri. Maka orang yang masuk kategori kiri, zalimun linafsi, orang yang suka berbuat dosa. Kemudian ada juga orang yang muktasid, tengah-tengah. Istilahnya kia, sholat terus maksiat jalan gitu. Dia taat sama Allah tapi juga masih ada dosanya. Dia baik dalam hidup tapi masih ada buruknya. Dia muktasid, dia pertengahan. Sampai kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairati biidnillah, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi gini Bunda, kita kan semua pasti pernah punya salah, betul? Kalau kesalahan kita enggak kita perbaiki, maka kita masuk kategori zalimul linafsi, zalim terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat salah dan kita bergerak untuk menjadi baik, maka boleh jadi kita masuk golongan yang kedua, muktasid, tengah-tengah. Tinggal pertanyaannya, kita bertahan sampai kapan? Nah, bertahan sampai kapan itu bagaimana caranya? Disempurnakan dengan golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Apa pahalanya? Dzalika huwal fadlul kabir, dia mendapatkan karunia yang besar. Apa karunianya Ustaz? Lanjut ayat selanjutnya, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabir min dhahabi wa lu'lu wa libasuhum fiha harir. Perhatikan, mereka akan mendapatkan surga adzan. Mereka masuk ke dalamnya, di dalam mereka ada perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sampai kemudian mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi siapa? Bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Jadi ternyata Allah yang menolong dia dari semua yang pernah terjadi. Dia pernah tenggelam dalam salah, ulangi ya, kalau dia pernah tenggelam dalam dosa, kalau dia tidak mau berbuat baik setelah dia berbuat dosa, berarti masuk kategori zalimun linafsi, dia zalim. Tapi kalau dia mau berbuat baik setelah dia dosa, dia punya kemungkinan masuk kategori muktasib, masih tengah-tengah. Tapi kalau dia istiqomah sampai kemudian wafat menjemputnya, sabiqum bil khairat biidznillah, dia menjadi orang yang mengejar kebaikan dengan izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tadi tuh, as-sabiqun as-sabiqun, yang kategorinya apa? Sabiqum bil khairat biidznillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, memangnya berapa orang yang telah dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat jumlahnya ada 70 ribu orang. Dari zaman dulu sampai zaman nanti hari kiamat. Kira-kira kita masuk enggak 70 ribu itu? Hah? Oke. Catat. Apa maksud hadis 70 ribu itu? Apakah maksudnya angkanya pasti? Atau angkanya berubah? Tergantung negosiasi. Atau itu adalah kalimat kiasan yang menunjukkan kalimat balaghah yang lebih luas. Ternyata ada dua pendapat. Pendapat ulama yang pertama menyebutkan itu angka pasti, hanya 70 ribu. Kayaknya wajah-wajah begini mah agak berat lah masuk kategori begitu. Wajah-wajah begini juga apalagi agak berat. Tapi ada ulama yang menyebutkan 70 ribu itu makna kiasan. Maksudnya apa? Dalam agama kita, kalau menggambarkan sesuatu yang banyak itu biasanya menggunakan angka 7. Betul nggak? Itu menggambarkan sesuatu yang banyak. Misal, langit berapa lapisan? 7. Betul? Kalau kita tawaf berapa keliling? 7. Sa'i berapa balikan? 7. Itu menggambarkan jumlah yang banyak. Dalam hari berapa? Seminggu? 7. Kan gitu. Jadi semuanya ada istilahnya rahasia di balik angka 7. Nah, ini bukan hanya 7 tapi 70 ribu. Maka ada para ulama yang menyebutkan makna 70 ribu ini makna kiasan. Artinya banyak kesempatan orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka dijelaskan dalam hadis yang lain, 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, masing-masing orangnya akan membawa 70 ribu orang lagi. Pertanyaannya, kita masih masuk apa enggak? Ulah sok pede, masuk ini mah. Masuk ini mah, masuk ini mah, bisa ini mah, bisa. Dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti, kira-kira bunda masuk enggak? Sok, sekarang kita jumlahin. Kalau 70 ribu kan, aduh, kalah. Siapin kalkulator liur gitu lah, ya pasti. Ya, dari 70 ribu tadi kata Ahilman, masing-masing orang bawa berapa orang? 70. Berarti berapa tah? Berapa? Banyak. Sekarang 70 ribu kali 70 ribu berapa? 490 juta. Liur hitung duit kumaha? Ari kada duit minahasa gampang. Pokoknya mah gitulah. 70 ribu orang, masing-masing orang bawa berapa? 70 ribu. Kan tadi disebutkan yang akan pertama masuknya orang terdahulu. Kita sebut saja, misal setelah baginda Nabi ya, misal Abu Bakar. Berarti Abu Bakar bawa berapa orang? 70 ribu. Setelah itu Umar bawa berapa? 70 ribu. Setelah itu Utsman bawa berapa? 70 ribu. Setelah itu Ali bawa 70 ribu. Setelah itu para sahabat tadi bawa 70 ribu. Pertanyaannya, kira-kira kita masih nyantol ke situ apa enggak gitu loh. Nah, nyantolnya kemana? Agak tentu nyantol ke situ. Coba sekarang umat muslim itu ada berapa juta di dunia? Udah dihitung banyak itu menit. Miliar sebenarnya. Beter banyak. Banyak apa enggak? Nah, pertanyaan dari banyak itu kita kira-kira masuk apa enggak?
2: Masuk.
1: Kita berharap masuk, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz sayang, kira-kira apa kriterianya? Kira-kira kita tuh masuk enggak golongan-golongan itu? Kalau belum masuk kriteria, berarti disiapin. biar kita masuk 70 ribu orang, dari 70 ribu orang, dari 70 ribu orang yang akan bawa kita masuk surga tanpa
2: hisab.
1: Bunda, ternyata catat ada 6 setidaknya ya, walaupun banyak kalau kita bahas, cuman Ahilman berusaha merangkumnya biar kita mudah memahaminya. Ada 6 bunda golongan yang insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Siap-siap ya, ini kan kayak penantian tuh. Kan tadi padang mahsyar dikumpulin, udah padang mahsyar tuh ditimbang yaumul mizan, setelah di mizan dihitung yaumul hisab, setelah dihitung diberikan syafaat yaumus syafaat, suruh jalan yaumus sirat, sampai ditentukan akhirat surga atau nerakanya. Ternyata ada orang yang sampai di situ enggak perlu dihisab lagi. Set. Masuk. Yang ngulang kan? Ngulang tak seperti itu kayak ngulang nanti. Gitu. Seperti itu ngulangnya bunda. Kagetnya bunda barusan sama Ahilman. Bentar. Wah. Abi ya Allah, lain-lain itu terangin mana lain-lain. Abi, lain-lain belakang kamu. Abi, lain-lain belakang kamu. Siapa? Itu tuh yang nyender ke tembok. Jadi belum tentu ini yang paling depan, yang paling depan nih. Belum tentu. Komo nu ieu mah. Iya. Wah, tegang. Ya musyarat kan diceritakan 3 golongan tadi. Ada yang jalannya cepat, ada yang jatuh, ada yang langsung tertolak. Ada yang sampai mau masuk surga dia masih deg-degan. Surga mualnya itu. Kalau sekarang masih bisa bertanya, nanti enggak. Dia akan melihat teman yang lain, mana yang lain, mana yang lain. Kira-kira aku nyantolnya sama siapa? Kenal sama siapa? Awai. Agi cantik itu. Aku deg-degan dia tuh. Dia tuh mengobati hati dia deg-degan tering gitu. Deg-degan dia. Karena kalau baca ini, ya Allah. Kayaknya masih jerah rauh kayaknya ya. Ustaz, udah kita udah selesai perjalanan panjangnya, tinggal menentukan akhirat surga dan nerakanya. Kira-kira kita masuk surga tanpa hisab atau tidak? Masuk. Anda punya orang dalam di surga. Begitu mudahnya Anda bilang masuk. Sok, bismillah, tulis. Ada 6 golongan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, golongan itu disebut dengan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Yang pertama apa? Orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Itu tawakal. Hati-hati ya, bedakan antara menyerah, terserah, dan berserah. Ada berapa? 3. Ada menyerah, ada terserah, ada berserah. AA, bedanya apa? Kalau menyerah, tidak ada usaha. Mau masuk surga? Mau. Terus? Mengkeoh. Gak ada usaha ngejar surga itu. Gak ada keinginan yang kuat untuk ngejar surga itu. Menyerah. Statusnya akan indah pada waktunya. Diajak ngaji gak mau, diajak berbuat baik gak mau. Statusnya apa? Akan indah pada waktunya. Makanya apa paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi yang berusaha. Betul? Maka izin, bukan menyerah. Menyerah itu tidak ada usaha. Ada yang kedua, terserah. Terserah itu gak ada tujuan. Itu terserah. Ibu berangkat ngaji. Kemana bu? Ngaji. Buat apa? Serah. Jadi gak ada hasrat gitu. Dia nggak ada tujuan, apa yang dia mau cari? Makanya bunda nih, kalau mau serius dalam beramal punya tujuan, betul? Bunda di As-Sakinah, kenapa bunda mau banting tulang, mau capek, mau lelah? Karena tahu tujuan. Apa tujuannya? Surga. Ahilman capek ngajar, kenapa mau ngajar padahal capek? Ada tujuan. Apa tujuannya? Surga. Minimal bisa nyantol lah dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Bunda, kenapa mau berbuat baik sama suami? Sieun. Takut. Jangan itu. Tapi tujuannya apa? Surga. Karena bunda tahu, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Termasuk masuk surga tanpa hisab. Tawakal. Makanya orang yang bertawakal, istri yang bertawakal, gak akan banyak nuntut. Dari ini aja wajah begini mah gak akan masuk kayaknya. Dari wajah-wajah nuntut kini azab berat. Ustaz enggak, nah emang enggak ada suaminya kan? Makanya enggak. Ustaz, iya ya, tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Setelah bunda ikhtiar maksimal, hasilnya serahin ke siapa? Jadi dia tahu dia beramal buat surganya Allah, karena Allah, untuk Allah, dan dia pengen ngejar surganya Allah. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Dia berbuat baik, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Pertanyaannya, bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Ngalamun kieu ieu teh. Bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Coba Ahilman tanya, selama ini kalau kita berhasil, kalimatnya karena saya atau karena Allah? Kalau kalimatnya masih saya tuh begini gara-gara saya, usaha saya, berarti belum tawakal. Kita masih ngerasa kita yang punya segalanya, betul? Tapi kalau orang yang bertawakal, Ustaz, apapun yang terjadi, ini semua dari siapa? Maka catat ya, tawakal itu ada di 3 waktu. Satu, ada tawakal sebelum beramal. Dua, tawakal ketika beramal. Tiga, tawakal setelah beramal. Ada berapa? Satu, tawakal sebelum beramal. Apa? Doa. Jadi sebelum dia beramal, dia berdoa. Dan dia sadar, dia tuh bisa beramal karena kehendak siapa? Dia tuh bisa beramal karena izin siapa? Dia tuh bisa beramal karena diizinkan sama siapa? Tawakal. Maka ada orang yang beramal, kalau gak tawakal sebelum beramal, maka dia akan pede dengan kemampuannya, tapi lupa bahwa dia tuh percaya diri karena Allah bersamanya. Maka kalau Ahilman ditanya, "Aa, orang yang pede itu seperti apa?" Kalau orang bilang gini, pede itu orang yang percaya dengan kemampuannya. Kalau Ahilman bukan. Orang yang percaya diri itu orang yang percaya karena Allah selalu bersama dengan dirinya. Jadi dia beramal, dia bergerak bukan karena dia, tapi karena siapa? Allah. Maka dia tawakal sebelum beramal. Termasuk dia pun tawakal ketika beramal. Dia minta dibimbing sama Allah agar amalnya lepas dari kebersandaran kepada makhluk, tapi dia bersandar sama siapa? Allah. Lepas ingin dipujinya, lepas ingin dihargainya, lepas ingin diapresiasinya, lepas. Bunda capek, bunda kalau bunda bersandar sama manusia teh, betul gak sih? Mulai hari ini mah katakan putus. Ya, katakan putus dengan berharap kepada manusia. Betul? Bunda berbuat baik sama suami, jangan berharap pujian dari suami. Karena suami kadang-kadang muji kita tergantung maunya dan tergantung tanggal bulannya, kan begitu. Bunda masak buat suami biar suami bisa enak makannya buat kita, ah gak apa-apa. Buat apa coba bunda? Ujungnya suami gak pernah ngehargain kita. Jadi bunda tuh berbuat baik, setelah berbuat baik serahin sama siapa? Allah. Gak akan kesel sendiri. Kan bunda suka begitu tuh. Ayah, ayah teh hargai mama tuh. Cek, cek bapak nate berapa harganya. Coba gimana kalau begitu jawabannya? Liar tuh. Iya. Bunda bilang begini, ayah, mama tuh banting tulang buat ayah, bertahan buat ayah. Kalau bicara sakit mah sakit, bunda dengan segala perasaan yang dihadirkan. Cek suami teh, mama teh ngomong naon dia, bapak mati ngerti. makanya udahlah sekarang mah belajar biasa aja menjalani hidup teh, betul? Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak apa? Bunda sama anak suka begitu kan. Anak, kakak teh misalnya gitu kan. Anakku, kakak. Lihat, mama teh capek. Ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Ya aku mah nggak nyuruh mama begitu. Coba kalau digituin, sakit atau enggak? Terus buat apa ngomong kayak begitu? Kakak, kakak tuh ngertiin mama. Mama teh capek, ngerti. Cek anaknya, tuh ngerti. Gimana kalau begitu? Udahlah sekarang mah, belajar tawakal sama Allah. Ternyata balasannya apa? Masuk surga tanpa? Orang yang masih menyandarkan urusan ke makhluk selain Allah, siap-siap. Dia akan dikecewakan dengan sandaran itu. Maka rumusnya tiga bunda, rumusnya. Siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin ke Allah, maka dia pasti bahagia. Tapi sebaliknya, kalau Allahnya diganti, siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin sama selain Allah, maka yang selain Allah itu akan mengecewakan kita. Contoh, bagi para istri, siapa orang yang akan paling menyakiti hatinya? Suami siapa ini teh? Kenapa bilang suami-suami terus? Bagi seorang istri, ingat benar jawabannya, suami akan jadi orang yang paling menyakiti hati kalau suami jadi orang yang paling sering, paling cepat, paling yakin sama ibu. Ibu paling sering ngejar ke suami, siap-siap. Ibu paling cepat ngurusin suami, siap-siap. Ibu paling yakin sama suami. Suami tuh banyak bohongnya ternyata. Jangan percaya. Ibu, mendingan suami jujur atau tidak jujur? Mending tidak jujur. Karena kalau jujur sakit. Udah, sekarang mah biasa-biasa aja. Tawakal. Ustaz, kenapa harus begitu? Bunda gak akan dihisab urusan suami bunda. Dia mau bohong, bunda dihisab tidak? Tidak, urusan dia kalau dia bohong. Dia mau berdusta bukan urusan bunda, urusan siapa? Suami kalau mau dusta, bunda gak akan ditanya. Bunda, itu suami bunda bohong. Tuh, ya Allah. Tanya oh sorangan. Bunda gak akan ditanya. Maka sekarang saya mau tanya, tolong jawab, mana yang lebih penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Jawab, jawab, jawab, jawab. Mana yang paling penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang lebih berbahaya untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang paling penting untuk kita? Isi HP kita apa HP suami? Mana yang lebih penting? Yang berbahaya HP kita apa HP suami? Tolong catat ini. Bunda lebih penting isi HP kita dibanding HP siapa? Bunda gak akan ditanya isi HP suami. Ngapain? Ngapain suka buka-buka HP suami? Ini bukan ceramah tapi curhat.
3: buat apa? Bunda, lebih baik tahu isi hati suami atau mending gak usah tahu isi apanya? Lebih baik gak usah tahu, bikin hati kita kotor. Betul? Makanya kalau suami lagi di mana, jangan suka nanya. Kalau suka nanya itu ngasih kesempatan suami berbohong sama kita. Makanya istri saya mah baik, gak pernah nanya Ahilman ada di mana. Kenapa? Kata istri saya, biar Ahilman gak pernah bohong sama istrinya. Makanya saya gak nanya Ahilman ada di mana. Karena kalau dijawab jadi saya bohong kan begitu. Ah udah, mendingan gak usah dijawab aja. Udah, belajar tawakal sama Allah. Ternyata tawakal itu balasannya apa? Surga tanpa hisab. Makin bunda tawakal, makin bunda masuk surga tanpa hisab. Makin bunda kurang tawakal, udah mah sengsara di dunia, udah mah menyakitkan hati di dunia, yang ujungnya bunda pun serat sempit masuk surga. Ketika nanti mau masuk surga, set, kela, cek Allah teh, kela, kela. Kenapa ya Allah? Berapa sering kamu mergokin HP suami? Kamu kurang tawakal sama Allah. Kamu kurang yakin sama Allah. Kamu kurang bersandar sama Allah. Jelas? Dah, mulai hari ini tawakal. Yang nyiptain suami siapa? Yang ngasih kehidupannya siapa? Yang akan mematikannya siapa? Ibu, gak ada suami pun ibu akan baik-baik saja. Betul? Gak usah, Ustaz kalau suami saya gak ada nanti saya gimana? Pikir sorangan. Gak usah sok mendramatisir lah. Sok Ahilman tanya, izin. Izin ya, di sini ada yang ditinggal suami ada? Masih hidup? Masih hidup? Masih bisa makan? Coba, yang ditinggal suami masih hidup? Masih bisa makan? Masih bisa bernafas? Masih bisa ngelurusin alisnya? Masih bisa nambah kerudungnya? Ternyata suami gak penting-penting banget. Betul? Yang penting siapa? Allah. Buat apa bunda bergantung sama makhluk kalau tambah lupa sama Allah? Maka ini rumus. Mulai hari ini mah, kalau kita bersandar sama suami, jangan terlalu lama. Ganti sandarannya sama siapa? Aku mencintai suamiku karena aku mencintai Allah. Betul? Maka rumusnya ini, jangan tuntut. Catat. Status hari Selasa besok lah cocok ini mah ya. Catat ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu. Tapi eta karunya videonya kok ternyala cenah. Eta mah full memory merenang. Full memory ieu teh. Ini tuh fokus aja mantep rek bicara. Ini karunya rekan-rekan dari black memory lah merenu. Ah, ku Ahilman doain bisa kembali HP kayak Ahilman. Lain sok, ah, ia mau masuk surga tanpa hisab. Sombong dia tawakan. Enggak, aduh, mun kajian sok ayah ni pikir serius lah. Dan A itu kan orangnya humoris pisan. Jadi ama sok hayang serius gitu. Ya, tapi ya Allah, punten ya, takut ada yang bertanya si Ana tiba-tiba suri ditanya ibu-ibu. Kan ngarekam. Mirin si gana full memory na. Itu bit gila. Ada hasa yang nyamperkan dicokot apa na. Ganti tadi. Hayang gitu tadi nama. Kan aja ditekan. Astagfirullahalazim ya Allah. Ayahnya setiap pertemuan tanya, pertemuan yang lalu tanya, entik kasirian tanya. Ayahnya HP full memory. anu resep kieu. Aya ibu-ibu hapena teh kitu kan, di belakang nomor HP aya, pakai kertas teh pakai gelang teh ngene. Kan Ustaz minta nomor HP, boleh ini. Ibu berapa nomornya? Iya Ustaz nomornya. Jadi orang sok fokus ke nomornya ya. Kosong dalam. Nah, terus sok dibungkit ku karet dengan karetna dua. Bete ka hujanan asupan kena plastik. Ih, mana lucu kata tah. Sok hayang nyit begitu teh. Mata kena ibu lah, ya. Itulah kelucuan yang tidak bisa dipungkiri. Sampai mana tadi terlupa lagi lah. Status hari apa? Nah, itu statusnya ya. Ada ibu-ibu. Masya Allah. Catat ini. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Enggak sok itu ibu-ibu mah pentian hiji. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai siapa? Mencintai Allah. Kalau dia sudah mencintai Allah, maka dia akan mencintaimu. Maka bunda juga harus tuntun diri bunda untuk mencintai siapa? Jadi ketika bunda mencintai pasangan, bukan karena mencintai pasangan semata-mata, tapi mencintai siapa? Maka kalau bunda punya perasaan cinta dan gak dibalas dengan kebaikan dari manusia, jangan kecewa. Karena tawakalnya kita ke Allah, itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Jadi biarkan nanti Allah yang akan membalasnya. Nah Ustaz, apa puncak balasan tertinggi bagi orang yang tawakal? Masuk surga tanpa hisab. Makanya bunda izin ya, tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan. Kalau ada yang bilang, saya mah percuma berbuat baik teh, kenapa gak dihargai?

si surga tanpa hisab, ayah badak. Orang yang bertawakal ke Allah jadi tenang, betul nggak? Nih teman-teman pengurus majelis taklim, jangan sedih, nggak dihargai sama orang. Ahilman nggak dihargai sama orang. Ibu-ibu ngaji digenggerahkan sama orang, dihina, jangan sedih. Dan ternyata Allah siapkan pahala yang besar. Apa? Surga tanpa hisab. Jadi tawakal aja sama Allah. Kita mah sudah berbuat baik, betul? Sisanya biar Allah yang ngebalas kebaikan-kebaikan itu. Jadi gak akan riuh, gak akan gara-gara orang ngomong terjadi stres. Oce ngaji deh, naon ngaji teh ahlir abi mahmual. Memang bukan di sini balasannya, tapi nanti di surga, masuk surga tanpa. Maka nanti ada tawakal yang ketiga, tawakal setelah beramal. Udah, sebelum beramal doa, ketika beramal lurus di jalan Allah, setelah beramal serahkan sama siapa? Selesai? Enak. Ibu jadi istri selamanya enggak? Enggak. Paling sampai berapa tahun sih? Halo, kan jadi sedih begini wajahnya. Ibu jadi istri, ibu merasa terbebani. Jangan merasa terbebani, dan gak akan lama. Betul gak? Paling 60 tahun maksimal. Dikasih bonus 70 tahun paling. Setelah itu pensiun. Maka manfaatkan suami sebagai ladang untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya ibu tuh jangan nuntut terlalu banyak, biar Allah nanti gantikan dengan pahala yang lebih besar. Ustaz, kenapa ya suami aku teh menikir kia teh, Ustaz? Kunaon ibu teh, kunaon? Ibu mau bilang kayak begitu ke suami ibu, berubah atau tidak suami ibu? Tidak. Kenapa Allah menakdirkan ada orang yang mungkin tak sesuai harapan kita? Karena Allah tuh lagi nyiapin ladang amal soleh untuk kita. Hambaku, Ceida, Seperti Cililis, dengerin ya. Kata Allah, aku teh tahu sholat kamu gak khusyuk. Aku teh tahu baca Quran kamu gak banyak. Aku tahu sedekah kamu teh meliletik. Wai, aku tahu. Aku teh tahu haji umroh kamu teh belum tentu mabrur. Terus atau apa pahala yang aku siapkan untukmu? Aku takdirkan kamu punya pasangan yang mengujimu. Ini adalah bagian surga untukmu. Aku siapkan takdirmu mendapatkan pasangan yang mengujimu, karena aku siapkan surga tanpa hisab untukmu. Karena kamu bertawakal kepada Allah atas jadi istri daripada suamimu. Matakna, kalau ada suami yang muji kita teh, soklah beridayakan ya. Sok. Tetapi bagian nikmat untuk kita yang Allah titipin ke kita. Semuanya akan jadi baik-baik saja. Betul? Dah, yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang apa? Bertawakal kepada Allah. Yang kedua,

takunu ta'khilun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallahu umrakum. Di mana saja Anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, rahimakumullah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iblis berdiri di depan manusia, nafsu di sebelah kanan engkau, hawa di sebelah kiri engkau, dunia di belakang engkau, seluruh anggota di sekeliling engkau, Allah di atas engkau, seluruhnya tarik menarik dan mengajak ke daerah mereka masing-masing. Mana yang lebih kuat, sehingga jadilah manusia itu menjadi rebutan. Apabila dia memperkenankan panggilan dari Allah, maka sifatnya positif dan bertindak baik. Tapi sebaliknya, jika ia memperkenankan iblis, maka pekerjaannya semua negatif. Lebih jelasnya, iblis mengajak meninggalkan hukum syariat, nafsu mengajak untuk maksiat, hawa untuk bernikmat-nikmat, anggota mengajak kepada maksiat, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan keampunan. Barang siapa memperkenankan iblis, maka agama akan hilang. Siapa yang memperkenankan nafsu, kelapangan dan ketenangan akan hilang. Barang siapa memperkenankan dunia, akhirat akan hilang. Barang siapa memperkenankan anggota-anggotanya, hilanglah surga. Dan barang siapa memperkenankan Allah, maka orang itu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari sekian banyak musuh yang paling sulit dan paling bandel adalah iblis. Kenapa? Karena kita tidak dapat melihatnya, sedangkan dia dapat melihat kita. Betapa sulitnya menghadapi, karena dia selalu melihat dan mendekat kepada kita. Apakan lagi syaitan yang ditugaskan oleh iblis selalu setia untuk menggoda manusia. Dia seorang yang sangat alim, tapi belum mencapai arif billah, belum dikatakan untung. Buktinya iblis seperti yang dikatakan Ka'bul Akhbar dalam kitab Sirajut Talibin. Ibadah sangat kuat. Jadi orang ibadah jangan tertipu, masih lagi bisa rugi. Buktinya iblis. Jadi dia menjadi penghuni surga 40 ribu tahun, berkumpul dengan malaikat 80 ribu tahun, menjadi penasihat seluruh malaikat 20 ribu tahun, menjadi pimpinan kerubiin 30 ribu tahun. Kami ulangi, menjadi pimpinan kerubiin 30 ribu tahun, pimpinan rohaniin 1000 tahun, tawaf di sekitar aras 24 ribu tahun. Tital-tital iblis, namanya di langit pertama abid, di langit yang kedua zahid, di langit yang ketiga arif, di langit yang keempat wali, di langit yang kelima at-taqi, di langit yang keenam khazin, di langit yang ketujuh titalnya azazil, yakni iblis. Tapi di lohil mahpus juga iblis. Bagaimana cara iblis menggoda? Di samping iblis, dia mempunyai bala tentara seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Idza aradta al-ibadata falaka arba'atu a'da'in, syaitanul jin wa syaitanul ins wa nafsuka wa dunia. Musuh engkau untuk melaksanakan ibadah ada empat, yaitu iblis, hawa nafsu,
harta benda dunia, yang terakhir kawan yang jahat. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallahu umrakum, di dalam kitab Nasaihul Ibad, inna iblisa tis'atun minal walad likulli minhum ismun liya'muran nasa ilal ma'siyah. Iblis itu mempunyai 9 grup. Satu dari mereka nama yang ditugaskan oleh iblis kepada kepada manusia untuk mengerjakan maksiat manusia itu. Yang pertama namanya adalah khanzib. Wa wasyaitan almuwaswisu fis shalah. Apabila seseorang sembahyang, datanglah khanzib untuk menggoda, merusak manusia sembahyang. Yang kedua wilhan, yaitu syaitan yang ditugaskan untuk melaksanakan wudu. Yang ketiga zalanbur, yaitu syaitan yang ditugaskan di pasar mengurangi takaran, ukuran dan mitiran. Yang keempat adalah akwar, yaitu percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan sampai memperbuat zina. Yang kelima adalah wasnan, yaitu syaitan yang ditugaskan manusia menggoda manusia pada waktu tidur sehingga dia lupa untuk bangun dan berat kepalanya untuk mengerjakan salat. Yang keenam adalah tabar, yaitu syaitan yang ditugaskan oleh iblis setiap manusia yang dapat musibah dan ujian Allah. Yang ketujuh adalah dasim, syaitan yang ditugaskan setiap manusia yang mau melaksanakan makan digudanya agar lupa menyebut nama Allah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Yang kedelapan syaitan namanya adalah matun, yaitu ditugaskan oleh iblis syaitan ini setiap kabar-kabar yang dusta yang melontarkan kepada lidah manusia dicatat, diberitakan di mana koran. Yang kesembilan adalah abiyab, yaitu syaitan yang ditugaskan oleh iblis kepada seluruh nabi-nabi dan rasul, dan mereka terselamat dari godaan abiyab. Musuh yang kedua adalah hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amma manittaqa wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Wa qala ba'dul ulama, ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha, ban nafsu akhbatu min sab'ina syaitanan. Engkau hendaklah kenal betul akan nafsu. Jangan merasa aman bujuk rayu dan tipu daya nafsu, karena nafsu itu lebih berbahaya menggoda ketimbang syaitan 70. Dengan alasan iblis, kalau kita adzan, zikrullah, membaca kalamullah, dia lari. Tapi kalau hawa nafsu, dia tidak akan lari. Musuh dalam selimut, tetapi di jiwa kita nafsu. Karena itu, janganlah nafsu itu ada di identik jahat. Tapi ada juga nafsu yang baik. Dengan cara sedikit demi sedikit untuk mengenalinya dan mengekangnya, jadi mudah diakibatkan seperti perkataan Imam Busiri dalam burdahnya, wan nafsu katibli intuh milhu syabba'ala hubbir radha'i wa intabtimhu yamfatimi. Dan seperti mana yang dikatakan al-alimul allama al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, aku menggembleng nafsuku 40 tahun melaksanakan salat tahajud, aku masih terpaksa melakukan salat tahajud.
Tapi setelah 40 tahun baru aku merasakan keledakannya, sehingga aku tidak pernah sakit hati lagi, terkecuali di ketika sampai waktu subuh aku ketinggalan melaksanakan salat tahajud sehingga aku sakit hati. Maka itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau membagi nafsu itu ada 7. 1. Ammarah. 2. Lawwamah. 3. Mulhimah. 4. Mutmainnah. 5. Radiyah. 6. Mardiyah. 7. Kamilah. Bagaimana kita mengenali yang 7 itu? Ikutilah terus dalam acara ini. 1. Nafsu ammarah. Orang yang bernafsu ammarah, kalau diberi anugerah oleh Allah berupa harta benda, dia bakhil. Dengan harta orang lain dia tamak, selalu panjang cita-cita, tulul amad. Diberi keistimewaan dia congkak dan sombong. Kalau orang lain diberi dia nikmat anugerah, dia selalu dangki. Hidupnya selalu meninggalkan hukum-hukum Allah, selalu lupa dan jauh dari mengingat Allah. Itulah orang yang bernafsu ammarah. Yang kedua, namanya nafsu adalah lawamah. Untuk mengetahui nafsu ammarah, orang yang bernafsu lawamah, hidupnya selalu mencela kekurangan orang lain, pikirannya selalu menumpuk harta benda dunia. Harta tidak mau keluar, dia selalu menunjukkan diri, yakni ujub, diberi nikmat, dan dia selalu menentang, mengeluh segala takdir pada dirinya. Itulah orang yang bernafsu lawamah. Yang ketiga, mengetahui nafsu mulhimah. Ini yang ketiga, sudah memulai membaik. Diberi harta dia sakhawah, yakni kalau dipintai dia memberi, kalau tidak dipintai dia tidak memberi. Harta yang diberi oleh Allah dia selalu qanaah, merasa cukup, menerima apa adanya. Terluang waktunya untuk menuntut ilmu, dapat harta lebih, dia tidak sombong. Pekerjaannya selalu tawadhu, perkataannya selalu tawadhu, rendah diri, selalu sabar dan tabah menerima ujian. Kalau orang lain mengganggu, mencaci dan mengupatnya, dia sabar. Yang ketiga, yang keempat, orang yang bernafsu mutmainnah. Andai kata diberi harta benda, dia selalu aljud. Perbedaan sakhawah dengan aljud. Aljud yakni dia memberi sebelum dipinta. Kalau sakhawah dipintai dulu dia mau baru memberi. Menghadapi semua urusan dengan tawakal, dia bersifat helem, tidak cepat marah, terluang waktu untuk melaksanakan ibadah, dia pandai mensyukuri nikmat yang ada, selalu taslim dan rida terhadap takdir Allah, pandai mensyukuri nikmat yang ada. Orang ini yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kelima, nafsu radiyah. Pekerjaannya sehari-hari menghadapi dunia, orang ini penuh zuhud dengan pengertian memiliki tapi tidak ada rasa memiliki. Semua yang ia kerjakan ikhlas, dia selalu berhati-hati dalam yang syubhat, apalagi yang haram, yakni wara'. Perkataan dan perbuat selalu membaca faedah dan meninggalkan yang tidak berfaedah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik dari orang Islam
Islam seseorang, kami ulangi, sebaik-baik ihramnya seseorang adalah meninggalkan yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Dalam Maulid Al-Habsyi dikatakan, Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Dalam surah Al-Mu'minun, wa anillahi mu'ridun. Yang keenam, nafsu mardiyah. Orang yang bernafsu mardiyah, akhlak dan budi pekertinya lembut, meninggalkan ingat selain daripada Allah dengan makhluk-makhluk Allah, tindakannya halus, dia selalu takarrub kepada Allah, pikirannya selalu teringat kebesarannya Allah, senang atas yang dibagikan Allah rezeki dan yang ditakdirkan Allah. Yang terakhir, orang yang bernafsu kamilah. Seluruh yang disebut dari ketaatan ia kerjakan, dia memiliki nafsu dari nomor 3 sampai nomor 7 dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dua inilah musuh yang terberat, yakni iblis dan hawa nafsu. Karena dia bisa melihat dengan kita, sedangkan kita tidak bisa melihat. Bayangkan betapa sulitnya kita mengalahkan musuh yang musuh itu melihat dengan kita. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, awliya, ulama, guru-guru kita yang mendapat keistimewaan, kita juga diselamatkan oleh Allah dari godaan dan bujukan hawa nafsu yang melingahkan dan menyesatkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Musuh kita yang ketiga yaitu harta benda dunia. Harta benda dunia tidak bisa diputuskan dengan jahat, tapi bisa baik. Istilah bahasa Arab imma wa imma, istilah bahasa sekarang 50-50, bisa jahat, bisa juga baik, tergantung orang yang memilikinya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-malus salih fi yadir rajulis salih, harta yang baik justru di tangan orang yang baik. Pada kesempatan ini kami akan membicarakan bagian satu persatu kebaikan dan kejahatan harta benda dunia. Adapun kebaikan harta benda dunia, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum. Perbaikilah dunia kamu dan bekerjalah untuk akhirat kamu. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً خِيرَةً ضِعَافًا. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah ekonomi dan lemah imannya. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, لَا تَسُبُّ الدُّنْيَا فَلَنِعْمَ الْمَطِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهَا يَبْلُغُ الْخَيْرَ وَعَلَيْهَا يَنْجُو مِنَ الشَّرِّ. Janganlah kamu cela harta benda dunia, maka sebaik-baik harta benda, kendaraan, kenikmatan orang beriman, atas harta benda dunialah kamu bisa mencapai kebahagiaan, dan atas harta benda dunia jugalah kamu bisa selamat. Karena itulah orang yang beriman diperintahkan kaya sekaya-kayanya. Dalilnya, orang yang beriman kaya karena berlakunya hukum zakat haji, maka itulah seorang yang muda harus bekerja keras membagi waktu antara beribadah dan mengejar dunia. Seperti contoh yang dilaksanakan Rasulullah dan dipraktikkan beliau berusia 8 tahun, beliau mengambil upah mengembala kambing. Hasil dari upahannya beliau serahkan kepada paman beliau Abu Talib.
menjelang usia 12 tahun beliau ikut berlayar ke negeri Syam untuk berdagang pada perlayaran beliau yang pertama. Menjelang umur 25 tahun kembali lagi berlayar ke negeri Syam kali yang kedua, yang ditemani oleh Maisarah. Mana ada anak zaman sekarang sejak kecil hidupnya dilanda kemiskinan dalam menghadapi kepahitan hidup. Sejak dalam kandungan ibunya beliau ditempa berbagai musibah. Dari musibah itulah ceritanya orang yang berhasil jadi orang yang besar dalam hidupnya, selalu kanaah. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahanahu Allah taala fi sigharihi akbarahu Allah taala fi kibari." Sejak kecil ditopang dengan bala dan musibah, nanti menjelang dewasa dibesarkan dan disenyum. Artinya, kalau hidup mau sukses dan masa depan cerah, resepnya adalah bekerja keras. Tidak lemah sebelum berjuang. Itulah namanya KKN. Di masyarakat artinya kerja keras non-stop. Tetapi di pemerintahan dilarang KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Rasulullah kerja keras demi mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Maka itulah namanya pemuda. Singkatan pemuda. Pimpin engkau menuju urusan dunia akhirat. Bung Karno pernah berkata, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit." Tetapi ulama berkomentar, "La yahsulul maqsudu illa ba'da tab." Tidak bisa meraih segala angan-angan dan cita-cita tanpa melalui perjuangan. Kalau mau berjuang dan bekerja, tidak usah bercita. Kalau tidak mau berjuang dan tidak mau bekerja, tidak usah bercita-cita dan berangan-angan. Pada suatu hari Jibril menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah berkirim salam sekaligus menawarkan kepada engkau, maukah gunung Uhud itu diubah menjadi gunung emas untuk berdakwah dan kesenangan hidup?" Ini adalah tawaran yang menggiurkan. Maka Rasulullah menundukkan kepala sambil berpikir tawaran yang menggiurkan ini. Kemudian beliau menjawab, "Jibril, ketahuilah, dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak ada punya rumah padanya. Harta bagi orang yang tidak punya harta pada hakikatnya. Terkadang Jibril, orang yang memiliki dan menumpuk dunia, orang tidak berakal padanya." Spontan Jibril menjawab, "Mudah-mudahan perkataan engkau ya Muhammad konsekuen sampai akhir hayatmu, dan engkau tidak tergoda dan tergiur dengan tawaran dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza talabtum minad dunya syai'an fata'assara alaikum, wa idza talabtum minal akhirah fatayassara lakum, ba'lamu anna Allah ta'ala yuhibbukum." Apabila engkau menuntut akan dunia, maka Allah mempersulit atasmu. Dan apabila engkau menuntut akhirat, yakni beramal ibadah, maka dipermudah bagi kamu. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khathiyah, fa'alaika bil iradi 'alayha." Cinta dengan dunia sumber tiap-tiap kejahatan, maka lazimilah berpaling padanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang tekun mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Seperti cerita Nabi Isa alaihissalam, setelah perjalanan panjang mengarungi padang pasir dan di tengah-tengah hujan yang lebat,
petir dan kilat bersahutan. Maka selalulah Nabi Isa alaihi salatu wasallam menuntut sesuatu untuk mencari kenaungan. Maka Nabi Isa melihat dari kejauhan ada khimah. Lalu Nabi Isa mendekat, ternyata di dalam khimah itu ada seorang perempuan. Maka Nabi Isa berjauh mencari lagi kenaungan, hendak masuk ke dalam gua. Ternyata di dalamnya ada singa dan harimau. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam berkata, "Ya Allah, manusia ada tempat yang mereka bernaung. Begitu juga singa dan harimau, mereka punya kenaungan dari hujan. Kenapa ya Allah hamba tidak diberi kenaungan dari kehujanan, padahal hamba seorang nabi dan rasul?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala berwahyu untuk menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Wahai Isa, tempat dan ketetapan engkau adalah rahmat, dan engkau aku kawinkan dari hari kiamat nanti dengan 100 bidadari." Maka bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnu mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, sedangkan surga bagi orang-orang kafir. Ada cerita yang unik. Seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Hasan, cucu baginda Rasulullah. Ia katakan, "Hai Sayyidina Hasan, kakekmu itu omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata bertolak belakang. Menurut kakekmu kami yang kaya, kamu yang miskin. Nyatanya terbalik, aku miskin, kamu yang kaya." Maka itu saya katakan, kakekmu omongannya tidak bisa dibenarkan. Maka Sayyidina Hasan merasa kesihan dan tidak marah. Lalu berkata beliau dan bertanya, "Silakan kakek kau itu ngomong. Menurutmu tidak keterangannya begini. Aku adalah Hasan, cucu Rasulullah. Coba dengarkan. Istriku dulu sampai sekarang, menurut catatan di dalam kitab Ghusnul Karim, Ghusnul Rasul, mencapai 511. Tidak boleh lebih dari 4, juga tidak boleh kurang dari 4. Menurut catatan, sampai Sayyidina Ali berkhutbah di kota Yaman, kalau Hasan mau mengambil anak kalian, jangan lagi. Aku takut nanti warisan Sayyidina Hasan kehabisan. Kenapa sebabnya? Sayyidina Hasan diberikan kecantikan dari pusat sampai ke kepala, mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pusar sampai ke bawah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain hanya mempunyai istri sampai meninggal dunia dua saja. Setiap Sayyidina Hasan melalui perempuan-perempuan selalu tergiur dan mereka mau mengawini Sayyidina Hasan karena kecantikan diberikan luar biasa. Bukan pengertiannya melebihi daripada 4, tetapi ditalak oleh Sayyidina Hasan 1, 3, tambah lagi 1, 4, talak lagi 1, tambah lagi 1, sehingga mencapai jumlahnya 511. "Lihat," kata Sayyidina Hasan, "wahai Yahudi, kekayaanku. Lihat cantiknya aku. Ini semata adalah pemberian Allah. Senang hidup di dunia ini. Itu masih neraka jika dibandingkan nanti aku di akhirat. Aku masuk ke surga. Sedangkan kamu, maaf beribu maaf, bagaimanapun susahnya hidup di dunia ini, tetap surga kalau dibandingkan nanti kamu masuk neraka. Jadi kakek kok itu benar, kamu yang tidak dimengerti. Dimaksud ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kamu di dunia adalah miskin, kalau dibandingkan di akhirat nanti neraka, masih surga. Aku kaya raya, istri banyak, batang tubuh cantik, dibandingkan dengan di akhirat surga,
masih aku neraka di dunia ini. Sehingga Yahudi itu masuk Islam. Telah berkata Fudail bin Iyad, "Law kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min hazafin yabqa wa kana yanbaghi lana an nakhtar wa hazafan yabqa ala dhahabin yafna. Fa kayfa wa qad ikhtarna hazafan yafna ala dhahabin yabqa." Jikalau adalah dunia ini dari emas tapi bisa binasa, sedangkan akhirat dari tembingkar tapi kekal, niscaya orang berakal akan memilih tembingkar, yakni potongan-potongan dari dapur, tapi kekal, daripada emas sementara. Apalagi emas kekal, tembingkar sementara. Sayyidina Ali berkata, "Mad dunya wal akhirah illa mithlu dharratain. Babi qadri ma tarda ihdahuma sakatil ukhra." Tidak ada dunia dan akhirat melainkan seumpama dua orang perempuan yang sedang dipolgamikan, yakni dimadukan. Apabila salah satu dari keduanya engkau sayangi, yang satunya pasti marah. Berkata Ibnu Sa'id bin Mas'ud, "Idza ra'aita al-'abda tazdadu dunyahu wa tanqusu akhiratahu wa huwa bihi radin fa bidzalika al-maghbun alladhi yal'abu biwajhihi wa huwa la yash'ur." Apabila engkau melihat akan seorang hamba Allah yang menuntut akan dunia, kurang beramal ibadah akhirat, dan dia senang dengan kekayaan dan keadaan demikian, yaitu dia senang, yaitulah orang yang bodoh yang dipermainkan oleh dunia di mukanya, sedang dia tidak tahu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa asa'adakumullah, ada cerita lagi. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam berjalan sedang membawa satu bundalan di belakangnya yang berisi satu biji roti. Melewati seorang Yahudi, dia mengira Nabi Isa membawa banyak roti. Dia mau ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi tujuannya hendak minta rotinya Nabi Isa. Sedangkan si Yahudi membawa dua biji roti. Dia berkata, "Isa, saya mau ikut berjalan-jalan denganmu." Kata Nabi Isa, "Silahkan." Berjalanlah keduanya. Pada ketika Nabi Isa capek, mampirlah Nabi Isa alaihissalam dan Yahudi tadi di suatu gubuk yang kecil. Nabi Isa sembahyang, bundalannya tadi diletakkannya, si Yahudi istirahat. Di tengah-tengah Nabi Isa sembahyang, si Yahudi mengambil dan membuka bundalan Nabi Isa. Ternyata isinya cuma satu biji roti. Karena Yahudi hubbud dunya, dia makan salah satu rotinya. Selesai sembahyang Nabi Isa, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Yahudi itu punya bekal dua biji roti. Nabi Isa bertanya, "Kamu makankah sebiji roti tadi?" Maka Yahudi menjawab, "Wallahi ma akaltul khubza illa wahidan." Demi Allah, aku tidak makan roti melainkan sebiji saja. Padahal dia makan. Pakai sumpah lagi. Kemudian Nabi Isa mengajaknya kembali, "Mari kita sama-sama berjalan." Maka tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan seekor kijang yang sedang berjalan. Dipanggil oleh Nabi Isa kijang tersebut, lalu berhentilah ia. "Nah," kata Nabi Isa, "inilah salah satu mukjizatku yang Allah berikan kepadaku. Oleh karena itu, janganlah engkau berbohong, berdosta. Kau punya roti dua biji, kau makan sebijinya." Yahudi tetap ngotot, "Tidak, saya cuma satu biji saja." Jalan lagi Nabi Isa, bertemu dengan orang buta.
di tepi jalan. Maka Nabi Isa menyapukan tongkatnya kepada orang buta itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan dengan spontan orang buta itu melihat, si Yahudi melihat kejadian tersebut kebingungan lagi. Ini juga salah satu mukjizatku, kata Nabi Isa, yang Allah berikan kepadaku, dan Allah memberitahu kepadaku bahwa kamu berbekal dua biji roti. Si Yahudi tetap masih ngotot, saya perbekalan saya hanya satu biji roti, wallahi ma'akaltu hadzal khubza illa wahid. Tapi rupanya dia sudah malu. Nabi Isa istirahat, lalu ia sembahyang. Di ketika beliau sembahyang, Yahudi ini berpikir, Nabi Isa punya keistimewaan dan kejayaan hanya dengan bermodalkan tongkat. Orang buta bisa melihat dan kijang berhenti dipanggilnya. Nanti akhirnya ketahuan juga saya ini. Lebih baik saya ambil saja tongkat Nabi Isa ini. Lalu Nabi Isa terus sembahyang. Si Yahudi setelah mengambil tongkat itu, dia langsung pergi menuju kota. Di tengah-tengah perjalanan, si Yahudi mengumumkan, saya mengumumkan, ini satu pengumuman, siapa yang buta, siapa yang sakit, berobatlah pada saya obati sampai sembuh. Lalu orang bilang, kebetulan raja kami sedang sakit, sudah lama sakitnya, sudah lama tidak sembuh-sembuh. Kata si Yahudi, pasti sembuh. Maka dibawalah Yahudi tadi ke rumah raja. Kebetulan rajanya sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kata rakyatnya, silakan obati raja kami dengan apapun asal sembuh. Maka dipukul Yahudi, raja yang sakit itu. Ketika dipukul raja, langsung jiun, mati. Lalu pegawainya bilang, apa-apaan ini? Yahudi malu, katanya cuma ini teknis, matikan dulu baru disembuhkan. Dipukul Yahudi lagi, tetap dia mati, bahkan tulangnya remuk. Kata pegawai, ya kenapa ini? Yahudi jawab, ini cuma teknis, nanti kali yang ketiga baru hidup. Kata pegawai, ya silakan pukul, tapi tetap mati dipukulnya, tambah remuk tulang-tulangnya. Akhirnya ditangkaplah Yahudi tadi. Kebetulan di daerah situ ada hukuman kisas. Maka Yahudi itu dieksekusi. Kembali cerita kepada Nabi Isa. Setelah salat, ternyata Yahudi tidak ada lagi, bahkan tongkat hilang di bawahnya. Lalu Nabi Isa berangkat menuju kota. Di tengah-tengah jalan, Nabi Isa melihat banyak orang berdoyun-doyun menuju kota. Nabi Isa bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, hari ini akan diadakan pembalasan karena raja kami dibunuh oleh seorang laki-laki dengan tongkatnya, maka dia akan dikisas. Berkata di hati kecil Nabi Isa, ini pasti temanku. Datanglah dia. Dilihatnya Yahudi itu sudah digantung, sebentar lagi akan terjadi kisas setelah pengumuman. Lalu dibacakan kesalahan orang itu. Dengan suara keras Nabi Isa bilang, turunkan laki-laki itu, dia teman saya. Raja kamu insya Allah dengan izin Allah bisa hidup kembali. Mereka kebingungan, siapa yang ini, potongannya orang desa lagi. Kata Nabi Isa, bawa ke sini tongkat itu sebagai alat bukti pembunuhan. Maka Nabi Isa tanya, mana pekuburan raja? Lalu mereka tunjukkan kuburannya. Sesampainya di kuburan, Nabi Isa alaihissalatu wassalam minta kepada Allah agar dihidupkan raja mereka kembali. Maka dipukullah pusara raja sehingga belah dua kuburannya, dan keluarlah raja hidup kembali. Nabi Isa berkata, wahai Yahudi, kau temanku kan? Aku sudah menyelamatkan kamu. Kalau begitu, mengaku sajalah. Kamu berbekal dua biji roti kan? Yahudi itu tetap tidak mau mengaku, ngotot dia. Kata Nabi Isa,
biarlah. Kalau kamu tidak mengaku, biarlah. Mari kita sama-sama berjalan lagi. Masuklah mereka ke sebuah desa, melihat tiga orang yang sedang mati di sisi tiga biji emas yang besar. Apa ceritanya? Jadi tiga orang ini mati. Yahudi berambisi hendak mengambil emas itu. Kata Yahudi, hidupkan saja dulu tiga orang ini. Setelah mereka hidup, baru kita tanya, apa sebabnya kalian mati di sisi tiga emas ini? Setelah mereka hidup kembali, tiga orang itu bercerita, kami berjalan-jalan melewati tiga biji emas. Salah satu dari kami hendak mengangkatnya, ternyata tidak bisa. Sehingga kami utus seorang dari tiga orang untuk pergi ke pasar, ke kota, membeli makanan biar menambah stamina. Setelah membeli makanan, ia berpikir, laki-laki yang membeli ke kota satu orang tadi, kalau tiga emas itu saya yang memilikinya sendirian, maka lumayan saya, maka aku akan kaya. Maka laki-laki yang membeli roti tadi dimasukkannya racun di dalam makanan tadi. Kalau mereka makan, akan mati keracunan nanti. Yang tinggal pun berpikir, kalau kita bagi dua emas ini jadi satu setengah satu orangnya, maka apabila dia datang langsung kita bunuh. Akhirnya datang dari pasar, langsung mereka bunuh. Tinggallah dua orang. Setelah mereka makan, mereka juga mati keracunan. Nah, ini emas kami serahkan saja kepada kalian berdua. Nabi Isa bergoyon, ini kan tiga biji emas, dibagi separuh seorang kan satu setengah. Ya sudahlah, begini saja, siapa yang berbuat bekal dua biji roti, dia akan mengambil dua bagian. Siapa yang bersanggup berbekalan sebiji roti, sebiji aja. Dengan lantangnya Yahudi hubbud dunia bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, aku berbuat bekal, aku bersanggup roti dua biji, wahai Isa. Nah, inilah orang yang masalah hubbud dunia. Dia selalu berkata benar kalau masalah ditanya. Masalah dunia ia mengaku keras, laksana pahlawan kalau bercerita masalah dunia. Tapi kalau ibadah, ngantuk dia. Musuh kita yang terakhir yang menghalangi dalam ibadah, rafiqussu, kawan kita yang jahat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa asadakumullah. Orang bijak berkata, pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian seseorang. Maka itulah hadis Rasul, pendek sekali namun luas sekali pengertiannya. Al-jar qablad dar. Pilih jiran dulu sebelum bikin rumah. Apabila lingkungan kita, anak mudanya setuju bermaulidan, anak kita juga suka bermaulidan. Ulama bijak berkata, atabu'u yasriqut taba', tabiat akan mencuri dan menjalar kepada orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, aktsiru minal ikhwan fa inna likulli akhin syafa'atun yaumal qiyamah. Banyakilah punya teman, yakni teman yang baik, karena setiap teman akan memberikan syafaat di hari kiamat. Tentunya teman yang baik yang menghantarkan jiwa kita, anak kita, keluarga kita kepada kepribadian yang baik. Satu segi Rasul melarang banyak teman, tentunya yang dimaksud Rasulullah adalah teman yang jahat. Ada cerita humor, tentu kita jadikan contoh dalam cerita ini. Ada seseorang setiap hari menggembala sapi. Oleh keluarganya bilang,
jangan terlalu mengembala sapi. Nanti kalau kelakuan kamu jadi sapi. Pemuda itu bilang, tidak mungkin, sapi kan binatang, sedangkan saya manusia. Kata keluarganya, bisa saja. Tidak lama kemudian, gatallah belakang seseorang tadi. Karena tidak sampai menggaruknya, lalu dia garuk-garuk ke pohon kayu. Kata keluarganya, di mana kamu ngaji, di mana kamu berijazah? Tentu dengan sapi. Sehingga tepat perkataan ulama bijak tadi, at-tab'u yasriqu at-tab'a. Ringkas kata, kalau hendak baik, temani orang baik. Hei adik-adikku remaja, hei anak-anak pondok, hei saudara-saudaraku yang menuntut ilmu, kalau kita hendak baik, temanilah orang baik. Kalau hendak jahat, temani orang jahat. Kata orang tua dulu, berteman orang baik 1000 itu belum cukup. Tapi sebaliknya, berteman dengan 1 orang jahat, 1 pun sudah kebanyakan. Demikianlah pembicaraan kita, renungan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita terlepas dari jebakan iblis, hawa nafsu, harta benda dunia, serta teman kita yang jahat, untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, napas masih turun naikkan, kekuatan dan kesehatan masih diberi Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat menjalurkan hidup ini semempaat mungkin. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Allahu yahdi ila sawa'is sabil, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bisawab. وإليه المرجع والمآب والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Halo sekolah, apa kalimatnya? Halo sekolah. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat! Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi...
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurus samaa'u mawran.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yakuluna sya'irun takarrabu bihi ghaidan lanun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Fal ya'tu bi haditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, pada waktu fajar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika itu, Allah menopang badanmu

0: hamba sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, zuhur, sempurna.

tahayyam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib. Mau ada makabah, karena kemungkinan ini untuk imbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tentang kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabah salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

salindang ako din yung paragal naman. Ang bahiyaan mo sa... Magurug kayo chachap, malitin ba si ito? Bisa-bisa niya. Amun di baju? Na kaya pa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal si itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada. Gak usah

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa, ada menentukan mahada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak adalahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masuk sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam. Tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemauan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak?

0: Anak muda, lu cari duit yang halal lu ya. Slot slot slot slot mulu lu. Anak muda sekarang mainnya judi, Bu. Pak, judinya bukan judi koplok, bukan. Anak muda sekarang punya handphone, judinya online. Judi online, hati-hati ibu bapak, hati-hati. Jangan dikira anak udah megang handphone tuh anteng. Ini handphone bisa ngejelajah dunia, Bu, makanya gue viral.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah.
2: Amin.
1: Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal
2: alamin.
1: Salam ta'zim, tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada sahibul hajat yang telah mengkhitan putranya, yang insya Allah siapa namanya nak?
3: Sukma
1: Ananda Sukma Maulana, Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi penyejuk hati kedua orang tua, mengangkat derajat orang tua dan sehingga dapat membawa kedua orang tua sampai masuknya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadir, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله باريك الذي بك يا مشاء وحبانا معاليك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah.
2: Amin.
1: Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat.
2: Amin.
1: Doa yang selalu selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah.
4: Amin
1: ya Rabbal
4: Alamin.
1: Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Amin.
1: Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Fagir Rifki Al-Adrus mengucapkan, minal a'idin wal fa'idin kullu amu antum bikhair taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita meminta kepada Allah datangnya bulan Syawal ini Allah kabulkan segala hajat, ibadah, permohonan saat datangnya bulan suci Ramadan yang lalu. Semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya punya dua tema, pilih yang mana, evaluasi Ramadan atau tentang syukur? Yang mana, syukur atau evaluasi Ramadan? Syukur, evaluasi Ramadan gak usah ya. Dua-duanya bisa jam 4 pagi selesai. Ibu bilang gak ngantuk, saya ngelihat ibu ngantuk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya ingin membahas tentang evaluasi Ramadan dulu ya, boleh ya? Kita evaluasi Ramadan dulu, apa yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, atau kita dikatakan dengan sebagaimana hamba yang tergelincir dengan dari hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal ayatnya? Hafal? Udah dijalanin belum? Belum. Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhannas, wahai manusia sekalian, enggak. Nabi tidak memanggil dengan orang yang berakal. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil setiap hamba yang ditegur adalah iman. Karena di setiap manusia ini Allah memberikan tingkatan. Yang pertama, manusia Allah berikan keistimewaan. Makhluk Allah, malaikat yang diciptakan oleh Allah memiliki akal tapi tidak memiliki hawa nafsu. Binatang, makhluk Allah, tidak memiliki akal tapi memiliki hawa nafsu. Manusia Allah ciptakan, kita memiliki hawa nafsu dan juga memiliki apa fungsinya akal? Hawa nafsu itu sesuatu yang kita inginkan, tidak ada sesuatu apapun yang bisa dapat menghalangi. Ini hawa nafsu. Akal Allah gunakan untuk mengikat hawa nafsu agar manusia tersebut tidak menjadi liar. Contoh, tahu tempe halal apa haram? Boleh dimakan. Kalau datang bulan Ramadan dimakan tengah hari boleh enggak? Hukumnya apa? Haram. Nafsu mau makan tempe, tahu, pakai sambal, sayur asam, ikan asin, kan nikmat betul itu. Semuanya halal. Tatkala datang bulan Ramadan, makan di siang hari enggak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib. Maghrib boleh dimakan. Sop buah, es kelapa, hah? Kolak. Tadi udah es buah. Apa lagi? Ketimun Suri Dawet. Iyalah itulah ya. Itu yang ngomong semuanya hawa nafsu. Saya ngitung ibu semua bapak nyebutin, itu hawa nafsu. Keinginan seseorang yang keluar dari hawa nafsunya lewat lidah atau lisannya. Semua tadi yang disebutin halal apa haram? Halal. Boleh dimakan di bulan Ramadan, pagi, siang, sore boleh? Enggak boleh. Bolehnya kapan? Maghrib. Paham sampai sini? Pak. Pak. Tidur. Istri halal apa haram, Pak? Boleh digunain pagi. Boleh. Digunain subuh boleh. Habis subuh boleh. Siang tengah hari boleh. Sore. Kalau datang bulan Ramadan boleh enggak? Habis subuh boleh. Zuhur boleh. Asar boleh. Enggak boleh. Apa hukumnya? Haram. Kapan bolehnya? Habis tarawih, maghrib, maghrib. Cepet-cepet banget. Emang ada orang sini yang ngebatalin langsung nombok istrinya? Ada. Habis tarawih dong. Hawa nafsu punya keinginan, akal ngejaga. Saya pengen makan tempe, saya pengen makan tahu, saya pengen es dawet, saya pengen ini, saya pengen itu. Diingetin sama akal, hei nafsu, tar dulu, jangan, gak boleh, ini bulan Ramadan. Iman nyaut. Wahai akal dan hawa nafsu, jika engkau melanggar, siap-siap dosanya besar, kata iman. Iman buat menjaga hawa nafsu dan akal tetap di dalam koridor jalan keridhaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Orang yang beriman, orang yang patuh, orang yang taat, insya Allah akan mendapat syurga Firdausul A'la. Amin ya Rabbal. Janji Allah percaya enggak? Dengan janji Allah percaya. Tapi kenapa kemarin kita kok kayak orang enggak percaya? Bohong. Musholah dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Salat subuh saat Ramadan penuh enggak? Rame enggak? Ramadan lewat? Katanya yakin. Katanya percaya. Anak muda. Anak muda. Lu punya malu enggak? Jalan sampai ke Dieng nyampe, ke Bromo nyampe, ke Cirebon musala samping rumah masa gak pernah dimasukin. Saya cuma mau bilang sama DKM musala sama masjid, kalau ada anak muda yang jarang sholat di musala sama di masjid, jangan di, kalau mati jangan disolatin di masjid atau di musala, gelindingin aja kalau gak nganyutin. Coba lihat yang masuk ke masjid, pasti aki-aki. Udah kakek-kakek, kadang nenek-nenek. Lagi nenek-nenek lu ngapain sih subuh-subuh keluar ngapain? Diculik rugi. Sebaik-baiknya perempuan, seorang wanita yang sholatnya di dalam kamar. Doyanan perempuan jalan keluar malam. Gelap-gelap jalan keluar. Yang tugasnya perempuan cuma ngurusin suami. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat, ada satu perempuan datang kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah mengumandangkan jihad itu wajib untuk laki-laki. Salat Jumat wajib untuk laki-laki. Perempuan ini datang, "Ya Rasulullah, kenapa itu semua buat laki-laki sedangkan kami perempuan sanggup menjalankannya? Kami perempuan bisa jihad fisabilillah." Kami perempuan sanggup menjalankan.

bagaimana jihad fisabilillah dan menjalankan sholat Jumat. Enak apa enggak? Tapi sama suami lu galak banget. Ngurusin suami males, ngurusin rumah ogah. Cuciin baju suami enggak? Yakin? Di dalam kitab Durratun Nasihin, kabar gembira. Jika seorang istri mencucikan pakaian suaminya. Ingat ya, seorang istri mencucikan pakaian suami, Allah akan mengangkat 1000 derajat istri tersebut. Amin gitu. Halah, amin aja disuruh dulu. 1000 kebaikan diberikan kepada istri yang mencucikan pakaian suami. Bodoh amat. Lo mau amin ke mau enggak, bodoh amat. 1000 kejelekan diapusin sama Allah. Masalahnya, pantes pak kita sampai gini hari derajat gak diangkat-angkat pak. Karena yang nyuci pakaiannya Changhong, Samsung, LG. Betul enggak? Enggak salah saya enggak? Pantes hidup kita ini begini-gini aja. Karena bini bapak tuh males. Ambil bajunya, kucek dulu pakai tangan. Lepas itu terserah, masukin ke mesin enggak apa-apa. Kucek dulu, ntar pulang sampai rumah lagi di jalan buka baju, cepat buka. Saya mau cuci hari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah kasih kesempurnaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah berikan 3 fase di mana fase tersebut Allah izinkan semua umat Rasulullah mencicipi rahmat yang Allah turunkan di minggu pertama tatkala datangnya bulan Ramadan. 10 hari pertama rahmat Allah diturunkan. Orang yang gimana? Orang yang ikhlas, orang yang ridha menjalankan ibadah puasa dengan keutuhan iman Islam dengan keikhlasan. Ini adalah orang yang pandai dan pantas untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, 10 hari kedua Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan maghfirah, ampunan bagi siapa? Hamba yang ingin dosanya diampuni. Sampai Nabi mengatakan, Nabi saat kumpul dengan para sahabat, celakalah, celakalah, celakalah, kata Nabi. Ya Rasulullah, apa yang membuat celaka? Celaka akan datang pada umatku kelak di akhir zaman. Ramadan telah pergi, telah lalu, namun dosa mereka belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Ini fase 10 hari kedua. 10 hari ketiga Allah janjikan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Bagi siapa? Mereka dengan kehusyuan menghormati, meyakini bahwa Ramadan adalah madrasah ritual untuk iman agar kita menjadi hamba yang kembali dalam keadaan fitrah dan terus taat kepada Allah insya Allah. Nah ini masalahnya di kita. Dari subuh sampai asar sholatnya benar, puasanya bagus. Begitu asar keluarin motor keliling-keliling. Ngapain? Ngapain? Ajaran siapa? Bib, mau beli takjil, emang ibu gak bisa bikin? Kenapa gak bikin aja? Mau cari bihun bib, mau cari lontong bib, mau cari inilah, mau cari itu. Nabi udah bilang hati-hati, asar ketemu maghrib bahaya. Jangan kita puasa dari subuh sampai asarnya udah benar, begitu asar sampai maghrib dosa yang kita kumpulin. Yang kita lahan cuma lapar sama haus, amalan kita gak pernah dapetin, pahala puasa kita gak dapetin. Kenapa? Karena hawa nafsu mendongkrak, akal tidak ikut lagi. Hawa nafsu yang ngebawa diri kita sampai iman

tumbang di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Tuh coba lihat. Bib, kan cuma jalan-jalan doang. Oke, nih contoh. Contoh. Bapak sama ibu, suami istri, halal, silakan. Keluar sampai rumah, ngelihat ada satu tetangga Yanto beli motor. Tok. Yanto. Ganjel tok. Yanto beli motor. Yanto beli motor baru turun dari dealer. Tetangga lewat. Mas, mas. Yanto beli motor, mas. Masnya nyaut. Iya, tuh Yanto duit dari mana itu? Jadi dosa. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, ada namanya Maimunah. Mau Maisaro, mau Maimunah, terserah kan mulut gua. Ngapa diatur sih? Yang ceritakan gua. Ah, gua tutup nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Maimunah beli deh nih emas buat lebaran. Baru beli, pulang sampai rumah dicobain. Masih pakai daster. Dia beli emasnya dari mulai pergelangan sampai sikut. Biarin aja sih duit-duit Maimunah. Begitu sambil dipakai, mau dibuka, ntar dulu deh. Saya mau nyapu, ntar kalau sekalian mau mandi baru dibuka. Ah, udah pakai kerudung, nyapu depan rumah. Memang si Maimunah ini orang baik. Kalau lewat tetangga, Neng, mampir. Jeng, mampir. Bu, mampir. Mau kemana? Apa kabar? Ya Allah, baik orangnya santun. Sebelum beli emas juga udah begitu. Tetangga lewat, Siti lewat nih. Emang kalau yang begini mah urusan perempuan, Pak. Laki mah alhamdulillah, Pak. Walaupun sekarang laki juga banyaknya mulut kayak perempuan, Pak. Siti lewat, Maimunah negor, Siti. Mau kemana? Mampir. Sambil nyapu, gelang bunyi. Kerancang, kerenceng, kerancang, kerenceng. Maaf Munah, saya lagi mau nyari takjil. Oh iya, silakan, hati-hati. Sambil nyapu, Siti lewat, hati ngedumel. Sombong. Baru punya emas segitu aja pamer-pamer. Padahal gak niat pamer. Jadi dosa gak? Puasanya bagaimana? Batal enggak? Hilang pahalanya. Emang lu emas masukin ke mulut, batal? Puasa mah jalan terus, tapi cuma nahan lapar dan haus, kan percuma. Nabi udah ngajarin kemarin Ramadan, saat asar ketemu maghrib itu dibacain asyhadu

0: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.
1: Ini kan diajarin Nabi, perbanyak ini. Kalian lapar baca ini kenyang. Kalian ingin sesuatunya setelah baca ini doa dikabulkan oleh Allah. Penaltinya Ramadan, puasa dalam satu hari, asar ketemu maghrib, itu penaltinya. Baik buruk puasanya di hari tersebut tergantung bagaimana dari asar sampai ketemu maghrib. Allahumma na'udzubillah min zalik. Kalau seandainya ini orang dari pagi sampai maghrib gibah aja, nah itu udah dari awal dah tuh, mendingan makan siang lebih baik. Kan begitu kan? Ini Nabi udah ngajarin, Allah kasih satu keistimewaan ditunjukkan kepada Nabi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa pernah iri ngomong sama Allah, ya wahai Rabbi, aku Musa, ibadahku puasa setahun penuh, ibadahku setiap waktu, yang dipastikan aku mendapatkan pahala yang besar ya Allah. Jawaban Allah, ya Musa, apa yang kau lakukan tidak, belum seberapa. Nabi Musa badannya gede, belum lama baru diketemuin tongkatnya panjangnya 13 meter, tongkatnya. Logika manusia, tongkat itu sepinggang atau sedada, kan begitu. Kita ambillah yang banyak pinggang, 13 meter sepinggang Nabi Musa, berarti Nabi Musa tingginya 26 atau 27 meter. Gede badannya. Siapa ya Allah yang lebih banyak puasanya? Mereka yang berpuasa aku berikan hanya satu bulan, aku berikan rahmat, aku berikan maghfirah, aku berikan dijauhkan dia dari api neraka. Sedikit, tapi kok bisa? Karena mereka berpuasa untukku, dan aku yang lebih berhak memberikan apapun yang mereka inginkan. Nabi Musa iri, ya Allah, kok begitu nikmat? Itu umat siapa? Umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Musa? Kalau begitu dengan keistimewaannya, maka jadikan Musa sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umat kita yang udah dijadiin umat bloon. Tuh kan ketawa kan, bukan bloon lagi namanya. Orang diomelin mah sedih gitu. Orang Tegal emang begitu, kalau diomelin cengangas cengenges, cengangas cengenges gitu emang. perasaan masuk kuping kanan keluar kiri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua ini hadiah yang terbaik dari Allah. Karena doanya Nabi, ya Allah kumpulkan umatku bersamaku di dalam surga. Ini doanya Nabi. Caranya Allah bagaimana? Usaha dong. Orang mau dapat sesuatu ada ikhtiarnya, jangan semuanya serba tawakal. Contoh, ibu bapak punya motor, kalau mau ditinggal dikunci atau kuncinya ditinggal? Dikunci. Stangnya dikunci, motornya ditinggal. Iya, itu namanya ikhtiar. Kalau masih hilang tawakal, ini namanya. Bukan berarti saya mah hidup tawakal aja lah, motor ditaruh kuncinya nempel, nah hilang, itu namanya tolol. Betul kan? Yang namanya ikhtiar, usaha. Kita sakit, ikhtiarnya kemana? Berobat, jalan ke dokter, ada obat yang dikasih. Setelah kita minum semuanya baru tawakal kepada Allah. Yang ngasih penyakit siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan karena obat kita sehat, bukan. Ini hati-hati nih, kadang ibu bapak suka begitu tuh. Kemarin kelihatan bapak ibu sakit ya. Iya, saya beli ini obat, manjur sembuh. Ah, tuh hati-hati kafir. Tuh hati-hati tuh. Tanpa disadarin bahasanya itu sudah menyekutukan Allah. Alhamdulillah saya habis minum itu obat agak mendingan. Ucap alhamdulillah atau sebut nama Allah atau salawat kepada Nabi, ini akan menjadi obat betul kepada kita. Ini kadang kita manusia serbanya mau tawakal. Enggak kerja Pak, enggak. Nyari duit enggak. Ngapain? Salat aja. Lah, lo salat ngapain? Salat sampai jidat pindah ke belakang, duit mana gablok. gak bakal datang duitnya. Usaha, ikhtiar.
2: Anak muda, ini kena lagi nih anak muda nih. Hei, anak muda, lu cari duit yang halal lu ya. Slot, slot, slot, slot mulu lu.
1: Anak muda sekarang mainnya judi, Bu. Pak, judinya bukan judi koprok, bukan. Bukan
2: pakong. Ada pakong di sini. Apa namanya itu? Ah, begitulah ya.
1: Anak muda sekarang punya handphone, judinya online. Judi online, hati-hati ibu bapak, hati-hati. Jangan dikira anak udah megang handphone tuh anteng. Ini handphone bisa ngejelajah dunia, Bu, makanya gue viral. Lah orang tinggal di Kuningan, ceramah di Kuningan, orang Tegal bisa ngelihat saya. Media sosial gak pakai waktu 3 jam cuma ngeklik ngelihat ada.
2: Udah follow gue belum? Mudah-mudahan yang belum follow, yang belum subscribe, mudah-mudahan handphonenya hilang. Lah bodo amat.
1: Daripada main judi slot.
2: Judi slot nih bahaya. Dek, bro, duit lo habis gak bakal kaya. Akhirnya apa? Pinjol. Masuk pinjol, lo ambil data temen lo. Yang dikejar temen lo. Yang bayar bapak emak lo. Hidup sengsara. Gak ada kaya bikin judi bikin kaya. Gak ada.
1: Orang yang namanya hidup rezekinya ada walaupun sedikit, yang penting ber itu
2: tahu arti berkah. Lu kan berkah-berkah aja nih, tahu nggak berkah? Cabe tahu apa rasanya? Pernah lihat bentuk pedasnya? Kalau cabenya kelihatan kan, bentuk pedasnya kelihatan nggak? Adanya di mana? Dira
1: cabenya ada, begitu digigit ada rasa pedasnya, enggak bisa dipegang, enggak bisa dilihat, cuman bisa dira.
2: Itu cabe, percaya?
1: Berkah itu tidak akan pernah kita bisa lihat kecuali hanya dirasa. Arti berkah,
2: enggak usah repot deh,
1: duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu berkah namanya.
2: Paham? Duit aja paham.
1: Itu nama hidup berkah. Lihat Ramadan, berkah gak hidup kita? Ramadan datang, berkah gak hidup kita? Berkah luar biasa. Karena ada doanya Nabi, ya Allah limpahkan rezeki kepada umatku yang berkah saat datang bulan Ramadan. Ini doanya Nabi. Abis Ramadan kolep.
2: Saya mau tanya, Pak, bapak nyari rezeki bulan Ramadan nyari kan? Ada rezekinya. Beda gak sama bulan-bulan lain?
1: Beda. Jual apa aja laku.
2: Jual bayi.
1: Jual apa aja.
2: Yang bihun gak pernah dagang, dagang laku.
1: Biji salak, tau biji salak? 11 bulan dibuang-buang, Ramadan dicari ada yang beli. Saking laparnya biji salak ditelan bulan Ramadan.
2: Coba bisa kita kebayang.
1: Semuanya berkah. Buat siapa? Umat Nabi. Tidak terkecuali. Mau dia beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, semuanya rata rezekinya berkah.
2: Mall yang punya kira-kira orang Islam apa bukan? Berkah gak? Rezekinya banyak gak?
1: Banyak rezekinya. Kenapa?
2: Karena termasuk di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini kehidupan kita. Saya mau tanya, mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Enggak mau jadi orang kaya. Kalau saya sih maunya jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikutin ya. Kita mah alhamdulillah. Kita rezeki sedikit alhamdulillah. Lihat rumahnya orang kaya gede, yang jagain banyak, CCTV depan, belakang, samping, kanan, kiri, satpam 2 di belakang, satpam 2 di depan. Hidupnya dia gak nyaman, tidurnya mikirin besok harus bayar ini, besok harus tanda tangan ini, besok harus terima uang segini.
1: Tidurnya aja mikir, kita mah alhamdulillah emang dasar gak ada otaknya. Betul gak? Alhamdulillah kita mah kagak mikir banyak, kita mikir gimana caranya besok dapat uang, keluarga makan, selesai. Cuma sampai situ pikirannya. Kalau orang kaya pikirannya repot,
2: anak saya harus jadi ini, nanti perusahaan harus begini, repot. Alhamdulillah,
1: lihat orang kaya, dia punya tempat tidur mahal-mahal,
2: yang 100 jutaan, yang 200 jutaan. Pernah ngelihat kasur 200 juta? Belum. Sama, saya juga.
1: Dulu saya lagi mau nikah, saya mau beli isi kamar untuk lamaran, untuk bawaan. Saya lihat isi kamar, saya tanya harganya berapa? 280 juta. Saya beli ini isi kamar, gak jadi kawin saya. Buat apa juga beli tempat isi kamar tapi gak ada istrinya? Saya tanya, ini kasurnya berapa harganya? 180 juta. Kaget saya. Ini kasur apa istimewanya?
2: Bapak kalau tidur, bangun bapak gak pegel-pegel. Bodoh amat. Saya mau tanya, manfaatnya apa?
1: Iya pak, tulang bapak jadi bagus. Sendi-sendi, apa, minyak. Aku gak mau tahu. Ini kalau tiap malam saya mimpi Nabi beli ini kasur, saya mau. Tiap malam saya mimpi Rasulullah bayar kasur 180 juta, mau. Gak jadi kawin gak apa-apa. Lebih mimpi Nabi, gak jadi kawin dong.
2: Akhirnya saya beli itu kasur di daerah Jakarta Timur, 5 juta.
1: Jadi anak.
2: Gak harus mahal.
1: Yang penting kan tokcel. Begitu kan? Coba kita lihat, ada bedanya? Gak ada, berkah semuanya kok.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah keinginannya yang diinginkan. Ini hidup berkah, kita nyari berkah. Saya datang ke rumah teman saya, subhanallah. Saya duduk di tempat dia. Ini anak salah satu orang kaya lah. Saya duduk, begitu saya duduk, ini kasur kayak yang saya lihat nih, saya bilang. Ini kasur berapa harganya?
2: Ini harganya 180 nih, Bib. Tuh, betul kan yang saya mau beli kemarin?
1: Emang apa rasanya?
2: Habib tidurin deh, enak banget ya, Bib. Saya tidurin, subhanallah, saya nggak kebayang. Orang Tegal tidur di kasur 180 juta, sebulan nggak bangun.
1: Bener. Enak, luar biasa. Kita kan alhamdulillah hidup seadanya, syukur alhamdulillah. Pintu gak digembok, pintu gak terkunci, gak mikir mana ada rampok memasuk. Nah, orang TV digembok dulu baru nyala. Kita tiduran di karpet, alhamdulillah pulas, ileran lagi. Syukur gak sama Allah? Orang kaya boleh beli namanya tempat tidur harga ratusan juta, tapi nikmatnya tidur mereka gak akan mampu untuk membelinya, karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Gak bisa orang beli tidur, gak bisa. Nikmatnya tidur gak bisa. Semua datang dari Allah. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ngajarin kita, semua kita pasrahkan kepada Allah, agar semua apa yang kita jalankan ini akan diterima oleh Allah. Ibadah kita, Quran kita, terawih kita, baik yang sunnah maupun yang wajib kita jalankan, semua dilipat gandakan oleh Allah. Ini harapan setiap ham.
2: Faham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham, saya tutup sama doa. Udah paham belum? Sampai serak lu gak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ceramah ya begini modelnya, ada ketawanya, soalnya sekarang udah jam 11 lewat. Kalau serius, tidur masal kita.
1: Ramadan nih ngajarin kita ada yang namanya bangun tengah malam.
2: apa namanya? Apa? Sahur PA. Bangun sah.
1: Ini latihan dia mulai. Ini kita diajarin untuk bangun sahur, hidupin qiyamul lail. Bangun di tengah malam,
2: salat tahajud, salat hajat, salat taubat, mohon kepada Allah, habis itu angetin masakan, makan sama-sama dengan keluarga. Bib, alhamdulillah saya enggak pakai sahur satu hari, Mas, saya mampu, Bib. Saya puasa, saya kuat, enggak perlu sahur. Eh, bukan kuat enggaknya. Tapi di dalam sahur ada keberkahan bulan Ramadan. Nabi yang ngajarin, walaupun mie makan satu butir kurma, walau minum satu teguk air, ini akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Apa yang kita mau cari? Kalau kita hidup cuma cari yang wajibnya doang, percuma, ibadah kita gak bakal diterima. Sholat wajib, rukunnya aja, gak ada sunnah, gak bakal sholat kita diterima. Saya yakin gak bakal kita diterima. Kenapa, Bib? Lah, gimana mau diterima? Contoh, Allahu Akbar, lukisan miring ingat, dompet di mana ingat, kunci motor ketinggalan ingat,
1: lagi sholat semuanya masuk ke kepala kita. Yang namanya sholat yang wajib, yang diterima oleh Allah, yang bagaimana? Yang khusyuk. Pernah nggak kita sholat khusyuk?
2: Ayo, pernah nggak? Pernah nggak?
1: Berarti selama ini sholat kita bagaimana dong?
2: Wallahu a'lam.
1: Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu. Tapi usahanya setiap hamba khusyuk. Khusyuk itu bukan dari pertama sampai akhir. Kalau ada dari pertama sampai akhir sholat dia khusyuk, alhamdulillah. Tapi kalau dia cuma dapat khusyuknya
2: Allahu Akbar,
1: khusyuk,
2: dapat nilai pahala khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
1: khusyuk,
2: dapat nilai pahala khusyuk.
1: Walaupun lagi subhana rabbil azimi wa bihamdi,
2: khusyuk, diterima.
1: Tapi alhamdulillah di dalam salat wajib kita terletak sunnah-sunnah Nabi. Dan saya hakul yakin selama ini salat kita pasti diterima oleh Allah karena tertempel dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi bukan ibadah kita yang dilihat sama Allah. Kita tugas kita ibadah, tapi kelak nanti di yaumil kiamah kita bukan ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah, bukan. Tapi apa? Rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Kasih sayang, pantas atau enggak kita masuk ke dalam syurga, itu tergantung dari kitanya.
2: Nih, kita kalau doa kan suka macam-macam. Betul enggak? Ya Allah, banyakin rezeki kami. Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Ibadah. Bohong.
1: Duitnya gak kelihatan. Kalau begitu nih, ibu duit banyak,
2: beli skincare.
1: Bapak duit banyak,
2: kawin lagi.
1: Betul gak? Itu kan cita-cita.
2: Allahumma deh, ini malam kita doa kita dikabulin deh. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak.
1: Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Duit sekamar penuh ketiban. Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya.
2: Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Ini doa yang dianjurkan. Yang kedua, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau?
1: Salah doa, hati-hati. Bib, bagaimana? Iya,
2: mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, nguburin diri sendiri. Kan gak mungkin. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Amin gitu.
1: Halah, amin aja kudu disuruh lagi.
2: Yang ketiga, kadang kita doanya suka macam-macam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga. Kalau ini gue sih gak terima. Mau masuk surga? Punya kaca gak di rumah? Punya? Ada? Gede kecil? Berdiri depan kaca, liatin baik-baik, saya ini pantas gak masuk surga? Pantas? Emang lu siapa? Siti Zulaiha. Lu sama laki matat melotot, ngomong galak luar biasa. Tuh hati-hati. Saya mau tanya, kira-kira nih model kayak kita, sholat kagak, ngaji kagak, ibadah sunnah gak dijalanin, sama suami galak, sama istri zalim, sama anak bodoh amat, kira-kira yang begini kita nih pantas gak masuk surga? Nah tadi lu bilang pantas. Pantas gak? Saya ajarin nih, mau gak doanya? Ogah. Ya Allah, ini doa yang ngajarin Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi. Beliau mengajarkan, pengarang kitab Sumtu Durar, Maulid Sumtu Durar, beliau mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan karena bidadari dan emas permata yang ada di dalam syurgamu kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, melainkan ada Nabi Muhammad di dalam syurgamu, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih pantas. Sholat kagak, ngaji kagak, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Maaf, emang syurga punya bapak lu apa? Emang kita di sorga punya orang dalam? Kalau bikin KTP deket sama kepala desa, ini hari ngomong besok jadi, bisa. Kita kan gak punya orang dalam di sorga. Makanya nih ada orang yang begini kafir, yang begini neraka, yang begitu ada aja yang begitu. Itu kayaknya tuh orang cuman buat keluarganya doang kali itu sorga ya. Coba lihat kayak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyin, semua menyatakan bahwa apa amalia yang itu saat amalia tersebut dalam berkelakuan baik, akhlak yang ditonjolkan, pasti orang tersebut adalah orang yang dititipkan iman oleh Allah. Gampang kita mah ngelihat orang lagi sholat, ini orang insya Allah orang yang beriman. Ini kita yang diajarin oleh guru-guru kita. Alhamdulillah kita Nahdiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah untuk menyatakan orang tersebut kafir. Apabila orang tersebut Islam, dia sholat, dia ngaji, dia ruku, dia sujud, dia mengadakan tangan, berdoa kepada Allah, masih mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami tidak pernah mengatakan mereka kafir. Kok ada saudara kita, sholatnya sama, waktunya sama, gerakannya sama, kita yang modal tahlil doang dibilang kafir? Ada gak? Ada gak? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Amin ya Rabbah. Saya gak pengen bahas itulah. Kesimpulan dari evaluasi Ramadan, tamparan keras untuk umat Rasulullah SAW. 11 bulan kita lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak lagi sujud kepada Allah, tidak pernah ingin dekat kepada Allah. Didatangkan bulan Ramadan, 1 bulan kita ditempa, kita dipukul, kita dijadikan seseorang yang menjadi santrinya Ramadan, agar keluar di bulan Ramadan kita menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang tunduk, yang taat dan takut kepada Allah. Ini madrasah Ramadan. Tapi kalau ada orang yang setelah Ramadan dia makin menjauh dari Allah, jangan-jangan di dalam hatinya Allah sudah cabut keimanan, Allah menginginkan mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillah ini. Ayo kita pikir diri kita nih. Ramadan dikasih gratis buat kita. Kita enggak pakai modal, enggak pakai uang muka, masuk ke dalam madrasah Ramadan enggak pakai uang muka. Kita masuk tinggal ngikutin kurikulum yang ada di dalam Ramadan, ikutin. Cuman itu. Kalau kita mau ikutin apa yang dikatakan Rasulullah, aman. Datang bulan Syawal, betul kita dijadikan sebagai hamba yang dikembalikan dalam keadaan fitrah. Faham dikembalikan secara fitrah? Faham. Dikembalikan dalam keadaan ini Ramadan kita digiles, dimasukin mesin, diputer. Yang jelek pakai Baiklin. Yang warnanya redup pakaiin deterjen. Biar warnanya kinclong lagi. Contoh. Bib, manfaat kesucian kita kembali kepada Allah apa? Contoh. Saya mau bikin kopi. Enggak punya cangkir. Saya pinjam sama ibu sama bapak. Pak, Bu, saya pinjam cangkir buat bikin kopi. Boleh enggak? Dipinjemin enggak? Yakin? Saya bikin kopi di cangkir ibu sama bapak. Begitu saya bikin, selesai, habis kopinya ada ampasnya. Saya enggak cuci, saya kembalikan. Kira-kira ibu bapak marah enggak kalau saya kembalikan dalam keadaan kotor? Kualat lu. Pan Habib yang pinjem. Bodoh amat Bib, mau Habib, mau siapa, yang namanya manusia diberikan bersih, kembaliin bersih dong. Kan begitu. Kok betul sih tadi udah bilang kualat, lu bilang betul tadi. Iya pastinya maunya bersih juga kembalinya. Begitupun keinginan Allah. Dosa yang kita tumpuk, dosa yang bikin kita kotor, hati yang tertutup dengan noda dosa, kemaksiatan, datang Ramadan dibersihkan dan dikembalikan secara utuh dalam keadaan suci. Kita keluar ke dunia dalam keadaan suci, keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci, maka harapan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ini keinginannya. Coba kita mau beli suci di mana? Kita mau beli suci diri kita di mana kecuali Allah yang dapat mensucikan. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah wa tatma'inul qulub. Orang yang mengingat Allah hatinya bakal dikasih aman, yang hatinya keras jadi lunak, yang kotor jadi bersih kalau ada Allah di dalam hatinya. Kan manusia kan enggak begitu. Bu. Bu. Saya mau tanya. Boleh enggak? Ibu cinta sama bapak enggak? Gombal. Bapak cinta enggak sama ibu, Pak? Bohong. Ngomong cinta takut enggak dapat jatah aja. Cintanya sungguh-sungguh sama bapak, Bu. Enggak bohongan. Dari hati. Paling dalam. Kalau bapak bilang nih, Bu. Bapak bilang ke ibu, yang kamu tahu enggak dalamnya lautan? Hatiku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Selalu bohong. Begitu juga ibu, Pak. Kalau ibu bilang, yang kamu tahu enggak besarnya gunung? Gunung yang besar di dunia ini kalah sama cintaku yang begitu besar untukmu. Bohong. Jangan percaya. Cintanya manusia ada batasan, Bu. Pasti ada batasan. Gak percaya? Gak percaya? Contoh. Pak. Bapak. Ibu mati. Bapak amin loh. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Oga mendingan kawin lagi. Begitu juga ibu. Ibu mau nemenin bapak kalau udah mati? Masuk ke liang lahat mau? Oga mendingan saya hitungin warisan. Betul gak? Karena cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat. Cuma sampai sini. Selebihnya kemana? Semuanya Allah yang lebih pandai mencintai hamba dan Nabi yang mencintai umat tidak akan pernah terbatas sampai yaumil qiyamah. Apa harapan kita? Kita mendapat cintanya Allah, kita mendapat cintanya Rasul, pasti kita akan dijadikan sebagai hamba yang selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Maka dari itu syukurnya kita kepada Allah. Tatkala datang Ramadan, Allah kasih kita umur panjang untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah masih izinkan kita untuk mencicipi kelezatan Ramadan yang tahun akan datang. Ya Allah, sampaikan kami berjumpa sampai ke Ramadan yang tahun akan datang. Tapi mereka yang kemarin kita kurang di dalam ibadah Ramadan kemarin, jangan kecil hati. Mudah-mudahan yang kemarin pun termasuk setelah kita sadar ini, yang kemarin akan menjadi satu nilai pahala besar juga di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ramadan pasti akan datang, tapi belum tentu umur kita sampai atau tidak ke Ramadan yang akan datang. Ini harapan setiap hamba, syukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah menampik dan menolak apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang tidak, bapak kasih duit sedikit, alhamdulillah. Anak dapat duit dari orang tua sedikit, alhamdulillah. Ibu mau beli lipstik, lipstik habis, udah dikorek-korek. Udah sampai ujung nih lipstik. Ngomong sama bapak, yang lipstik habis ya. Pengen beli lipstik lagi dong ya. Bapak punya duit cuma 5.000 perak, ambil. Itikad baik seorang suami untuk memberikan kesenangan kepada istri, terima dengan baik. 5.000 beli lipstik mana cukup, jalan ke warung kita kulum-kulum merah gak? Ada hasil gak? Alhamdulillah. Tuh, kalau orang mau usaha syukur, alhamdulillah ada jalannya. Pak, pak kasih ibu juga jangan dikit-dikit banget sih pak, kesian dong. Perempuan itu kan juga butuh, bukan makan cinta. Duit doyan, Pak. Perempuan sama rayap beda tipis, Pak. Kita laki nyari duit capek yang ngabisin. Bini rayap. Tapi jujur, memang perempuan itu kalau suka duit wajar. Wajar. Kenapa? Lipstik aja 125. Eyeliner, eyeshadow satu set itu kurang lebih 247. Belum lagi blush on. Blush on yang satu set bisa pakai buat eyeliner juga itu 678.000. Belum lagi skincare udah 675. Habib kok tahu bini gua. Kenapa perempuan suka duit, Pak? Tahu enggak, Pak? Karena perempuan itu butuh kecantikan, cantik itu butuh modal, Bapak. Kalau Bapak mau ngelihat istri cantik, modalin dong. Kalau Bapak mau ngelihat istri wangi, ya kasih uangnya buat beli minyak wangi. Senang. Dibelain senang. Tapi yang saya mau tanya, itu dandannya kapan? Kapan? Kondangan. Kondangan. Mudah-mudahan itu habis diseka enggak hilang-hilang. Dandan tidur mau samping suami, dandan. Pakai lipstik ya. Pakai yang wangi ya. Pakai baju yang tipis-tipis juga enggak apa-apa. Lah emang orang depan suami kok. Istri pakaian siapa? Suami-suami pakaian siapa? Istrinya bebas mau diapain aja. Saat ibu sudah diterima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah, selesai. Ibu mau dikecapin, ibu mau ditenggulingin, ibu mau ditengkurepin, terserah. Haknya suami. Emang ada yang ngatur begitu? Gak bisa. Selama itu ikut dalam syariat. Paham ya? Dandan. Punya baju tipis punya? Enggak. Pakai tisu. Nyenengin, ibu nyenengin suami, sorga tempatnya. Nyenengin suami, sorga. Suami pulang kerja sampai di rumah, buka pintu ngelihat istri udah dandan, udah cantik, udah wangi. La ilaha illallah. Bapak kerja capek enggak, Pak? Begitu ngelihat istri cantik itu capek ditaruh di pagar rumah, enggak dia gajak masuk capeknya. Benar, jujur emang begitu, manusia begitu. Kenapa? Apalagi kalau udah disambut, assalamualaikum yang, cium tangan, rambut dikibas, ayang mau minum apa? mau keluar kecoa, mau keluar kutu, terserah. Yang penting usaha nyenengin suami. Syukur dong. Alhamdulillah. Kan gitu. Masa pengen jadi doanya Nabi Malaikat Jibril? Kita puasa udah benar, ngaji udah benar, semuanya kita udah jalanin. Tapi ada doanya Malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya.
1: Diaminin sama Nabi. Nabi amin.
2: Ibadah kita udah benar, tapi kita durhaka sama suami, percuma.
1: Ibu mau kerja, duit banyak, kerja. Ibu begitu nyampe rumah, lepas pakaian, suami ada dalam rumah, ibu jadi budaknya suami. Nurutin apa kata suami, gak boleh. Mentang-mentang gaji banyak, suami yang suruh nyapu, suami yang ngepel, gak bisa. Tetap,
2: bu, bu, sering sakit hati gak sama bapak? Hati-hati loh pak. Pak, maaf, ada ulama menyatakan perasaan wanita itu diibaratkan sebagaimana cermin, pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Saat kita beli bagus, kita ngaca, indah nggak? Begitu cermin ini jatuh atau terpukul, pecah. Bisa nggak kita ngaca sempurna lagi? Gak bisa. Bekasnya ada. Begitulah perasaan seorang perempuan, pak. Kalau bapak udah nyakitin hati seorang perempuan, dia gampang, wanita, istri paling gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya gak akan pernah hilang sampai mati. Survei membuktikan. Eng-ing-eng. Ternyata emang perempuan doang, pak, yang doyan sama kaca. Bangun tidur, keluar kamar mandi, pakai kerudung, dandan, pakai baju, lagi sarapan, tuh,
1: lagi sarapan, ini meja ada kaca, walaupun burek, burem, nggak kelihatan, masih ngaca. Selesai sarapan, pakai helm, keluar rumah, nengok jendela, naik motor, lampu merah, ketemu mobil sebelah kanan.
2: Betul nggak? Saya cuma mau bilang sama bapak, kalau ada perempuan depan bapak lagi bawa motor, tolong jangan pernah deket-deket, jauh. Harus jauh. Kenapa? Sen kanan belok kiri,
1: sen kiri dia belok kanan.
2: Betul kan?
1: Spionnya kemana? Spionnya doa madep ke mukanya. Lagi bawa motor sempetnya ngaca.
2: Tapi saya punya pikiran sendiri, kenapa perempuan itu kok gak pernah mau tuh spion digunain untuk ngelihat ke belakang, kanan, kiri, gak mau. Karena perempuan itu yang dicari masa depannya, bukan masa lalunya. Paham ya pak ya? Paham ya? Mudah-mudahan di sini semua istri-istri yang saleh, istri-istri yang menjadi bidadari syurganya Allah, anak-anak muda yang dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suami-suami yang betul taat ada di jalan yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saling memberikan kasih sayang dan memberikan cinta yang tulus karena Allah. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan sahibul hajat, anak yang telah terkhitan dan keluarganya, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah diberikan semua keturunan yang saleh-saleha. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Tapi baca semuanya yang keras ya. Tahu gak salawat, kalau boleh dibilang salawatnya Habib Segaf Baharum, hafal? Hafal gak? Hafal. Tapi sebelumnya salawat Bushra, hafal ya? Tapi sebelumnya saya, kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan berkah salawat ini nih, salawat syifa, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang hatinya gundah, hatinya lagi kesel, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya. Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Allah.

0: بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan kawan-kawan dari Bansar Ansor dan yang lain, ya Allah berikan keistiqamahan, tetap di jalan yang diberikan keteduhan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga Nahdlatul Ulama terus sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani. Ya alba alwi syafa'ah, ya alba alwi syafa'ah, ya alba alwi syafa'ah. Fi assalam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus, terus, terus, terus, terus. Latih begitu, latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedzalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

dan malamnya, kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad Maghrib, kajian Tahsinul Qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran, yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin Maghrib, kajian rutin Senin Maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian Maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin duhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin, yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Samarinda.

0: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Raya Baitul Taqin Islam Syarif Robert Sigaldim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustafa keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat subuh, rutin setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad Ila Sabili Rosad yang seolah akan disampaikan, diorekan oleh Al-Mukarram Dr. Andes K. Haji Ash'ar Qaim. Dan selanjutnya, tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram K. Haji Ash'ar Qaim, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Allahumma shalli wa sallim. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد البلق الذي حاضر بنعم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa muallimina wa ustadzina wa nahusu khususan al-Syekh Syahbuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa Syahbuddin Mawdin bin al-Ma'bari wa al-Hajim Mahrus Ali wa nahusu khususan al-Jami'i ashabil badri Sayyulillahi lana wa lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.

علي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما

0: الله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقال أيضا فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه جمعه من غير عذر كتب من المنافقين رواه الطبراني jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongannya, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengajak diri kita masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita luruskan niat kita ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ini harus ditanamkan, difahami, karena di situ nanti ada yang punya pendapat bahwa sholat tidak termasuk dari sisi ibadah ini. Karena di dalam doa tadi disebutkan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadahku. Kenapa sampai dipisahkan, tidak dimasukkan dalam kelompok nusuk, tapi justru berdiri sendiri inna sholati. Pertama, bahwa ibadah sholat itu sangatlah penting dan menjadi pokok dan tiangnya agama. Maka Rasulullah mengingatkan, man taroka sholatan muta'amidan faqad kafara jiharon. Ini sholat. Nah, adapun ibadah-ibadah yang lain masuk dalam kelompok yang dikenal dengan kelompok ghairu mahdho. Nah, ini bab nanti sampean akan mendengarkan orang berpendapat bahwa sholat tidak termasuk ibadah karena ada doa tadi yang memisahkan antara kalimat sholat dengan kalimat nusuk. Sholat berdiri sendiri sementara nusuk berdiri sendiri, sehingga yang diartikan ibadah ya hal-hal yang lain, sementara sholat bukan masuk, padahal sholat adalah inti daripada ibadah. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan, mendirikan sholat, ya berarti menegakkan agama. Faman tarokaha faqad hamadaddin, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang yang merobohkan agama, merusak agama. Maka itu Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau kita semuanya kepingin memperoleh kebaikan yang datang dari Allah, maka mari kita betul-betul memahami, mengerti terhadap agama yang kita yakini kebenarannya, sehingga kita tidak berkata semuanya agama sama atau semuanya agama benar, tapi kita berkeyakinan secara utuh di dalam hati kita bahwa tidak ada agama yang benar menurut kita kecuali agama Islam. Jadi kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beragama Islam dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sepenuhnya, sehingga kita betul-betul berupaya untuk senantiasa mewarnai kehidupan kita dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena kita yakini semua yang datang dari Islam adalah sebuah kebenaran. Maka apa yang datang dari Islam, kita berupaya ingin untuk menampakkan dalam kehidupan kita. Bukan karena riya, bukan karena ujub, tapi karena semata-mata ketaatan dan kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perbuatan ibadah, perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari sedikit kita perhatikan peringatan Rasulullah, pemberitahuan Rasulullah untuk kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang tadi sudah saya sampaikan, saya bacakan. Rasulullah beliau bersabda, "Man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin." Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat, ini dinyatakan berturut-turut, 3 kali sholat Jumat berturut-turut, min ghairi uzrin, tidak ada sebab uzur yang dibolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, kutiba minal munafikin. Mabninya majhul, kutiba bukan kata apa, tapi ditulis. Orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut ditulis dalam kelompok orang-orang yang munafik. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Maka pihak perempuan, istri, senantiasa berupaya untuk mengingatkan anak-anaknya, suaminya, supaya memperhatikan sholat Jumat. Jangan sampai anak-anak kita, suami kita, lalu dibiarkan tidak memperhatikan dengan sholat Jumat. Ingat, Rasulullah memberitahu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani ini, bahwa siapa yang meninggalkan 3 kali berturut-turut sholat Jumat, yang disebabkan tidak ada sebab, tidak ada uzur yang membolehkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dicatat masuk dalam kelompok golongan orang-orang yang munafik. Nih, hati-hati. Maka ini penting nih, saking besarnya kemuliaan, keagungan daripada sholat Jumat, perlu menjadi perhatian bagi kita. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nih saya bacakan hadisnya. Manis tasala yaumal jum'ati kufirat anhu zunubuhu wa khotoyahu fa idza akhadha fil masyi Kutibalahu bikulli khotwatin isruna hasanatan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dosa dan kesalahannya akan dihapus. Bila berjalan menuju ke tempat sholat Jumat, maka pada tiap langkahnya ditulis 20 kebaikan. Hadis riwayat Abi Syaibah. Ini artinya memberikan kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan terhadap hari Jumat, kemuliaan, keagungan hari Jumat. Bukan sekedar sholat Jumatnya, tetapi juga berupaya untuk memperhatikan hal-hal yang disunnahkan pada hari Jumat. Di antaranya adalah mandi pada hari Jumat. Nah, mandinya bukan mandi seperti biasa, tapi mandi seperti orang yang junub itu. Mandi untuk membasahi seluruh, meratakan air ke seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niat untuk mandi Jumat. Dan perlu diketahui bahwa mandi Jumat ini sebagian ada yang menamakan, menyatakan wajib. Ada 4 tempat mandi yang dinyatakan wajib. Ada yang berpendapat itu, tapi jumhur menyatakan itu bagian daripada perbuatan sunat. Ada 4. Yang pertama, mandi di hari Jumat. Tempat 3 kan? 3. Yang pertama, mandi hari Jumat. Lalu yang kedua, mandi pada hari raya Idul Adha. Yang empat ya. Nomor 3, mandi pada hari raya Idul Fitri. Lalu yang keempatnya, mandi pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah itu, kita mandi, bukan mandi junub, tapi mandi niat untuk hari-hari yang ditentukan tadi. Hari Jumat, berarti niat mandi pada hari Jumat. Hari Raya Idul Fitri, niat kita mandi untuk Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha, kita mandi niat Hari Raya Idul Adha. Ini mandinya sebelum kita melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Begitu juga mandi kita sebelum melakukan sholat Jumat. Maka tadi dikatakan, mandi hari Jumat, lalu dia segera berangkat menuju ke sholat Jumat. Artinya, mandinya dilakukan sebelum sholat Jumat. Lalu yang keempat tadi, mandi pada hari Arafah. Ini yang kadangkala, karena ini cuma 1 tahun sekali hari Arafah, karena tidak menjadi kebiasaan kita, kadangkala kita lupa. Nah, ini penting untuk kita mengingatkan diri kita masing-masing, diingati. Karena ini melalui perintah Rasulullah, sekalipun ini sekedar mandi, padahal mandi memiliki makna buat kita. Nah, ini mandi ini ada aturannya. Jangan sampai nanti mandi airnya sudah tercampur dengan barang yang suci, yang akhirnya nanti airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang tercampur dengan sabun, air yang tercampur dengan sampo, tidaklah menjadi sebabnya untuk bisa menghilangkan kesucian dalam arti hadas. Maka harus dijaga airnya, diratakan dengan air yang murni. Mandi kita itu membasahi tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, diratakan semuanya, disentuh dengan air. Setelah semuanya rata, kita yakin bahwa tubuh kita sudah terata, disentuh dengan air, baru kita melanjutkan yang kedua. Apa yang kedua? Bukan lagi mandi dalam arti menghilangkan hadas besar tadi, mandi hari Jumat tadi, bukan, tapi kita sudah melakukan pembersihan, yakni dengan sabun, dengan sampo, dan lain sebagainya. Maka yang pertama tadi, diratakan semuanya, air yang murni tadi untuk membasahi seluruh tubuh kita. Jadi dikosok-kosok semuanya. Kalau sudah rata baru kita disabuni. Nah, kalau sudah sabun, meratakan masalah tubuh dengan sabun itu sudah tidak lagi kita masuk dalam kelompok mandi yang diwajibkan tadi, karena syaratnya airnya harus air yang murni, tidak boleh tercampur. Jangan sampai mandinya belum rata terus kita sampo, sehingga nanti air yang kita pakai untuk meratakan seluruh tubuh kita tadi sudah tercampur dengan sampo atau tercampur dengan sabun. Nah, ini kan harus perhatian. Sekedar mandi itu harus diperhatikan. Sehingga kalau tidak diperhatikan, nanti kita tidak memahami tentang tata cara kita mandi. Dan sebelum mandi, disunahkan kita untuk melaksanakan wudu. Berwudu seperti wudu ketika kita hendak mengerjakan sholat. Maka kalau kita sudah mandi, seandainya kita tidak melaksanakan wudu, dipandang sah, dipandang cukup. Asal tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, itu. Jadi kita sesudah mandi, sekalipun kita tidak berwudu, sudah dipandang sah untuk kita melaksanakan sholat. Tetapi selama tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan batalnya wudu. Batalnya wudu itu apa? Termasuk menyentuh dua lubang, lubang depan dan lubang belakang, itu membatalkan wudu. Nah ini hati-hati. Keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang, itu nanti menimbulkan batalnya wudu. Maka sekalipun sampean dan saya ketika mandi, sebelum mandi melakukan wudu, maka nanti sesudah kita mengerjakan atau mandi, selesai mandi, hendaknya kita yang bagus untuk menjaga adalah wudu kembali. Silakan wudu. Wudunya seperti kita wudu pada kita mengerjakan untuk mengerjakan sholat yang terpenuhi 6 rukunnya wudu. Ini harus dijaga. 6 rukunnya wudu harus diawasi. Jangan sampai nanti salah satu dari 6 rukunnya wudu tidak terpenuhi. Contohnya membasuh tangan mulai dari ujung jari sampai siku-siku, tahu-tahu ada hal yang tidak tersentuh atau tidak terbasahi oleh air, maka nanti mengakibatkan wudunya tidak sah. Maka wudu diperintahkan untuk dikosok, bukan cuma sekedar di. Nah, sekarang kita banyak melihat saudara kita yang apabila wudu cuma cukup begini ya. Nah, ini dikhawatirkan nanti tidak ada sesuatu yang menjadikan sebabnya anggota wudu tidak tersentuh oleh air. Begitu juga ketika membasuh kaki, ini harus diperhatikan. Bukan sekedar cuma digoyang-goyang saja, tapi hendaknya dikosok dengan baik supaya air merata. Batasannya kalau kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Tapi karena ada hadis yang menyatakan bahwa kelak anggota wudu itu nanti akan memancarkan sinar, maka dibolehkan, disarankan untuk lebih memanjangkan anggota wudu untuk dibasuh dengan air. Bukan dibatasi sampai siku saja. Siku ini adalah rukunnya, tapi agak ke atas dilebihkan. Nah, bukan dibatasi pas siku, tapi agak diataskan. Begitu juga pada waktu kita membasuh kaki, bukan sekedar cuma dari ujung jari sampai ke mata kaki, tapi dinaikkan sedikit sehingga kita terjaga dari hal-hal yang meragukan. Sebab wudu bagian daripada sholat. Nah, maka dia perintahkan ketika kita, tadi saya katakan, apabila kita hendak mau mandi, hari empat macam ini, empat. Yang pertama mandi pada hari Jumat, yang kedua mandi pada hari raya Idul Adha, atau dua mandi pada hari raya Idul Fitri, dan yang keempatnya adalah mandi pada hari Arafah. Nah, ini terus kita tanyakan pada diri kita masing-masing ini, selama ini kita sudah melakukan itu apa tidak? Kalau Idul Fitri, Idul Adha, insya Allah hari Jumat mungkin sudah, tapi hari Arafah mungkin kita belum menyadari. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama berada di masjid ini untuk thalabul ilmi, diantaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau berkata bahwa manilutasala yaumal jum'ati kufirat anhu zunubuhu wa khotoyahu fa iza akhadha fil masyi kutiba lahu bi kulli khotwatin isruna hasanatan. Nomor dua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bersabda, al-ghuslu fi hadhil ayami wajibun. Nah, ini dikatakan ayam karena ini jamak, bukan yaumun, tapi ayam itu jamak-jamak taksir, jamak yang berubah daripada mufradnya. Mandi di hari-hari ini, hari-hari ini, bukan hari ini saja atau hari Jumat saja, hari-hari ini wajibun, wajib. Yaumal Jum'ati wa yaumal Fitri wa yauman Nahri wa yauma Arafata. Nih. Jadi wajib, ada tadi saya katakan, maka ada sebagian yang menyatakan mandi hari Jumat itu dihukumi wajib. Kalau sampai beranggapan dan berpandangan bahwa mandi hari Jumat itu wajib, maka sampean dan saya apabila tidak melakukan mandi, dosa. Dosa karena meninggalkan yang wajib. Tapi jumur nanti sudah saya katakan, saya sampaikan bahwa mandi termasuk dari 4 waktu, 4 hari tadi, 4 di hari-hari 4 tadi itu masuk dalam kelompok sunat. Artinya kalau saya dan sampean tidak sempat untuk melakukan mandi, tidak mandi pada hari Jumat itu, mandi dalam arti membasahi dari seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka tidak dipandang dosa, tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Karena sunat itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, tapi merugi bagi kita. Sebab kita diberikan oleh Allah berkesempatan ketemu dengan hari Jumat, berarti saya dan sampean diberi kesempatan oleh Allah untuk memperoleh sesuatu yang baik di hari Jumat. Nah, tinggal kita bisa melakukan apa tidak. Bisa melakukan apa tidak. Terus yang kedua ini, yang dimaksudkan apakah untuk mandi tadi hanya berlaku bagi orang laki-laki saja? Para ulama menyatakan bahwa mandi pada hari Jumat itu tidak hanya cukup bagi orang laki-laki, tapi pada setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Ini, orang muslim baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mandi pada hari Jumat. Bukan hari apa namanya untuk laki-laki saja. Begitu juga pada hari raya Idul Fitri, begitu juga pada hari raya Idul Adha, begitu juga pada hari Arafah. Nah, itu dia memiliki kewajiban sunnah hukumnya. Nih, hadis yang terakhir yang kita ingin sampaikan untuk bagaimana kita memperhatikan terhadap hari Jumat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, rajanya daripada hari-hari yang ada pada hari satu pekan, itu adalah hari Jumat. Rasulullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, beliau berkata, man ghassala wa ghtasala summa bakara wa bakratan man ghassala wa ghtasala summa bakara wa takara wa masa wa lam yarkab wa nada minal imami wastama'a fa ansata wa lam yaghlu wa lam yalhu kana lahu bi kulli khotwatin yahtuha min baitihi ilal masjidi amalu sanatin aw ajru syamiha wa qiyamiha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Barang siapa yang membasuh tubuhnya, maksudnya mandi hari-hari Jumat, mandi yang bersih, kemudian berangkat ke masjid pagi-pagi, maksudnya ya, maksud pagi-pagi itu mensegerakan, jangan melambat-lambatkan atau masih lama kok masuk waktunya Jumat, tidak, tapi bersegera untuk datang menuju ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Dan di sini dijelaskan berjalan kaki. Pada zaman dulu tidak ada kendaraan, tapi kendaraannya pakai unta. Sekarang berjalan kaki. Nah, sekarang pakai sepeda motor, pakai mobil. Tidak mungkin sampai mungkin dari Lambung Mangkurat sana mau ke Islamic Center pakai kaki, jalan kaki. Sebelum Jumatan sampai sudah teler. Nah, jadi ini saking mulianya. Artinya berangkat kita, apakah pakai berjalan kaki yang dekat atau pakai kendaraan, silakan di situ. Dia duduk berdekatan dengan imam, artinya berupaya untuk dirinya berada di shof yang di depan. Karena kalau kita berangkat terus menuju masjid, jangan, kalau bisa jangan duduk di belakang. Bersegeralah untuk mencari tempat yang di depan. Hadis yang lain menyatakan, sekiranya shof yang di depan itu umpamanya cukup ditempati oleh 8 atau 20 orang umpamanya, sementara yang hadir di masjid itu takut taruhlah ada sampai 100 orang, maka 100 orang itu kalau diberitahu oleh Allah akan kebaikan berada di shof yang pertama, maka untuk mendapatkan tempat yang di shof pertama itu kalau perlu diundi. 100 jamaah tadi mengundi, diundi agar mendapatkan bagian yang 20 tadi, bisa menempati berada di shof yang pertama. Dalam hadis yang lain disebutkan shof yang pertama itu pahalanya besar, nanti semakin belakang, semakin belakang, semakin kecil, semakin kecil. Maka ketika sampean berada di hari Jumat, katakanlah berangkat di pagi-pagi dan di shof yang pertama itu masih banyak kosong, jangan sampean mengambil shof yang di belakang. Usahakanlah, oleh karena itu jangan sampai nanti untuk menggapai shof yang di depan akhirnya sampai melangkah-langkahi jamaah-jamaah yang lain. Maka itu sebelum terjadi, kita berupaya agar datang ke tempat masjid, ke tempat sholat Jumat itu lebih awal, sehingga shof yang di depan masih kosong, sampean-sampean semuanya bisa untuk menempatkan dirinya di shof yang pertama. Nih, Rasulullah mengingatkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak berbuat sesuatu yang membuat Jumatnya menjadi sia-sia. Nah, ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Manakala khatib membacakan khutbahnya, lalu sampean memainkan batu kerikil atau memainkan tasbih, itu berarti sampean berbuat lagu, berlagu nih. Hati-hati. Maka pada tiap langkah yang diayunkan dari rumahnya hingga ke masjid, mendapatkan pahala amal perbuatan sepanjang setahun lamanya, yaitu pahala puasa dan sholat malam yang dilakukan pada tahun itu. Saking besarnya perhatian Rasulullah, perhatian Allah. Siapa yang berangkat setelah wudhu dengan baik, mandi, sholat mandi untuk hari Jumat dengan baik, menyempurnakan mandi tadi, terus wudhu dengan baik, lalu bersegera dia berangkat menuju ke tempat sholat Jumat, ke masjid. Nah ini, maka langkah-langkahnya tadi itu dikatakan oleh Nabi diberikan pahala seperti beribadah satu tahun, seperti puasa, seperti sholat malam. Maka itu sholat Jumat itu disebutkan hari ibadah hajinya orang miskin. Maka kita bisa melakukan haji pada satu bulan minimal 4 kali, minimal, karena setiap satu bulan terdiri dari 4 Jumat. Loh, kalau kita setiap bulan menjaga sholat Jumat kita dengan baik, berarti kita sudah mendapatkan begitu banyak kebaikan yang Allah janjikan lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita mensikapi terhadap diri kita dengan dipertemukannya kita oleh Allah dengan hari Jumat, yang berarti kita semuanya diberikan kemuliaan apabila saya dan sampean mampu memanfaatkan. Sampai-sampai kemarin sudah saya sampaikan, siapa orang yang beragama Islam, siapa orang Muslim mati meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka kata Nabi, orang itu dilindungi dari fitnah kubur. Coba bayangkan, karena mulianya hari Jumat. Itu syaratnya apabila kita menjadi seorang Muslim. Nah, ketika berbicara masalah Muslim, masalah Islam, kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, ketika malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya seperti orang laki-laki lalu tanya dengan Rasulullah yang sudah saya sampaikan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, habarkan, beritakan, ceritakan terhadapku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjul bait. Manis tatoa ilahi sabila. Lima ini yang diberikan kepenuhan syaratnya. Lima ini harus dilakukan. Tapi kalau tidak diberikan kepenuhan syaratnya, karena dia tidak ada ongkos, tidak ada biaya, tidak ada kemampuan, tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, sekalipun haji merupakan rukun Islam. Nah ini, maka yang kita perkuat adalah bagaimana kita menunjukkan keislaman kita, kembali pada hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menyatakan diri dengan tiga kalimat, mengucapkan tiga kalimat dilandasi dengan ikhlas, lalu tentu dibuktikan dalam sikap dan perbuatannya, tidak ada lagi kecuali jaminannya surga. Kan begitu? Man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Masih ingat itu hadisnya? Siapa yang menyatakan dirinya bertuhan terhadap Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, lalu nomor dua, ridho terhadap Islam sebagai agamanya. Lah, Islam aturan dalam disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ikhlas ridho menerima Rasulullah Muhammad sebagai panutan kita. Nah, satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah termasuk kita melaksanakan yang namanya mandi hari Jumat. Maka tidak dibolehkan oleh kita untuk mensepelekannya. Nah, mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca dan yang kita fahami ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa untuk mengajak diri kita masing-masing untuk meraih kemuliaan dan keagungan yang ada pada hari Jumat, yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya, sehingga kita di dalam menjalani hidup senantiasa mengajak dirinya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujib as-sa'ilin bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yashba' وعملٍ لا يرفع ودعاءٍ لا يسمع. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat, salasa marratin, tiga kali, tahawunan karena menyepelekan agama, tama'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala abasarihim, mata tertutup. Na'udzubillah. Summa bukmun amyun fahum la ya'qilun.
2: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu sedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena gak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan.

itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

0: Allah. Kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik.
1: Gak usah takut.

Setelah mati, itulah yang abadi. Bahagia abadi di sana. Penderitaan, sedih, tangis, air mata, penderitaan abadi itu di sana. Di sini mah sebentar nih terang ya, enak. Bentar lagi gelap, malam. Mbak nangis, bentar lagi juga ketawa lagi. Kenapa? Ini dunia, tidak ada yang abadi.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Allah ridha,

Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, di hurm.

Ini tahayyum kamu kinam. Sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kamu mau sembahyang aku sembah di warung, makan macam-macam. Nah, macam itu

kantong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara unggah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Merasa lindang kalau dilemparkan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat meliti Mbah Riko. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Harus akan

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil nyapas saja sesungguhnya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku balong sudah sahwi, masukin sahwi. Sudah sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sudah sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian sudah sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sahwi. Dua kali subuh sahwi, hanya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: katakan. Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatu rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an munbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَشْفَعُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaitu

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wakil.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Lau nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadits antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر. رايدين

0: sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa as-salati al-qa'imah hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan

0: asar terus tidak beramal. Nggak sholat maghrib? Enggak. Kenapa? Tadi nggak sholat asar sekalian aja. Enggak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum Allah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat subuh, di sholat subuh, di sholat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan tetapi kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, nah, ulama Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ah Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu

0: jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bisayyidina Muhammad. Para jemaah, insyaallah semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentunya senantiasa istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, agar kita kelak insyaAllah mendapatkan keselamatan, selamat dunia dan selamat di akhirat insyaAllah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah karena di antara banyaknya umat Islam, kita dapat membuktikan diri kita bahwa kita beriman kepada Allah. Akhirnya kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah. InsyaAllah, semoga kita bisa melanjutkan solat isya secara berjamaah pula insyaAllah. Tentu selain kita bersyukur, saya mengajak bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita memberikan selalu hadiah yang terbaik. Minimal kita jadikan satu amalan untuk bersolawat kepada Rasulullah, karena solawat kita ini kelak akan menjadi syafaat. Nabi sendiri menyampaikan dalam sabdanya, "Man shalla alayya wajabat lahu syafaati." Siapa yang bersolawat kepada aku, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya yang lain, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha ashran." Siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Salawatnya Allah bukan berupa pahala, tapi salawatnya Allah berupa rahmatnya kepada kita. Jadi satu kali kita bersolawat, Allah memberikan 10 rahmatnya kepada kita. 10 kali kita bersolawat, berarti Allah memberikan 100 rahmatnya. Jika rahmatnya Allah ada, maka sesuatu yang rumit insya Allah akan mudah. Sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya, Allah merahmati, meridai kita, insya Allah akan pasti ada jalan yang terbaik yang Allah berikan. Maka olehnya itu perbanyak salawat. Meskipun Rasulullah sebenarnya tidak butuh dengan salawat kita, justru kita yang butuh syafaatnya Rasulullah. Salah satu mendapatkan syafaatnya, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara banyak perintah Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita zakat, haji dan puasa. Tapi Allah tidak perlu melaksanakan semuanya apa yang Allah perintahkan. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada perintah di mana Allah yang lebih duluan melaksanakan bersama para malaikatnya. Perintah apa itu? Sallu 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.

0: Namun perlu dipahami juga, di sini Allah berfirman sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawat dan memberikan salam. Kita lebih banyak bersolawat lupa memberi salam kepada Rasulullah. Banyak di antara kita yang paham nanti memberi salam kepada Rasulullah ketika misalkan kita ziarah makamnya Nabi di Masjid Nabawi atau di Madinah.
1: Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Saffatullah, Assalamualaikum ya Habiballah.
0: Tidak mesti, meskipun jauh makamnya Rasulullah, kita di Samarinda ingin bersolawat kepada Nabi, itu boleh. Bahkan saya pernah mendapatkan ijazah am. Ijazah am itu adalah ijazah umum, boleh kita amalkan. Setiap segala sesuatu yang kita ingin mulai, maka jangan lupa bersolawat sekaligus memberi salam kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Cukup kita mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak-bapak mau naik mobil, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Kenapa mesti memberi salam kepada Nabi? Kan kita tahu dalam firman Allah sudah dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Berarti Nabi kita Muhammad sudah didaulat oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam ini. Jadi kita ingin memulai suatu pekerjaan, permisi dulu sama Nabi, minta izin sama Nabi. Caranya gimana? Perbanyak solawat, memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu luar biasa kalau kita bisa amalkan ini. Setiap pekerjaan yang kita mau lakukan, silakan supaya rahmatnya Allah datang, Allah mudahkan. Setiap kita misalkan seorang penjual pedagang buka tokonya, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, keberkahan itu mudah-mudahan datang. Justru itu bisa mendatangkan rezeki apa yang kita inginkan misalkan. Bisa jadi, karena Allah sudah merahmati kita, kita sudah permisi kepada yang punya rahmat semesta alam ini. Kami ini, saya orang Bugis dari Sulawesi Selatan di Parepare. Itu orang-orang tua kita di sana, kadang ada tempat yang dikeramatkan. Nah, nanti kalau kamu ke sana jangan lupa minta izin sama penjaganya. Maksudnya itu kalau lewat minimal klakson mobil. Pernah dengar gitu Pak ya? Klakson mobil, karena biasa ada penghuninya di sana. Bagi saya, betul, setiap tempat ada penghuninya. Ada makhluk lain selain manusia, ada makhluk gaib. Tapi sekiranya kita paham ini, siapa yang sudah didaulat oleh Allah sebagai rahmat seluruh alam adalah Nabiullah Muhammad. Jadi sebenarnya biar tidak kasih klakson, kalau kita lewat, kita mau naik kendaraan, selalu Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu Allah sudah memberikan rahmatnya, karena kita sudah memberi salam penghormatan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalkan ini Bapak Ibu, jangan hanya semata-mata di bulan Maulidur Rasul ini kita perbanyak solawat. Kapanpun, dimanapun, perbanyak solawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Salah satu bukti cinta juga kepada Rasulullah, man ahabba syai'an aktsara dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia selalu menyebut-nyebutnya. Sama dengan kita, kita cinta kepada Rasulullah, maka sebutlah selalu nama Rasulullah, berselawatlah kepada Rasulullah, maka insyaAllah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Nah, kita masuk pada inti tema kita adalah meneladani akhlak Rasulullah. Jadi itu sebagai pengantar bagaimana kita memperbanyak salawat. Namun berbicara persoalan teladannya Nabi, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa innaka la'ala

khuluqin azim. Sungguh akhlaknya Nabiullah Muhammad itu adalah sangat agung. Bahkan di surah lain dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Jadi Nabi itu suri tauladan. Ibaratnya Nabi itu sebagai cerminan besar untuk kita. Oh, Nabi ini makannya pakai tangan kanan. Oh, Nabi ini kalau minum selain air zam-zam, Nabi duduk. Oh, Nabi ini kalau ketemu sesamanya tidak memandang siapa mereka, mau orang fakir, mau orang miskin, tetap sama semua di matanya Rasulullah, tidak ada dibeda-bedakan. Oh, Nabi itu syadidal haya. Apa itu syadidal haya? Kata orang Bugis, mataan resiri, rasa malunya tinggi. Malu kita Bapak Ibu kalau kita bertetangga dengan masjid, kita tidak ke masjid, malu. Malu kalau kita ada di antara kita sesama saudara baku bombek, baku benci. Ya, Rasulullah tidak suka hal yang seperti itu. Nabi itu syadidal haya, rasa malunya tinggi. Malu kalau dia melakukan perbuatan maksiat, malunya sama Allah luar biasa. Nabi sangat luar biasa. Inilah yang terkadang sudah mulai terkikis, sifat siri, sifat malu. Banyaknya terjadi kemaksiatan karena sudah malu. Bukan lagi malu sesama manusia, bukan lagi tidak malu sesama manusia, bahkan sama sekali tidak malu sama Allah. Bahkan Nabi wattawadu, rendah hati, tidak sombong. Meskipun Nabi pemimpin dunia, Nabi seorang rasul utusan Allah, Nabi tidak pernah sombong. Nabi menjenguk orang yang sakit. Ya, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita juga begitu. Setelah dilantik, tetap memperhatikan, tetap duduk bersama orang miskin, tetap duduk bersama rakyat, tetap menjenguk orang-orang yang sakit. Rasulullah pergi mengantar ke kuburan orang yang meninggal dunia. Rasulullah itu semuanya dilakukan tawadu. Ini yang perlu kita contohi. Bahkan ada dua ini yang sangat penting kita harus contohi, teladani akhlaknya Rasulullah. Apa itu? Sifat sabar dan syukurnya Rasulullah, atau sifat syukur dan sabarnya Rasulullah. Kalau ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, sifat syukur dan sabarnya Rasulullah, maka kita akan selalu merasakan kebahagiaan di dunia. Yakin dan pasti, orang itu tidak bisa bahagia karena dia tidak bisa syukur dan sabar. Apa maksudnya? Saya buka kuncinya. Sebenarnya apa sih itu kunci syukur? Apakah sekedar mengucapkan secara lisan hamdalah alhamdulillah? Tidak. Ternyata kadang di lisan kita alhamdulillah, tapi dalam hati masih menggerutu, masih menokok. Nah, ini apa yang kita harus lakukan supaya menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah seperti Rasulullah. Rasulullah sudah dijamin surga, tapi dia tanda syukurnya, saya hidup di dunia, Allah berikan banyak nikmat, akhirnya Rasulullah masih tahajud, Rasulullah masih sholat, Rasulullah sunnah-sunnah yang lain itu dilaksanakan. Kenapa? Karena tanda syukurnya, terima kasihnya kepada Allah. Nah, apa kuncinya untuk bersyukur? Jangan selalu memikirkan yang sedikit. Kita selalu memikirkan yang sedikit, melupakan nikmat yang banyak yang Allah berikan. Akhirnya kita kurang bersyukur. Cobalah, ketika kita ada sesuatu, jangan yang sesuatu yang sedikit itu yang dilihat, tapi lihatlah nikmatnya Allah yang banyak, yang senantiasa Allah berikan kepada kita.
Contoh Bapak Ibu ya, jemaah semuanya. Ada yang sakit. Sakitnya enggak usah lama-lama. Cukup satu minggu sakit. Diopnem di rumah sakit. Kira-kira Bapak Ibu, apakah waktu kita sakit satu minggu itu, apakah kita benar-benar menyadari diri kita? Ya Allah, kalau mau dipikir, dengan sakit yang Engkau berikan, saya selama ini hidup di dunia sudah puluhan tahun umur saya. Kalau dihitung nikmat sehat dengan yang sakit, kira-kira mana yang banyak Bapak Ibu? Pasti lebih banyak adalah sehat. Tapi kita lupa. Gara-gara satu minggu kita sakit, lupa puluhan tahun yang Allah berikan kesehatan kepada kita. Yang dipikir itu yang sedikit, satu minggunya. Ternyata ini luar biasa, Allah berikan nikmat sehat. Bahkan dengan sakit pun kita harus ambil hikmah. Ternyata baru Allah angkat penyakit. Apa? Allah angkat kesehatan gigi kita misalkan, sakit gigi. Biar makanan enak, Pak. Tidak bisa juga kita lahap. Kenapa? Karena sakit gigi. Baru nikmat gigi yang Allah angkat, dia cabut sedikit, luar biasa. Baru kita rasakan, ternyata begitu mahal ini nikmatnya gigi. Biar makan apa, tidak bisa kita lahap, tidak bisa kita kasih masuk. Tapi kita jarang menyadari itu, langsung sakitnya. Padahal puluhan tahun kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sama, misal ada yang pengusaha di sini. Ketika ada usaha, usahanya misalkan selama ini usaha kita jalan baik, lancar. Tiba-tiba ada satu waktu kita mengalami kegagalan. Jangan pikirkan kegagalannya, tapi pikirkan sudah berapa kita berdagang, sudah berapa lama kita berusaha. Ternyata dari hasil usaha itu kita bahkan bisa bangun rumah. Dari hasil usaha bahkan kita bisa beli kendaraan. Tapi terkadang jatuh misalkan. Tiba-tiba gagal, ada usahanya yang gagal. Lupa, Allah sudah berikan nikmat yang banyak. Bahkan rumah pun kita bisa bangun. Kendaraan pun bisa kita beli. Bahkan anak kita ada yang sarjana. Tapi karena gagal, yang sedikit ini yang selalu dipikir, lupa nikmatnya Allah yang lain. Akhirnya kita lupa bersyukur. Sama dengan ini Bapak Ibu, sama dengan kita ini kalau mau pikir, mau ditukar dengan uang nikmatnya Allah, tidak seberapa. Uang terliunan itu tidak seberapa. Contoh ya, mungkin ada yang pernah berdoa, ya Allah berikan saya rezeki ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Bahkan mungkin ada yang biasa minta seperti ada itu di media-media, ditawa fulus-fulus, minta langsung uang. Mungkin bisa jadi kita minta, ya Allah berikan aku uang miliaran ya Allah. Bisa jadi dengan itu doa tak. Tapi harusnya kita paham, kadang doanya kita itu diganti dengan Allah berupa yang lain. Contoh minta uang puluhan miliar. Bapak, ibu semuanya, misalkan berangkat ke Makassar, terus kembali ke Samarinda dengan selamat. Itu kalau mau diuangkan, tidak bisa akan setara dengan puluhan miliar, bahkan triliunan. Dibandingkan orang yang berangkat naik pesawat, dia kecelakaan pesawatnya meninggal, bahkan nyawanya yang hilang. Kita selamat kembali ke Samarinda dari kota Makassar, kembali ke sini dengan sehat afiat, itu nikmat yang besar. Tapi jarang kita pikir begitu, kita selalu pikirnya material, ternyata ini nikmat yang mahal. Contoh lagi Pak ya, supaya kita paham. Ini telinga, selama masih bisa berfungsi, itu luar biasa. HP puluhan juta, Bapak Ibu misalkan memiliki HP yang mahal, kita nelpon saudara kita di luar kota Samarinda,
Tapi ini telinganya sudah tuli. Bantah mataru ni nasengogi eh. Sudah tuli ndak bagus pendengaran kita. HP puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan HP miliaran pun mustahil kita bisa dengarkan itu. Saudara kita yang kita telpon, kenapa? Ini masalah telinga kita, pendengarannya. Mata kita misalkan sudah tidak bisa ini, sudah rabun. Ada keluarga kita pergi umrah mau lihat Baitullah, Ka'bah. Pasti juga tidak kentara itu Ka'bah. Kenapa? Mata yang sudah rusak, penglihatan sudah rusak. Jadi bukan HP-nya yang mahal, Pak. Bukan HP-nya yang mahal, Ibu. Yang mahal itu nikmatnya Allah. Tapi terkadang kita tidak sadari. Baru sedikit-sedikit begini menggerutu. Nah, bilang orang Bugis mak dareke. Ya. Padahal nikmatnya Allah itu luar biasa. Di sinilah Rasulullah mencontohkan kepada kita agar senantiasa punya sifat kesabaran, syukur dan kesabaran ini. Jadi itu tadi kuncinya, Pak ya. Jangan selalu memikirkan yang sedikit, melupakan yang banyak. Tapi mau bersyukur, nikmat yang banyak selalu yang diingat. Lupakan itu yang sakit satu minggu. Langsung lihat, ya Allah, dibandingkan sehat tadi, akhirnya terhapus yang sakit ini. Karena kita lihat banyak nikmatnya Allah. Begitulah Nabi memahami, akhirnya apapun yang terjadi tetap syukur. Hari ini dagangan kita hanya sekian, syukur. Apalagi kalau kesabaran Nabi, subhanallah. Ini yang terakhir ya. Sabarnya Nabi itu luar biasa. Kita kan pasti sudah biasa baca-baca riwayat-riwayatnya Rasulullah. Dilempari oleh kafir Quraisy, dilempari kotoran, dihina, dicaci, dizalimi. Bahkan ke Taif, Nabi dilempari batu, bahkan pun malaikat Jibril pada waktu itu ingin mengangkat gunung yang di Taif untuk dilemparkan ke penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi? Jangan. Kalau belum neneknya, belum kakeknya yang mau masuk Islam, siapa tahu besok-besok anak cucunya mau masuk Islam. Kesabaran Nabi itu luar biasa. Gimana caranya bersabar? Sabar itu jangan pikirkan bala yang Allah berikan hari ini. Jangan selalu memikirkan musibah hari ini. Jangan pikirkan apa yang kita kena hari ini. Contoh, Ustaz Kayubi kena insiden, ya, tangannya. Kalau kita ini pikirkan seperti Ustaz Kayubi, dia tadi alhamdulillah Ustaz, untungnya masih ini, untungnya satu ini, masih bisa sholat. Artinya yang sakit satu ini, yang sehat kan lebih banyak. Kalau kita mau pikirkan, ya, Ustaz Kayubi mohon maaf ya, saya ambil contoh. Nah, ternyata ini yang masih banyak sehat. Jadi sabarnya, kenapa harus bersabar? Oh iya Allah, mungkin ini salah satu penggugur dosa-dosa kita bisa lebih dekat dengan Allah. Allah uji Ustaz Kayubi misalkan. Itu caranya Allah. Jadi jangan pikirkan balanya hari ini. Allah akan memberikan satu hikmah. Setiap kejadian bala pasti ada hikmahnya. Dan Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kan kita paham, bahkan biasa dengar firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha. Allah tidak akan memberikan ujian atau beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu sudah ada, sudah nilai takarannya sudah ada. Kadang meninggal bapak ibu kita, tapi pikirkan ternyata untungnya bapak saya meninggal, untungnya kita ini sudah dewasa. Bayangkan kalau seperti Nabi. Nabi walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril qamariyah tufiya bil madinatil munawwar abuhu Abdullah. Baru 2 bulan dikandung oleh ibunya, Abdullah bapaknya meninggal dunia di Madinah. Baru 2 bulan lahir Nabi, umur 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, meninggal lagi ibunya. Itu kan lebih perih lagi Nabi. Lebih sedih lagi Nabi. Baru umur 6 tahun, 7 tahun sudah yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun, kakeknya lagi yang meninggal. Tapi Nabi sabar karena untungnya dia sudah bisa jadi anak remaja.
Untungnya Nabi sudah bisa tumbuh, bisa bahkan menggembala kambing sendiri, baru meninggal uminya atau ibunya, baru meninggal kakeknya. Jadi begitu cara kita supaya bersabar. Besok-besok ada musibah kena, maka lihatlah, ternyata tidak sebanding ini. Allah sudah mentakar, ternyata kita sudah sanggup mengalaminya, sehingga Allah sudah menjemput misalkan orang yang kita cintai, karena memang sudah melihat kita sudah mampu. Allah tidak akan menguji di luar dari kemampuan kita. Makanya cuman kita itu terkadang tidak bisa sabar, sehingga dia dikatakan saya tidak mampu sebenarnya. Makanya inilah, jadikan syukur dan sabar dua sayap kehidupan kita, supaya kita akan hidup bahagia insyaallah kalau kita senantiasa bersyukur. Tidak ada rezeki yang sedikit, selalu kita merasakan yang banyak karena kita syukuri. Maka insyaallah hidup kita akan selalu bahagia, hidup kita akan selalu gembira. Sedikit banyak yang Allah berikan, pastilah kita akan selalu bahagia karena ada nilai kesyukuran, ada nilai kesabaran. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan besok Allah memberikan yang terbaik. Tentunya yang kita mau adalah bagaimana merasakan sa'idun fid dunia, bahagia di dunia, dan kelak akan bahagia di akhirat insyaallah. Untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang sempat saya sampaikan, karena setelah ini saya harus melanjutkan dakwah kami, peringatan Maulidur Rasul di Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri. Untuk itu kami tutup dengan sama-sama membaca doa khafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita tidak sama-sama sholat isya berjamaah di sini karena saya harus melanjutkan agenda dakwah saya, dan alhamdulillah saya masih musafir, dan tentunya Allah memberikan rukhsah untuk menjamak sholat, dan saya tadi sudah menjamak sholat isya. Mohon maaf sekali lagi. Demikian, jazakumullah khairan katsiran ahsanul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan di mimbar Jumat. Khutbah tidak sah apabila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kantor bupati diumumkan dan perintah itu harus dibaca tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Biar mau mati kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Biar tidak mau mati kalau tiba saatnya pasti mati. Ada ibu-ibu dia dapat suaminya selingkuh, maka dia mau bunuh diri. Dia ambil pisau, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai tumpul. Tidak jadi mati. Dapat lagi minggu depan selingkuh suaminya, dia minum racun, ternyata ketika dia minum buru-buru lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya, muntah, tidak jadi lagi mati. Ketiga kalinya selingkuh lagi suaminya, pisau gagal, racun gagal. Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur, ternyata musim kemarau, tidak jadi lagi mati.

0: prioremos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh, contoh aja ini ya, contoh, contoh, jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beling-beling. Wah, didapat sama polisi. Judi ilegal, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Ini polisi nggak bisa kejar, berat besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya, tidak nyambung. Ada begitu? Ada polisi di sini. Jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan ke langit. Duh, masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak ke langit tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Bah! Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku, bagaimana ceritanya bos? Kepalanya kok tembak kena, kakinya kok tembak, kenapa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu kaki dengan kepala. Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia, ya. Anak sekolah, buru-buru pergi sekolah. Rambu-rambu, saya lihat pak. Kenapa melanggar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Soalnya bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ada polisi kita ada di sini, coba lihat. Alhamdulillah. Oi bu, oi, oi, oi. Jangan musuhi polisi. Kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Nah, saya kasih contoh. Rumahmu dirampok. Hartamu yang puluhan tahun kau kumpul dirampok. Suami dibunuh. Anak gadis diperkosa. Ibu lari ke polisi. Tolong pak polisi, kejar pelakunya. Ini ciri-cirinya. Tolong tangkap dia, kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Yang musuh itu polisi. Hei, cowok. Hei, anak muda. Hei, kalau hilang motormu siapa kau cari? Hah?
1: Makanan.
0: Hilang motor, siapa kau cari? Pak Imam. Ketemu motormu. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi India. Bukan polisi Indonesia, ya. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Siapa? Siapa? Mereka yang terima sogok ketika pilkada. Hancur kau dong. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena jogo. Anggota DPR 5 tahun dia makan uang haram. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dulu? Kau larang orang nyogok, tapi kau bilang wani piro. Jangan ya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak mendengar ini berita tentang tabligh akbar, Ketika Bapak Ibu mendapat undangan untuk menghadiri tablik akbar, maka setan berusaha menggagalkan. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jam tidur, jam tidur. Itu setan. Maka yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Ibu Bapak sampai di sini, setan putus asa dan berhenti menggoda? Tidak, yang goda lagi kita. Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu temannya setan. Sudah dikasih tahu bahwa yang pegang HP temannya setan, masih dia pegang HP-nya, maka dia bukan temannya setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan HP-mu dulu, Ibu. Bagaimana mau dengar ceramah ini? Siaran langsung di Facebook baru cuma 2 penontonnya. Sudah 2 masih siaran langsung. Saya tahu itu dia begini, mau dilihat gelangnya. Simpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau, rasa. Simpan, simpan HP-nya. Woi, simpan dulu. Oh, dengar dulu, serius. Kenapa saya tidak mau ibu rekam ketika saya ceramah? Kenapa saya tidak mau kalau ada siaran langsung? Karena sekarang saya ini doktor di bidang komunikasi massa. Saya bicara media sosial, saya pelajari sampai ke luar negeri. Saya doktor di bidang itu. Ternyata setelah saya pelajari di Indonesia, ada orang cari duit dengan cara membuli ulama, menghina ulama. Caranya apa? Secara langsungnya diebar, kan ini ceramah untuk kita orang Islam. Tapi kalau kalian siaran langsung dinonton orang muslim, mereka marah. Contoh paling terakhir, guru kita Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz bagaimana hukumnya main catur? Dia jawab, haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur. Itu haram. Saya juga ditanya, tapi itu ceramah dipotong. Akhirnya dibuli beliau. Saya pun ditanya, Ustaz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Dia bisa menang kalau nggak mati Raja sama Perdana Menteri. Simpan dulu. Sebentar selfie-selfie, saya layani sampai pagi. Saya juga heran Pak Bupati, fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah buka sakaratil maut. Kita capek keringatan, Ustaz selfie dulu Ustaz. Nah, sini. Karena kalau tidak dilayani, dibilang kita sombong. Sini, ayo selfie. Sudah. Udah Ustaz, jelek, kabur. Udah lagi Ustaz. Saya bilang dalam hati, biar kurang 10 kali, nah mukamu yang jelek. Woi. Simpan dulu HP ya. Simpan dulu. Bisa? Setuju? Wa qala idan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya Ibu? 10. Cacat dong, kan ada kakimu. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan. Dia mampu mencatat dia. Nabi bertanya ke malaikat itu, yang 1 juta jari-jarinya. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan, maka semua aku catat, tak setetes pun tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid Agung Kepahiang, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Hanya ketika kumpul seperti ini, banyak-banyak berselawat, karena pahalanya luar biasa. Maka ibu bapak, saya mau ajak kita berselawat, tapi selawat yang baik. Ayat tadi yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat dengan sebaik-baik selawat, jangan selawat sambil merokok.
1: Salatul beleng-beleng.
0: Selawat sambil merokok, jangan. Itu nyebut nabi sambil merokok, siapa yang ngajar kalian? Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah syahadat, Allah tidak syahadat. Allah perintah kita selawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya berselawat, dan selawatnya dengan sebaik-baik selawat. Maka tolong yang merokok jangan sambil selawat. Seandainya saya kepala dinas, maka saya akan berkata, yang akan saya terima pegawai yang tidak merokok. Tapi susah, kepala dinas juga merokok. Saya doakan yang merokok berhenti merokok, Pak. Saya kadang-kala ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Bulan-bulan saya berdoa, Jumat-Jumat saya berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Saya tanya, Bapak merokok? Iya, Ustaz. Berapa bungkus satu hari? Satu bungkus. Berapa isinya? 16 batang. 16 kali Bapak berbuat haram satu hari. Bagaimana doamu dikabulkan? Ya. Dan ini sejak 1 Januari kan cukai rokok dinaikkan. Naik lagi. Berapa persen kalau saya tidak salah? 30% kalau saya tidak salah. Ayo, ada berkata, Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu. Setelah merokok kayak kurang kerjaan saya lihat. Nyandar. Sekali-kali isap punya. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak ya. Yang merokok jangan marah. Siapa suruh keundang saya? Ibu-ibu mau suaminya berhenti merokok? Dengar jeritan hati para ibu. Ibu-ibu kalau suaminya berhenti merokok mau ngasih hadiah? Betul? Hadiah terbaik buat bapak-bapak poligami. Tanding solawat, mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bapak-bapak semuanya diam, kita dengar ini ibu-ibu. Ayo bu, ayo gemahkan ini lah halaman ini. Ayo solawat, bapak diam. Ayo ibu ikut saya. Solawat.

0: namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya adik-adik, pegawai honor, kalau kau ditelepon dengan kepala dinas, jangan membuat suara rusak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tak tergoda? Lagi di mana, dek? Di rumah aja, Pak Kadis. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Bagaimana suaminya orang tak selingkuh sama kamu?
1: Yang tegas dong.
2: Assalamualaikum.
0: Lagi di mana, dek?
1: Di rumah, Pak.
0: Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Oh, nggak diteleponnya lagi kau itu. Jangan ketawa, serius. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo, Pak, ayo, yuk. Ya, laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salam.

keras. Kenapa keras? Karena ada tentara di tengah-tengah kita. Ibu bapak diam, ibu bapak diam ya, ibu bapak diam. Kita dengerin yang di atas. Nah, ini kan bos-bos ini, ha? Dan sampai duduk kita dengerin bos-bos kita, bapak-bapak kita. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat. Ayo, dengar, diam, semua, diam. Kita nonton mereka.

0: kasih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita pada hari ini, Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang, Bapak Wali Kota Kota Bengkulu, Bapak Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Kejaksaan, hadirin dan hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya satu demi satu. Insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diundang untuk tablik akbar ulang tahun ke-16. Ini Pak Bupati ceramah keras-keras sedikit atau lembek-lembek? Oke, gas ya. Tenang, kita gas full hari ini. Ini kita kumpul. Nanti akhirat kita berdiri. Ini masih enak. Matahari teduh. Ada atap. Tadi dikasih bungkusan begini. Meskipun ada sudah dikasih satu, dia bilang belum. Itu namanya ibu-ibu Kolombus. Kolombo ibu-ibu pembungkus. Nanti kata Nabi di padang mahsyar, matahari dari kepala kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala. Dari Adam sampai kiamat dikumpul manusia berapa triliun waktu itu. Dan pada saat itu orang semua gelisah dengan amal-amalnya. Dan pada saat itu Nabi menjelaskan ada orang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka ketika hidup amalnya, sifatnya, kelakuannya seperti tikus. Tahu sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Kue disimpan baik-baik. Dicuri sama tikus. Nasi ditutup rapat-rapat, digigitnya tutup nasi, ya curi kita punya nasi. Tikus. Maka orang-orang yang suka ngambil barang-barang di kantor, nanti mukanya seperti tikus. Apa ibu?
1: Tikus.
0: Apa?
1: Tikus.
0: Maka kalau ada pergantian bupati, pergantian kepala dinas, rumah-rumah jabatan hilang gordennya, hilang kursinya, hilang piringnya, hilang AC-nya, maka penghuninya nanti seperti tikus. Maka bapak-bapak pegawai negeri yang pernah mengambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Dalam rangka hari ulang tahun kabupaten kita, anggota DPR yang pernah menyilap uang-uang reses, tanda tangan palsu. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Oh, di akhirat nanti ada penghafal Quran, masuk surga dia ini penghafal Quran. Begitu masuk surga, dilihat ih, kenapa banyak anggota DPR di surga? Di negara saya banyak yang korupsi. Dia datang ke penjaga surga protes. Malaikat, kenapa ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang korupsi. Tangkap OTT. Kata anggota DPR penjaga surga, malaikat, gak usah ribut. Kenapa? Ini cuma leses. Sebentar lagi kembali dari neraka. Bukan yang di Kepahiang, bukan di sini. Ada anggota DPR di atas sini? Ada enggak? Ada. Ah, tengok baik-baik wajahnya. Ah, ini anggota DPR yang baik ini. Yang datang di tempat ini anggota DPR baik. Berapa anggota DPR yang ada di Kepahiang kita? Berapa? 25. Berapa yang hadir di tempat ini? Berapa? Nah, berapa? Nah, inilah yang baik ini. Yang tidak datang baik juga, tapi lebih baik yang datang. Coba seandainya belum pilcalek, datang semua. Biar tak diundang, dia datang. Tapi karena sudah terpilih, hilang mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Mereka yang pernah mengambil barang-barang kantor, nanti di akhirat setengah mati mukanya seperti tikus. Dan repotnya lagi barang yang dia pernah ambil disuruh pikul.
2: Bayangkan sambil nunggu
0: diantri kita satu demi satu, dipanggil satu demi satu.
2: Bayangkan
0: panggil satu demi satu. Pernah ngantri bayar listrik? Pernah. Padahal ngantrinya paling cuma 50 orang. Ngantrinya kita masih dalam ruangan. Ngantrinya masih ada beberapa loket.
2: Kita sudah menderita. Bagaimana ngantri di padang masa?
0: Loketnya cuma satu. Manusia dari Adam sampai kiamat berapa triliun? Matahari tinggal satu jengkal dari kepala.
2: Dan kita dipanggil satu demi satu. Dan pada saat ngantri menunggu panggilan itu, maka mereka yang pernah mengambil barang-barang negara disuruh pikul apa yang pernah diambil. Meja.
0: Disuruh ngambil meja. Ternyata Bapak ini yang ngambil.
2: Maka hati-hati Pak, pegawai sudah menyedi kembalikan barang-barang yang pernah Bapak ambil. Bapak-bapak dan pengambil tanah-tanahnya orang itu melalui pagarmu kembalikan.
0: Ingat, jangankan mengambil tanah, pohon saja yang tangkainya menyeberang ke pagarnya tetangga, itu hak miliknya tetangga.
2: Bisa, ini tanah mangga nih, lalu itu tanah mangga,
0: lalu tangkainya mangganya ibu nyebrang ke pagar tetangga, makanya nyebrang haknya tetangga halal dia ambil.
2: Masih selesai langsung ngomong, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang ke tetangga?
0: Boleh kan diambil itu, Ustaz?
2: Oh, lain lagi kasusnya itu.
0: Lalu kata Nabi, ada lagi yang nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular?
2: Mereka yang suka sifatnya seperti ular.
0: Apa sifat ular?
2: Suka menjilat-jilat.
0: Nah, ini siapa? Mereka banyaknya di kantor bupati. Di mana mereka yang suka cari-cari muka? Siapa? Siapa? Siapa? Kampungan. Ini biasa ini, pegawai-pegawai ini. Biasalah, siapa bagi, siapa?
2: Ini yang mental-mental ABS, asal Bapak senang. Pak Bupati, ketahuilah. Orang-orang yang berada di sekeliling Bapak, belum tentu niatnya baik.

0: yang menyelidiki bupati itu kan kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor dia hilang, Ibu? Pernah? Jadi nanti penghuni surga dan penghuni neraka berdiskusi. Kata penghuni neraka, Mas Bro, bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, alhamdulillah, enak betul di sini di surga. Satu laki-laki, 7 bidadari, Bu, 7 Pak. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti ibu-ibu di rumah, 7 kali kentut satu hari. Ini bidadari 7 perawan terus. Maka bapak-bapak yang tidak berani poligami, tenang Pak, nanti di akhirat bapak disiapkan 7 bidadari. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, betul kan nanti itu satu laki-laki 7 bidadari? Betul. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya. Iya, Bu. Lalu dia masuk surga 7 bidadari. Lalu dia bilang, Ustaz, boleh kasih berdoa? Ah, boleh lah. Doanya mau apa, Ibu? Ya Allah, tak perlu kuberikan suamiku bidadari. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat. Sana sini kau dulu, Ibu. Kau ini kau sudah siksa suamimu di dunia. Kau mau lanjut lagi di akhirat. Penghuni neraka, penghuni surga, bagaimana kabarku di situ? Masya Allah, nyaman betul di sini. Tidak ada enaknya di neraka, hancur kita. Dan penghuni neraka berkata, bolehkah kami jalan-jalan ke situ?
1: Tidak boleh, ke sini tidak mau.
0: Bagaimana caranya? Ah, gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Dalam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari surga dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Begitu sampai di tengah, ini jembatan dari neraka, dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai? Tiba-tiba teriaklah dia, oi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata diri surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung proyek. Bukan kontraktor di kebahagiaan, bukan. Di sana. Di India. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pernah mengambil barang-barang orang, mukanya seperti tikus. Yang suka cari-cari muka, menjilat, mukanya seperti ular. Lalu ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya anjing. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa pula itu? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menyogok dan disogok. Masuklah di sini pegawai negeri yang nyogok. Masuk pegawai negeri yang nyogok, demi Allah, sampai pensiun gaji-gajinya dia makan gaji haram. Maka jangan heran ketika jadi pegawai nyogok 400 juta, nyogok 500 juta, sampai kau pensiun kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Mana bisa? Gaji 3 juta, 4 juta satu bulan, mana bisa kembali? Mana ada? Saya juga heran kalau orang terlalu menggebu-gebu bersemangat jadi pegawai, nyogok untuk pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Coba, mana ada pegawai negeri yang ada utangnya di koperasi? Coba cari itu teman kita yang pegawai, semua sudah masuk itu SK-nya di bank. Itu pegawai negeri katanya itu kan tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari daun. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sarimi. Tanggal 21 sampai 30 turun sekali apa? Saridon. Obat sakit kepala.

habis uang belum lunas cicilan. Gali lubang tutup lubang. Saya ditanya, Ustaz, kau juga pegawai? Iya, gaji saya 9 koma. Artinya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo. Maka ibu bapak, jangan nyogok. Bu, anak disekolahkan tinggi-tinggi, mau jadi pegawai, jangan nyogok. Anggota DPR, mau terpilih, jangan nyogok. Pak Bupati, mau terpilih, jangan nyogok. Jangan nyogok. Saya, orang bilang, Ustaz, gak bisa jadi pegawai kalau gak nyogok. Siapa bilang? Saya jadi pegawai negeri, adik saya, kakak saya, semua jadi pegawai, gak ada nyogok. Siapa yang kita sogok? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya, Ustaz? Yuk bangun, Bapak Ibu bangun sholat hajat namanya. Minta kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan, kecil kekuatan bupati. Cuma ketika anak kita mendaftar, langsung kita tanya, mana rumahnya kepala dinas? Siapa yang dekat sama bupati ya? Ibu bupati, hei, percaya. Biar Pak Bupati senang sama kalian, kalau Allah nggak kabulkan doa, nggak jadi. Biar Pak Bupati senang sama Bapak Ibu, kalau istrinya Bupati gak senang, gak jalan. Iya. Maka daripada Ibu nyogok, lebih minta pertolongan kepada Allah. Minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak saya, ya Allah. Saya sudah jualkan sawah warisan dari ibu saya, ya Allah. Harta kekayaan saya habis untuk sekolahkan anak saya, ya Allah. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pejabat. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pegawai. Engkau larang saya menyogok. Engkau larang saya cari muka. Engkau larang saya meminta kepada kecuali engkau kepadamu, ya Allah. Saya datang kepadamu malam ini. Minta, ya Allah, kabulkan doaku. Ya malam ibu, 40 malam berturut-turut ibu menetes air matanya. Masa Allah tidak kabulkan doanya? Betul ibu berdoa, tapi kadang-kadang ibu berdoa di Facebook, berdoa di WhatsApp. Siapa yang ngajar berdoa di status? Sibuk itu Tuhan membaca statusmu. Ya Allah lindungi suamiku, ya Allah mudahkan rezekinya. Prek. Beli. Saya sudah berdoa, Ustaz, tengah malam selesai sholat saya berdoa. Betul ibu berdoa, tapi apa yang ibu baca ibu tidak tahu maknanya. Akhirnya ibu malaikat bingung, lain di mulut, lain di hati. Ini malaikat apa? Lain di bibir, lain di bibir, lain di hati. Bu, ibu, bu, saya mau tahu. Saya mau ada ibu. Mau ibu, bu, supaya cepat kaya. Saya ajarkan doa. Pendek sekali. Mau cepat kaya, bu? Mau? Mau? Saya ajarkan doanya. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rasak tanah wakina apa benar. Bisa ibu? Nah ini namanya lain di mulut lain di hati. Ibu mau cepat kaya tapi doa makan yang ibu baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Ibu pakai bahasa Arab belum tentu cocok ucapannya, belum tentu ibu tahu maknanya. Maka lebih baik ibu curhat memakai bahasa ibu. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkan, ya Allah. Selesai. Bu, mau pegawai anaknya, jangan nyogok. Lebih baik bangun sholat tengah malam, 40 malam berturut-turut. Saya sudah berdoa, Ustaz. Tapi apa saya minta tidak dikabulkan. Percaya berarti bukan pegawai negeri yang baik buat ibu. Dulu saya tamat SMA. Mau jadi tentara, akabri, penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceter. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah satu bunga di Polda Sulbar. Reserse, pakai baret merah. Saya lulus marah jadi ustaz, pakai baret putih. Alhamdulillah, dari baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Selamat itu saya berdoa lagi, mudah-mudahan jadi dokter. 3 tahun berturut-turut saya ikut UMPTN. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut.
Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan saya ikut bimbingan tes. Tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Saya berdoa, begitu tes tidak lulus. Tahun depan ikut tes tidak lulus lagi. Tahun depannya lagi 3 kali ikut tes tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa aku tidak jadikan saya dokter? Ternyata saya tahu jawabannya, karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan Perintis Kemerdekaan dekat dari kampung Usah Unhas, tempat saya kuliah. Berceceran darah di aspal, saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Dasat, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Alhamdulillah saya jadi dokter. Bukan dokter fisik, tapi dokter psikis yang membuat orang yang curhat-curhat saya bisa obati dengan terapi-terapi agama. Temanku yang jadi dokter waktu itu lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran, saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak Ustaz, rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, tidak lebaran sama orang tuamu. Masa begitu? Mau apa Ustaz, tiket mahal, kita tidak bisa pulang, puluhan juta untuk sampai pulang PP Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustaz, tidak pernah pusing soal tiket. Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Urusannya apa? Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang, pulang. Berapa banyaknya Ustaz? Tergantung yang beli. Kalau dia baik-baik, banyak-banyak lagi. Kalau dia pelit, sedikit lagi. Ada masalah, itu enaknya. Dikabulkan jangan sangka buruk, berarti bukan itu. Para saudara-saudaraku yang bukan pegawai negeri sipil, dan kau nyogok untuk naik pangkat, dan kau cari-cari muka naik pangkat, hargai dirimu. Allah telah melahirkan kalian menjadi manusia yang mulia. Saya kadang-kadang heran lihat pejabat di depan bupati, bupatinya masih muda, bupatinya masih junior, senior, dia ngomong sama bupatinya kayak tidak punya harga diri. Iya pak, ada anaknya, ada istrinya, rasanya itu anak kita merasa, ih kasihannya bapak saya kok begini, hilang harga dirinya. Iya pak, no. Cari muka, Allah sudah kasih kalian muka. You berdoa kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak mustahil di sisi Allah. Lalu Nabi lagi melihat, ada lagi dilihat. Siapa yang Nabi lihat? Ada manusia yang dia berenang dekat siapa yang direnang itu? Lautan api neraka. Orang yang berenang itu air, ini api neraka. Dia nyebrang ke sisi, dilempar lagi api neraka oleh malaikat. Pergi kau, jangan ke sini. Dia nyebrang ke tepinya lagi, sambitin lagi. Nabi bertanya Jibril, kasihan betul dia. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang senang memakan barang riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Ini biasa pedagang. Ada pedagang di sini? Hati-hati yang pedagang. Jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni. Solat.

0: diincar oleh Nabi. Dan pada saat itu semua orang gelisah. Sambil menunggu diadili, Allah menyediakan ruangan untuk ruang tunggu. Samalah kalau kita di bandara, ibu bapak yang tidak pernah ke bandara, di bandara itu pak, bu, ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini umum, semua orang boleh masuk di situ yang mau terbang, yang tukang judi, yang penipu, yang cakep, yang jelek, ada semua di situ. Tapi Allah sediakan ruang khusus, ruang istimewa, namanya ruang VIP. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan. Begitu juga nanti di padang mahsyar, dia menunggu di sini lapangan semua Islam, semua umat non-Muslim, semua ada di situ. Gabung-gabung. Tapi Allah sediakan ruangan. Siapa yang ada di dalam ini? Ada 7 golongan. Diberikan perlindungan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Dikasih ruang khusus, pemimpin yang adil. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang pandai mengaji? Angkat tangan. Ayo, ayo, angkat tangan. Siapa yang pandai mengaji? Yang pandai mengaji, ayo angkat tangan. Semua. Siapa yang pernah bayar zakat? Siapa yang pernah bayar sedekah?
1: Semua alhamdulillah.
0: Siapa yang pernah berjamaah di masjid? Siapa yang pernah sering Kamis?
1: Alhamdulillah.
0: Di sini.
2: Hanya satu
0: aja. Berarti keliru dan rugi besar apabila bupati yang satu-satunya Allah kasih di kabupaten ini tidak mendapatkan masuk ke dalam surga. Ya. Mubalik, penghafal Quran, puasa Senin Kamis, yang rajin berjamaah, banyak pak. Tapi bupati hanya satu. Maka rugi kalau bupati tidak memanfaatkan, memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sendiri aja. Kenapa penting jadi pejabat memudahkan masuk surga? Contoh, bupati pergi sholat subuh, berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak cari, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga datang-datang di masjid ini. Mana? Tidak pernah saya dapat sholat subuh. Besok, Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP kan polisi setengah. Dia akan ngomong kepada kepala dinas pendidikan. Pak Kadis. Pak Kadis, tadi Pak Bupati sholat subuh di Masjid Agung. Bapak dicari. Beliau katakan tidak pernah saya dapat itu kepada dinas sholat jamaah. Besok, Pak. Belum salat subuh asan sudah ada kepala dinas pendidikan di masjid. Itulah hebatnya jadi bupati. Tiba-tiba ada rakyat bapak bupati jalan di kantor ke desa-desa. Beliau melihat ada fakir miskin, didatangi. Bu, gak punya beras. Gak punya beras pak. Telepon kepala dinas pertanian. Pak Kadis, ini ada masyarakat gak punya beras. Kamu kan tidak pernah urus-urus ini. Besok bawakan beras ya. Datang beras, belum besok sudah datang. Kalau saya telpon Pak Kadis, Pak Kadis, ya Ustaz, bawakan beras-beras besok. Ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Telpon lagi belum datang, insya Allah Ustaz. Itulah hebatnya jadi bupati. Coba, ada janda. Ada janda di sini. Datangan. Ada janda? Ada duda? Ada duda? Apa bupati selesaikan nasib mereka? Jadi ibu janda jangan juga mengharap hujan. Itu janda dengan janda. Ibu-ibu mau gampang masuk surga? Mau? Betul. Ibu-ibu tahu nggak? Di Quran itu kan ada 4 jenis rumah tangga. Ya, Bu, yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut. juga istrinya beriman tapi suaminya kafir. Ini Fir'aun laknatullah alaih. Ada juga istrinya kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Ada yang istrinya beriman, suaminya pun beriman. Ini yang ideal. Inilah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu suka yang bagaimana? Tapi Ibrahim itu ibu dua istrinya. Mau ibu? Langsung dia bilang ibu-ibu, tidak usah Ustaz, Fir'aun saja.

maka rugi bagi mereka yang dijadikan kepala dinas, mereka yang dijadikan bupati, mereka yang jadi anggota DPR, menjadi kapolres, menjadi dandim, menjadi kejati, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga, maka ibaratnya Allah sudah kasih kalian permen, tapi permen itu Bapak tidak ambil. Gunakan untuk masuk surga. Insya Allah, luar biasa. Pejabat yang adil akan memudahkan masuk surga bagi diri mereka. Tapi ingat, ketika juga tidak berbuat adil, maka akan memudahkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebagai pemimpin, tidak usah Rasulullah mungkin agak berat dicontoh. Sahabat Nabi saja. Coba lihat, Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab. Dengarin, Umar bin Khattab. Datang kamu, lagi ngitung-ngitung duit. Tiba-tiba datang kamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Umar bertanya, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut cerita, saya mau tanya kau datang ketemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai Amirul Mukminin presiden? Kata tamunya, sebagai pribadi saja cerita-cerita. Baik-baiklah kalau begitu. Umar, padamkan lampu bujana, lampu-lampu yang pakai minyak itu. Tamunya berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa dimatikan? Kita jadi gelap begini, cerita-cerita gelap. Begini bos, tadi itu saya pakai ini, saya lagi kerja menghitung uang negara. Nah, saya lagi tugas. Lampu ini pakainya minyak-minyak negara. Saya lagi tugas. Wajar saya pakai karena saya lagi dinas. Ini sekarang kita cerita-cerita pribadi. Tidak boleh pakai minyak negara. Haram. Maka ulang tahun ke-16 kepagian ini, kita berharap pegawai-pegawai negeri jangan pernah memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai ada plat merah dipakai undang pengantin. Jangan sampai ada plat merah pergi ke panti pijat. Bila mahasiswa saya memang tidak ada Ustaz, karena dia ganti platnya. Ada juga yang lebih licik itu. Maka kalau pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat kita yang ada di kepahian ini tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, maka rakyat akan menjadi marginata. Lagi busukan, pergi ke tempat pengembalaan di Madinah. Umar melihat, kenapa ada onta gemuk sendiri? Kok onta itu besar sendiri? Siapa itu? Siapa punya itu? Miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anak saya. Iya, panggil Abdullah. Anggaplah kira-kira kepala dinas peternakan. Kepala dinas peternakan, panggil anak saya. Panggil itu. Datang. Hei, Abdullah. Jual itu ontamu. Kenapa bisa kamu sendiri? Jual. Ambil modalmu. Berapa kau belikan dulu? Lebihnya itu. Balikan. Masukkan kas negara. Kenapa, Pak? Tidak boleh. Saya pelihara dengan sportif. Kau pelihara memang sportif, tapi kau diberikan perlakuan khusus sehingga kambingmu, ontamu besar sendiri dikasih makanan khusus. Kenapa? Karena kau orang pikir kau anak presiden, maka kau diperlakukan khusus. Maka tidak boleh ada nepotisme di kabupaten ini. Ada bapaknya kepala dinas, dia lebih hebat dari bapaknya. Ada juga begitu. Maka ulang tahun kabupaten ini tidak ada lagi pelatuan-pelatuan seperti itu. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi ini poin pertama, soal keadilan. Poin kedua, setelah Nabi sampai ke Madinah hijrah, ini berkaitan ulang tahun kepadia. Nabi sampai ke Madinah hijrah, dan Nabi disambut oleh lagu.

inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu, karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Nah, sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu, semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh, lagunya Werama boleh, ibu-ibu pulang suaminya menyanyi halal. Lagunya apa? Suami duduk-duduk di kursi, ibu kudu-kudu sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Boleh kalau lagu begitu menangkan hati suami. Suami masuk kamar, berantakan kamarnya. Suami marah lagi, ibu peluk dari belakang sambil menyanyi. Insaplah wahai manusia. Boleh begitu, boleh. Jangan juga mentah-mentah suaminya sudah pensiun, sudah tua-tua, boleh pikun-pikun, sakit-sakit, dia pangkul suaminya di kepalanya, lalu dia menyanyi. Bila disori datang Tuhan itu satu, boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Iya kan? Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo, yo, ayo, yo, ayo, yo, kene-kene. Makanya dia jatuh. Hancur kok, gas memang. Ibu-ibu majelis taklim sudah tinggalkan lagu-lagu begitu, ibu ya. Sudah tinggalkan. Masa ibu majelis taklim tiap bulan dengar ceramah, 4-3 kali dengar pengajian, masa masih mau lagu-lagu yang menyesatkan? Katanya majelis taklim, tapi olahraga kok campur-campur hati perempuan. Pak Bupati kalau bisa ada namanya senam Jumat sehat boleh. Perempuan boleh olahraga supaya dia sehat. Karena kalau kita sakit repot ngurus anak. Tapi jangan campur-campur. Senam boleh. Laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri gedung. Supaya tidak campur. Ini tidak. Ibu-ibu di depan, bajunya tipis, roknya tipis. Dia lagi depan, satu, dua. Ada bapak-bapak di belakang, tiga. Bagaimana tidak hancur? Mudah-mudahan 6 tahun 16 ini kita tinggalkan yang begitu. Ya, putar-putar ini, putar lagi. Ya, apa lagi? Ini apa? Ini kita dulu kecil, zamannya Pak Wali Kota, Pak Hilmi. Lagu kita dulu bagus-bagus, romai ramah. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan?

0: lagunya Nana apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Itu lah. Nah, sudah. Sampailah Nabi di Madinah. Sahabat yang ada di Madinah disebut kaum Ansor berkata, ya Rasulullah, kau nginap di rumah saya. Rumah saya besar. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, rumah saya bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya. Semua senang didatangi Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, saya serahkan kepada untaku. Lalu unta beliau jalan-jalan-jalan, lalu beliau duduk. Setelah itu beliau membangun Masjid Quba. Sekarang ini, maka pertama kali yang dibangun oleh Nabi, masjid. Pak Bupati kalau mau makmur negara kita ini, mau makmur kita punya kabupaten ini, tidak ada pilihan, makmurkan masjid. Bawa masyarakat kita masuk masjid, ajak masyarakat kita masuk masjid. Insya Allah, biar kita di atas bukit seperti ini, biar kita tidak punya sumber daya alam yang banyak, tapi kalau masyarakatnya makmurkan masjid, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Aku tumbuhkan keberkahan dari langit dan aku turunkan, munculkan keberkahan dari dalam tanah. Maka Pak Bupati mulai besok tahun 16 ini, ajak semua kepala-kepala dinas, ayo mulai tahun ini giatkan masjid, hidupkan masjid. Dan Pak Bupati kalau rajin ke masjid, insya Allah kepala dinas pasti ini. Ya, Pak Bupati, sampaikan kepala-kepala dinas Bapak, lebih baik saya paksa kamu masuk surga daripada ke sukarela masuk neraka. Begitu pesan Ustaz Helmi Hasan. Beliau panggil pejabat-pejabatnya, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Itu namanya dipaksa masuk surga. Gimana caranya? Paksa dia datang berjamaah, paksa dia keluarkan zakatnya, paksa dia keluarkan infaknya, daripada dia keluarkan dia masuk neraka. Ayo datang jamaah di masjid. Dan demi Allah, tidak ada selihat orang yang rajin berjamaah di masjid hidupnya sengsara. Ayo, cuma yang membuat tidak kadang-kadang malas datang berjamaah di masjid. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini baik-baik, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalian wudhu dulu dan datang ke masjid berjamaah, maka pahalanya satu langkah kaki kananmu, catat satu pahala, langkah kaki kirimu, hancur dosa-dosa kecil. Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, PP 600 meter. Satu langkah pahala, langkah ke kiri hapus dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini. Berapa langkah kaki itu? Masya Allah. Apalagi kalau bapak begitu sampai masjid, keliling lagi dulu ke pasar, berbilang ke sana lagi, sampai berapa langkah kaki di dalam. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh materi yang melewati pagar, aspal, dinding, tembok, semua akan jadi saksi air kelak. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan ya neraka, masukkan ya surga, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ketika kita datang berjamaah di masjid, disunahkan lain jalannya waktu pergi dan pula jalannya waktu pulang. Itu sunnah. Itu juga sunnahnya. Ketika kita sampai di masjid berjamaah dua rakat pindah lagi. Jangan juga salah faham. Untuk sudah dengar ini, masjid di sana, dia ke sana dulu. Bengkulu tengah dulu, baru pulang lagi ke sini. Selesai ini sholat, orang baru perhatikan rumah. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi, kata Nabi, kalau gerimis, kalau hujan, atau kena debu bajumu ketika kau masjid, itulah nanti bajumu yang kena debu, bajumu yang kena air hujan, akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Kalau hujan, bapak ke masjid, tidak usah cemas, yang basah bajunya itu melindungi api neraka. Dan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia gom payungnya, itu melindungi api neraka. Nah, apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada disebut doa bersama. Mungkin bapak itu tidak tahu berdoa. Mungkin bapak ibu banyak dosanya, doanya sampai susah diijabah Allah, tapi di dalamnya ada anak yatim, di dalamnya ada fakir miskin, di dalamnya ada orang yang teraniaya. Ustaz baca doa, orang yang di dalam mengatakan amin, maka semua orang yang ada dalam doanya dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan Pak Imam kalau baca doa, kasih dengar doanya dan usahakan baca doa yang umumnya orang hafal. Karena kadangkala ada imam yang tidak berdoa, kita tidak tahu apa diminta. Kita tinggal minta saja di belakang, amin, amin. Jadi, amin, amin. Berjelas bos. Siapa tahu yang jadi imam anak muda? Yaitu ya Allah berikan kami jodoh. Jadi bapak di belakang, amin. Kalau sudah ada istrinya, istrinya pun di belakang mengatakan amin. Itu tanggal suami ceritain lagi. Yang ketiga, penyebab orang malas datang berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wali Kota, Pak Bupati umumkan di tempat ini, siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pemberi pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Padahal kata Nabi, kalau kalian lihat pahala sholat jamaah subuh, kalau kalian tahu dan lihat pahalanya itu, maka kalian akan datang ke masjid walaupun kalian akan merangkak. Besarnya pahala berjamaah. Yang ketiga, yang menyebabkan orang malas datang berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, Pak. Cantik. Imamnya penghafal Quran. Saya gaji layaknya pegawai negeri. Muadzinnya saya seleksi, Hasan. Setelah juara satunya, saya gaji layaknya pegawai negeri. Untuk Hasan 5 kali sehari semalam. Penceramahnya, belum ceramah, sudah saya kasih honornya. Dan saya tentukan judulnya. Kemudian sound sistemnya bagus, karpetnya empuk. Saya bilang, cari karpet paling bagus karena ini kau pakai sujud menghadap kepada Allah. Kenapa bajumu mahal, karpetmu murah? Pakai yang karpet yang mahal. Sound sistemnya bagus. Akhirnya apa? Orang rajin datang ke masjid. Malah masjid itu dijadikan kayak tempat wisata karena bagus. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Bagaimana orang ke masjid? Sound sistemnya begitu takdir langsung scoring. Allahu Akbar. Penceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka, ditusuk pantatmu, dikunting lidahmu, ditusuk matamu, dicak ke dalam neraka. Iya, baru sampai masjid. Di rumah kita digomeli istri, di kantor kita dimarahi komandan, sampai di masjid mudah ada apa pencerahan neraka jadi cerita. Apa enaknya di hidup ini? Dapat lagi imam, imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu sunnah. Itu Nabi katakan, ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah ketika imam sebelum angkat takbir, balik ke belakang dulu, balik dulu ke belakang. Tujuannya apa? Kita mau lihat siapa pasukan kita. Siapa tahu banyak pensiun, asam urat. Kau siksa kalau lama berdiri. Anak muda kuliah sholat, enak sholat di masjid tau apa ya? Ampun saya, aliran sesat. Kenapa aku bilang aliran sesat? Dia bilang, sholat subuh Jumat 3 rakaat. Saya bilang, bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah dong. Begitu imam, kalau kau mau sujud tilawah, jelaskan dulu sama makmum. Malam ini, malam Jumat, kita sujud tilawah, membaca surah As-Sajdah, di ayat ke ini kita sujud. Jelaskan. Jalan yang panjang-panjang. Yang kedua kata Nabi, baca. Jadi di belakang kenapa diungkaskan? Berangkali ada ibu yang mau sekali kentut. Berangkali ada Satpol PP yang pakai sepatu baru cicilan, yang lupa parkir baik-baik. Gila sudah sepatu saya.
1: Iya.
0: Iya. Terang kali ada remaja masjid yang dia lupa cabut kunci motornya. Dia lupa dikuncinya sudah rakaat pertama baru di kunci motor. Pasti tidak khusyuk lagi kau sholat. Itulah sebabnya dikatakan ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar baik-baik ini para imam. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikuti. Coba kalau imam membaca wadduha, kita bisa ikut. Imam membaca watin, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 102. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau sujud. Belum selesai, terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran. Selesai dibaca itu pengumuman satu komplit. Belum selesai Pak Imam, baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kabupaten Kepahian. Belum juga selesai dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, tujuannya disuruh membaca umumnya orang apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Saya ini bisa. Kenyataan ini. Waktu saya belum jadi ustaz, KKN. Belum waktu tahu saya teman saya, ada teman saya fakultas teknik. Dia pakai baju gamis, baju koko. Sebenarnya anak pesantren ini. Imam tadi salat isya, jadi imam maghrib. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hati kaya cari susah ini anaknya. Dia baca lah itu. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abadun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun. Teman saya ini di samping saya dikasih betul sudah saya. Wala ana abidun ma'abadun, wala antum abidun, wala ana abidun. Di samping saya jengkel, dia teriak. Ini juga aku pikir. Umar akhirnya kita sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini fakta lagi waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud imam. Lama sekali, gak biasanya lama begitu. Satu menit kok lama betul. Ada kawan saya yang tahan. Dia angkat kepalanya. Lalu sujud, woi, hilang imam. Ternyata yang ditunggu kedua. Dia keluar lewat pintu sampingnya masjid. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat, kita tanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sholat? Dia bilang, saya kentut, nah. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, justru saya sengaja, nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat berjamaah, diajarkan siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai orang tua boleh jadi makmum. Mulai orang awam sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Fikihnya mengajarkan tidak boleh sembarang milih imam. Kenapa? Salah milih imam, kalian kacau salat jamaah. Kepahiang 2020 ini milih imam. Hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau kampung kita. Jangan pilih imam karena duit. Jangan pilih imam satu partai karena satu partai saja. Jangan pilih imam karena keluarga. Jangan pilih imam karena dikasih duit. Tapi pilihlah imam yang betul-betul anda yakini bisa membawa kabupaten kalian menjadi lebih baik. Imam, pikirnya berjamaah. Satu, kata Nabi, pilih yang bagus bacaannya, berarti cerdas. Dua, kata Nabi, yang bagus pendengarannya juga bisa masuk kategori. Supaya apa? Nanti kalau salah itu guru ini namanya pekerjaan sosial. Nah, di sini saya simakin Pak Bupati. Tadi di atas saya dengar, saya sistemnya menggema Pak Bupati. Tidak baru sini Pak Bupati. Bebek kita di bawah, Pak Bupati mengatakan siap Ustaz. Nah, ini berarti aspiratif, mendengarkan orang. Biar saya mau kalau Pak Bupati tidak mau, di atas saja Ustaz. Nah, ini namanya otoriter. Alhamdulillah, bisa pertimbangan saya kedua, karena itu lebih banyak dilalui. Cuma ibu-ibu ini paling senang dengar ceramah. Cuma paling tidak suka kalau kita cerita poligami. Ya, Bu. Ya, kan? Ya, Bu. Hei, dengar, Bu. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, pulang dia sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kantor, dia WhatsApp kita, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya sholat duha, saya doakan dalam sholatku, ya Allah lindungi suamiku, murahkan rezekinya, cinta dan sayangku hanya kepadamu, Bang. Senang kita suami. Nah, datang mertuanya dia hormati, datang iparnya dia muliakan, pulang suaminya belum sampai di rumah sudah siap makanannya. Bah, siapapun yang goda istri suami kita tidak akan tergoda. Dia akan berkata, siapa tahu cewek ada bidadari di rumah. Ini kita pulang gas tertinggi sebelah, kelihatan tali BH, nonton televisi angkat kaki, makan kacang, angkat ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Tidak di kantor dicarinya. Di mana kau, Pak? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Kau lagi dia pun. Ini. Mana kita tidak cepat mati? Ya ketawa, saya serius sini. Woi. Kira itu, Bu. Woi, Bu. Dengar. Ibu kira gampang jadi suami. Hah? Woi. Saya serius sini. Ibu tahu enggak itu suami? Ibu ditanggung dunia akhirat. Ibu tidak tanggung dosa suami, tapi demi Allah suami tanggung dosa-dosanya ibu. Kenapa? Saya bela pohon ini. Apa maksudnya Ustaz? Dengar ibu. Kalau suami imam, suami penghafal Quran, suami majelis ulama, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan, istri tukang gosip, demi Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Itu suamimu. Suami dulu masuk neraka, teman itu istri. Ada yang suka merah. Ibu, sebaliknya, suaminya tukang gosip, suaminya penipu, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya berzina, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, istrinya soleha dan taat agama. Tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi katakan, tanda hujan nanti di salam. Ibu, kau masuk surga dengan pilihan mana kau suka. Ibu itu suami, ibu dipikir bagaimana supaya ibu bisa beli lipstik. Bagaimana diberikan baju supaya pulang kampung kau dimuliakan saudaramu? Bagaimana kau berikan mobil supaya kau enak berjalan? Bagaimana rumahmu diperbaiki supaya tetanggamu hormati kamu? Itu yang dipikir suami. Mana pernah ibu berpikir bagaimana supaya diberikan semua mobil suamiku? Jangan ketawa. Jelas. Jadi tergantung ibunya. Kalau sopan, tidaklah kita tergoda dengan perempuan lain. Ini suka komen, mama aja kerjanya. Cepat pulang, tidak pulang, cepat pulang. Ada ibu-ibu curhat sana saya di Makassar. Ustaz, kenapa itu suami itu tidak betah di rumah? Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya bilang, Bu, ada orang suami istri, komen aja kerjanya. Terus, ini akhirnya suaminya bawa belanja-belanja, dibelikanlah berlian. Selesai dibelikan berlian, senang istrinya. Suaminya pergi, bagaimana ini supaya dia saya tidak dengar lagi mobil. Dia bawa lampunya, ada sumur tua. Dorong istrinya masuk ke sumur tua. Komen aja kau di situ, gak ku dengar juga. Rasa kau. Satu jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur, ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suaminya, siapa kamu?
1: saya lepuhi sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini, ada perempuan di dalam ini. Baru satu jam mobil aja kerjanya di dalam.
0: Bu, nak betah saya lebih sehat.

Bapak, lama sekali kita ingin masih lama ingin berlama-lama di tempat ini, tapi bukan laki-laki penguas. Mati muda saya kalau saya kasih puas ini semua. Terus! Terus! Lanjutkan! Dan lanjutkan Pak Bupati. Saya bukan calon bupati, saya senang ada bupati yang mengundang datang ceramah. Alhamdulillah ya, Pak Bupati jika boleh berbagi ilmu lah dengan Pak Wali Kota Bengkulu. Terpilih dua kali dengan biaya tidak terlalu banyak. Dengan cara apa beliau memakmurkan ke masjid? Demi Allah, pejabat kalau rajin datang ke masjid, insya Allah Allah mudahkan kemudahan bagi ini. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Dawe Indonesia Kutipiwan setiap hari Sabtu atau Ahad. Pukul 2 siap. Setengah 2 siap. Ya? Cuma itu lama, sekali seminggu saja saya muncul. Lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Buka HP, ambil aplikasi YouTube-nya, tulis nama saya, Dasat Api, keluarlah ceramah saya yang ribuan ini. Sudah itu, jangan lupa like and share. Segini ya. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari ke malaikat mencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Memangnya saya penyanyi dan bud? Itu cuma-cuma habis kota, satu jam menguras kota. Maka saya sediakan namanya versi ceramah singkat, satu-satu menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tag, tidak mau tak putar Ustaz. Aku yakin berarti tidak ada kuotamu. Demi kota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wui, belum. Nah, dakwah ini tentu tidak ada gunanya kalau ibu bapak tidak mengamalkan. Minimal amalkanlah ini, berhenti merokok, kembalikan barang-barang kantor, mulailah rajin berjamaah, barulah ada manfaatnya. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, malah dia katakan, jelek itu Ustaz, kenapa dia simpul-simpul rokok, kenapa dia bahas-bahas begitu, malah dia tidak mau berubah, maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaikin a'antartahub amlamtun sirhub. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena ini kampung Melayu kan, orang-orang Melayu. Buah nangka, buah kemiri. Buah durian, buah pepaya. Buah kepala, buah kelapa. Buah nanas. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum.

tersebut merdu dan tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja. Jangan hanya memperbanyak sholat.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
1: Wa

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: تَدِيدًا.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Alim.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

0: Ya, peringatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 18 menit lewat 24 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

عبارتها.

0: rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa alani wa sahbih adada kulli dharratin alfamrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amina ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan, keringanan untuk langkah kaki kita menuju ke dalam masjid, melakukan ibadah, aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang perempuan ataupun yang lelaki, mudah-mudahan Allah berikan segala hajat kita dunia dan akhirat digabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, wal habibul ladzi turja syafa'atuh. Dia adalah kekasih Allah, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang kelak hanya kepada dialah kita meminta syafaat, hanya kepada dialah kita meminta pertolongan, hanya kepada dialah nanti kita mengharapkan daripada keselamatan dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam itu pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yang terpaut dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu efek dari makanan yang kita makan atau efek dari rezeki yang kita raih dari perbuatan yang halal. Syekh Abdul Wahab Asy'arani membuat atau mengarang kitab yang berjudul Wasiyatul Mustafa, yang isinya adalah wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa manusia, siapa orang yang telah memakan atau menghasilkan daripada sesuatu perkara yang halal, begawi kerja yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut, pekerjaan yang halal, Kemudian dari pekerjaan halal tadi, otomatis makanan yang dikonsumsi adalah makanan dari hasil yang halal. Nabi mendiktekan siapa orang yang makan makanan dari hasil yang halal atau rezeki yang dia capai adalah rezeki yang halal, shaffa dinuhu, maka lembut agamanya. Bagus tatanan pondasi agamanya. Maksudnya shaffa dinuhu, orangnya mudah untuk beraktivitas ibadah, mudah untuk melakukan perbuatan yang baik, ringan untuk melakukan aktivitas yang notabene perbuatan itu adalah sesuatu perihal ibadah yang membuat dia lebih dekat kepada Allah. Diajak ibadah, senang. Diajak majelis taklim, senang. Kalau enggak sholat jamaah, sumpek. Kalau enggak sholat duha, gelisah. Kalau enggak ngumpul sama orang mukmin, enggak ngumpul sama orang alim, enggak ngumpul sama orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, hatinya gundah gulana. Efek pertama yang didapatkan orang atau manusia yang memakan makanan daripada hasil yang halal, maka efek yang pertama, agamanya akan kuat, agamanya akan lembut. Yang seperti kita gambarkan tadi, mudah untuk diajak aktivitas ibadah, mudah untuk beraktivitas, berperilaku sesuatu yang baik. Kemudian efek yang kedua, memakan atau menghasilkan daripada rezeki yang halal. Efek yang kedua yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan rezeki yang halal, kemudian rezeki tadi dimakan, dikonsumsi dengan dia, maka efek yang kedua yang akan dia dapatkan apa? Waraqa qalbuhu, hatinya akan lapang, hatinya akan mudah menerima daripada nasihat. Penyakit-penyakit hati akan sirna dalam hatinya karena sebab makan makanan yang dari hasil yang halal. Maka dari itu kalau orang sudah makan rezeki yang halal, kalau orang yang sudah menghasilkan daripada rezeki yang halal, maka orangnya ini masalah penyakit hati gak ada dalam hatinya. Hasud, dengki, iri, pemarah, memang itu kadang ada termasuk daripada minal adat, kebiasaan, tabiat. Memang dari lahir pemamayan ada, dari lahir pengomelan ada. Tapi apakah tidak bisa diubah? Bisa. Dengan apa? Latihan. Dan latihan itu disusupi dengan rezeki yang halal. Maka kalau orang yang rezekinya, ampun maaf, kadang rezekinya syubhat, gak tahu ini halal atau haram, yang penting banyak sikat. Halal, haram, gak masalah. Walaupun haram tapi banyak, maka efek, maka kebalikan daripada efek pertama, apa? Akan hancur agamanya. Diajak aktivitas ibadah males, mau hadir majelis taklim sumpek, mau diajak ke tempat-tempat yang di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah, enggak mau. Apa itu yang hadir di majelis taklim itu paling tidur, yang dihadir majelis taklim itu apa, paling melamun, yang dihadir majelis taklim itu paling apa, yang dicari makanannya suuzon. Males hadir majelis taklim, gak mau ngumpul dengan alim ulama, gak mau ibadah kepada Allah dalam masjid. Itu termasuk efek daripada makanan atau rezeki yang dihasilkan karena perbuatannya, entah itu syubhat atau haram. Kalau halal, Allah akan berikan taufik untuk dia, Allah akan berikan pertolongan untuk dia, Allah akan memberikan hidayah kepada dia agar apa? Mudah untuk aktivitas ibadah. Karena apa? Rezeki yang dia makan adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah Allah ridho, maka di situ akan ada
1: peran Allah untuk dirinya. Makanya ibadah nyaman orang-orang makan rezeki yang halal ini, walaupun sedikit, sehari 10 ribu penghasilan, beli telur 3 untuk 5-6 orang yang ada di rumah. Tapi apa? Hatinya tenang. Rumah walaupun masih ngontrak, listrik hari ini mati, air mati, sabar harinya. Kenapa? Rezeki yang dihasilkan adalah rezeki yang halal. Beda kalau orang sudah menghasilkan daripada makanan atau rezeki yang haram, nih penyakit-penyakit hati akan timbul pada dirinya. Sombong, angkuh, pembualan, perajuan, pengemosian. Maka itu adalah efek dari makan makanan yang haram. Maka kembali ke topik pertama, orang yang menghasilkan daripada rezeki yang halal, maka efek pertama ketika dia makan rezeki yang halal, yang pertama agamanya akan kuat, sofa dinuhu, lembut agamanya. Yang kedua apa? Waraka galbuhu, hatinya lapang, hatinya tenang, hatinya senang. Yang ketiga, walam takun, walam yakun lidakwatihi hijabun. Yang ketiga, efek yang ketiga orang yang makan rezeki yang halal, yaitu walam yakun lidakwatihi hijabun, tidak akan ada dari sesuatu yang dia minta kepada Allah itu enggak diijabah sama Allah, pasti diijabah, pasti dikabulkan. Segala hajat pian, segala keinginan pian, segala apa yang pian inginkan kepada Allah, selagi rezekinya halal, rezekinya bagus, kada zalim, tidak mencuri, tidak setiap dari doa kita akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nyaman kalau orang menghasilkan daripada rezeki yang halal. Berbeda kalau rezeki yang sudah dipilih atau rezeki yang sudah dia dapatkan adalah rezeki yang haram, ini akan berat bagi dirinya untuk ibadah kepada Allah, berat untuk hatinya menerima daripada nasihat, berat untuk Allah mempertimbangkan doanya ini kira-kira perlu diijabah atau enggak. Berat karena apa? Sesuatu yang dia makan, sesuatu yang dia konsumsi, sesuatu yang dia dapatkan, itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Naam, memang rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Rezeki ada yang halal, ada yang haram. Begal haram, haram. Tapi apakah itu rezeki untuk dia? Rezeki. Sebutkan dalam tafsir Asy-Sya'rawi bahwasanya mahwar rizq. Apa itu rizki? Rizki itu adalah alladhi yantafi'u bih, sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Sesuatu apapun yang bermanfaat untuk kita, maka itu dikatakan, dikategorikan sebagai rizki. Maladhi ta'kuluhu fahuwa rizq. Apa yang engkau makan itu rizki. Ketika makan jadi kuat, ketika makan jadi tidak lapar, ketika makan yang tadinya lemes jadi berenergi. Makanan itu rezeki. Wa matal basuhu fa huwa rizq. Apa yang kalian pakai untuk membuat daripada postur atau diri kita ini bagus, membuat kita tertutupi daripada aurat, pusat kita tertutupi, lutut kita tertutupi, rambut kita ditutupi, segala macam yang kita pakai menutupi daripada aurat, manfaat fahuwa rizq, itu rezeki. Maka apapun yang bermanfaat itu rezeki, walaupun haram, walaupun haram. Tapi nah, dari situ akan ada efeknya. Kalau yang halal, yang tadi kita sebutkan tiga efek memakan rezeki yang halal, yaitu lembut agamanya, lapang hatinya, doa-doanya enggak bakal ditolak oleh Allah. Dan kalau yang haram, kebalikan dari tiga ini, ibadahnya susah, ibadahnya malas, hatinya sumpek, hatinya gelisah, dan doa-doanya tidak akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sering terjadi di masyarakat kita, dan sering kita lihat, dan sering sekali kita dapatkan di masyarakat, orang-orang yang mereka itu menghasilkan daripada rezeki yang haram selalu temperamental, emosian. Emosian. Tidak ada salahnya. Ada yang memang tabiat, ada yang memang efek dari makanan, ada yang memang dari lahir memang sudah emosian, ada yang baru-baru karena sebab makanan yang dikonsumsinya. Yang jadi permasalahan bagaimana untuk membuat amarah itu tadi, emosi itu tadi redam. Salah satu caranya itu rubah rezeki kita kepada yang tadi rezeki yang haram menjadi rezeki yang halal. Disebutkan dalam kitab Matan Zubat, yarzuqu man sa'a wa man sya'a harama warzuqu ma yanfa' walau muhar walau muharrama. Rizki itu Allah yang menentukan. Ya, rizki itu Allah yang menentukan. Allah berhak memberi rizki ke fulan, Allah berhak memberi rizki ke dia, dan Allah pun berhak untuk tidak memberi kepada mereka. Dan rizki itu terbagi menjadi dua tadi, ada yang yanfa', yang bermanfaat, ada yang yanfa', ada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat justru ketika dikonsumsi malah jadi bala untuk dia. Apa? Sesuatu rezeki yang dihasilkan karena sebab yang haram. Yang jadi pertanyaannya, orang yang sering banyak makan makanan yang haram, hatinya itu akan keras. Dan ini real, Pak. Dan ini betul adanya, wahai ibu. Orang yang makan rezeki yang halal, hatinya itu akan menjadi kotor. Seakan-akan di hatinya itu setiap hari makan makanan yang rezeki daripada rezeki yang haram itu akan tertetesi dengan satu tinta hitam dalam diri, dalam hatinya. Setiap hari ditetesi hitam, ditetesi dengan tinta hitam, maka hati itu akan jadi gelap. Hati itu akan menjadi gelap. Efek makanan yang haram, hatinya itu enggak bakal bisa tenang. Termasuk orang-orang yang makan rezeki yang haram, itu mereka mudah emosian. Nah, maka dari itu ini ada salah satu trik, cara bagaimana bisa kita mengontrol atau menghilangkan bahkan daripada sifat marah atau emosian itu. Karena Pak, Bu, emosi itu, amarah itu yang buat adalah setan. Bahkan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, di situ ada cerita Al-Imam Asy-Syaikh Wahab bin Munabbih, salah satu daripada anggota atau salah satu daripada generasinya para tabi'in. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak. Ada seorang rahib ahli ibadah luar biasa di zaman dulu, ya. Orang zaman dulu walaupun titelnya pendeta, walaupun titelnya itu bukan orang yang beragama muslim, tapi kitab-kitab mereka itu masih kitab-kitab yang ori dari turunan Allah, dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran ada tiga kitab ini yang itu adalah real dari Allah. Yang bentuknya apa? Cuman perlembar-lembaran saja. Dan mereka orang-orang dulu walaupun titelnya pendeta, belum masuk ke dalam ajaran Islam, masih mungkin menganut agama Yahudi dan Nasrani, agamanya hakikatnya Islam. Ada salah satu pendeta disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Wahab bin Munabbih bercerita bahwasanya setelah beberapa waktu ada salah satu rahib ahli ibadah pendeta di suatu tempat yang terpencil, ibadah terus kepada Allah. Luar biasa ibadahnya, Pak. Luar biasa. Sehingga datanglah prajurit daripada golongan setan. Datang setan untuk menggoda ini si rahib. Mau menggoda si ahli ibadah ini tadi. Digoda-goda enggak bisa-bisa. Dipengaruhi enggak bisa-bisa. Sudah dikeluarkan nih trik cara agar dia ini bisa terpleset dalam godaan setan, enggak bisa-bisa, susah. Sehingga apa? Akhirnya setan ini, ya, baru pertama kali juga saya mendengarkan setan itu ayyis. Apa ayyis itu? Bahasa Arab ayyis itu adalah pasrah. Terus anggapannya kalah sudah, saya enggak bisa sudah. Enggak bisa menggoda orang ini sudah. Akhirnya apa? Akhirnya diketoklah pintu rumah si rahib tadi. Diketuklah pintu rumah sang pendeta ahli ibadah tadi. Oleh siapa? Oleh setan. Oleh setan. Yang mana setan ini tadi adalah setan yang sudah merasa kalah dengan ahli ibadah tadi. Kan? Ahli ibadah tadi. Lalu kemudian diketok pintu rumah rahib tadi oleh si setan. Oleh si setan diketuk, wahai ahli ibadah keluar, saya mau ngomong. Ketukan pertama enggak mau keluar si ahli ibadah, enggak digubris, enggak dijawab, dikacangi, kata orang wahai ini. Dikacangi, enggak dihawil, enggak diherani. Ketukan pertama enggak ada suara. Ketukan kedua, wahai rahib, wahai ahli ibadah. Ketukan yang kedua, dia berkata, tolong bukakan pintu. Jika aku pergi, maka engkau akan menyesal. Yang kedua, setan ngetok pintunya. Hip, wahai ahli ibadah, buka pintu. Kalau enggak dibuka pintu, nyesal ente. Kalau enggak dibuka pintu, nyesal. Yang kedua kali enggak digubris juga. Enggak ada jawaban. Yang ketiga kali, wahai rahib, wahai ahli ibadah, kalau enggak dibuka

Rahib akhirnya dengar. Si rahib yang ahli ibadah itu tadi mendengar daripada ucapan setan tadi. Gak ada gubrisan juga. Ahli ibadah ini kokoh pokoknya. Oh, kokoh. Akhirnya berbaliklah setan tadi ingin pulang. Beberapa langkah keluar dari pintu rumahnya si rahib itu, keluarlah si rahib tadi membuka pintu. Apa kata si rahib? Kata pendeta tadi, tunggu sebentar. Dibukakan pintu. Kata si rahib, coba aku mau dengar apa yang kamu rahasiakan selama ini daripada rahasia-rahasia yang kau engkau simpan. Ini baru pertama kali ini setan berceramah, ini baru pertama kali ini setan ngasih nasihat. Baru dicerita Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih menceritakan bahwa setan itu mengatakan kepada si rahib tadi. Si rahib mengatakan, akhbirni, berikan kabar kepadaku. Ma min akhlak ibni Adam, daripada akhlak-akhlak tingkah laku daripada manusia. Alladhi yantasirun, alladhi tamsuru ala halakihim. Kabari aku akhlak dari manusia yang membuat manusia itu rusak karena sebab akhlaknya. Kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku akhlak atau perbuatan manusia yang bisa membuat mereka hancur dengan akhlak mereka itu sendiri. Lalu setan itu mengucapkan, setan itu berkata kepada si rahib tadi, dia mengatakan, ketika mereka menjadi keras, ketika mereka menjadi besi, maksudnya ketika mereka itu naik pitam, mereka itu emosi, maka mereka itu diibaratkan seperti bola yang dipermainkan oleh anak kecil. Bapak tahu anak kecil main bola? Ibu tahu anak kecil main bola? Itu bola mau digiring ke kanan, terserah si anak kecil. Mau ditendang, terserah dia. Mau dibawa kiri, goreng kanan, goreng kiri, depan, belakang, terserah, karena bola. Manusia ketika mereka emosi, ketika mereka marah, ketika naik pitam, maka yang mempengaruhi daripada jasadnya bukan dirinya lagi, tapi siapa? Setan. Sebagaimana anak kecil mempermainkan bola, setan ketika ada orang marah, seperti itu juga setan mempengaruhi daripada manusia. Maka jangan pian berprasangka bahwasanya orang marah ini karena tabiatnya, enggak, itu setan yang mempengaruhi. Makanya ketika orang marah itu kada-ada ceritanya orang marah itu kalimat yang dikeluarkan itu kalimat hamid, kalimat yang bersih, kalimat yang tahir, suci, enggak ada. Orang marah pasti meso-meso. Orang marah pasti bepandir sesuatu yang sifatnya kotor. Kata binatang yang keluar, sumpah serapah lah yang keluar, caci makian yang keluar. Pernah ngelihat orang marah, oh ikam nih, wah, mudahan jadi presiden misal, mudahan ikam nih jadi alim ulama. Ada orang marah seperti itu. Nah, kalau ada orang marah seperti itu, berarti dia enggak lain setan itu yang mempengaruhi, apa, malaikat yang mempengaruhi dia. Enggak mungkin orang marah itu sesuatu yang diucapkan kebaikan, enggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, setan itu ngasih kabar seperti itu. Maka kalau sudah pian marah, kalau sudah pian naik pitam, kalau sudah pian emosi, apa tips dari Nabi agar kita bisa meredam, menghilangkan daripada gangguan setan itu tadi? Bagaimana caranya meredam daripada emosi? Maka Nabi memberikan 4 tips bagi manusia yang sudah terlanjur emosi atau terlanjur tergelingsir ke dalam amarah, yang mana itu adalah salah satu triknya
setan untuk

hancurkan manusia. Tipsnya 4 dari Nabi, apa saja? Yang pertama dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jalisan, ini dia menceritakan perihal tentang Nabi memberikan tips agar manusia itu bisa terhindar daripada amarah. Selain daripada rezeki yang halal ya. Kan kita tadi bahas rezeki yang halal. Kalau rezeki yang halal kita konsumsi, maka hati kita jadi lapang, hati kita akan jadi lembut, hati kita tidak akan termasuk daripada hati-hati yang rusak. Kalau makan rezeki yang halal, salah satu meredam emosi, rezeki kita harus diperbaiki. Yang kedua, berarti ini tips yang kedua diberikan Nabi. Tips dari Nabi berarti 5. Yang pertama, makan rezeki yang halal agar kita tidak terpengaruh daripada triknya setan untuk menjadi orang yang pemarah. Yang kedua, tips dari Nabi apa? Dari Sulaiman bin Surat, bahwasanya Sulaiman bin Surat bercerita, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama Nabi wa ma'as sahabah, sebagian daripada sahabat. Kemudian di ketika waktu itu, warajulani yastabban, ada dua laki-laki yang sedang berseteru, ada dua laki-laki yang sedang bertikai, saling adu mulut, adu argumen, lagi marah. Fa ahaduhuma ihmarra wajhu, salah satu daripada mereka wajahnya sudah memerah. Kalau orang sudah merah wajahnya, ini berarti bujur-bujur sarik sudah. Bujur-bujur sudah marah sudah. Tidak cukup wajahnya merah, tapi apa? Wantafakhat audajuh, nih urat-urat yang ada pada wajah dan lehernya itu sudah terkeluar semua. Anggapannya kalau sudah marah ini ya sudah siap-siap jadi huluk. Apa? Emosi tidak terkontrol. Emosi sudah meluap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu yang melihat kejadian dua orang bertikai ini, Nabi mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan." Sesungguhnya aku mengetahui daripada kalimat, "Lau qalaha dhahaba anhu ma yajid." Seandainya mereka ucapkan, seandainya mereka ketahui, seandainya mereka yang berdua bertikai tadi aku kasih tahu ini kalimat, maka akan dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang sesuatu yang ada pada diri mereka. Apa? Amarahnya, setannya, segala apa yang ada dalam dirinya akan sirna dan hilang kalau mereka tahu satu kalimat ini. Lalu para sahabat mengatakan, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu? Kasih tahu dong. Apa informasinya? Apa kalimat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau gola, seandainya mereka mengucapkan seperti ini, a'udzubillahi minasyaitan." Seandainya mereka mengetahui dan mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitan, "Dhahaba anhu ma yajid." Maka akan hilang itu amarah, akan hilang itu emosi dalam dirinya. Bisalah meraktekan ini kira-kira. Ketika lagi marah ini, lagi sumpek, sudah amarah meluap, pian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah Ustaz, sudah ulun ucapkan beberapa kali, tapi enggak hilang-hilang juga. Bagaimana enggak hilang setannya di depan? Orang yang dimarahi di depan. Maka bagaimana cara yang kedua? Kalau orangnya masih di depan, ya, orang yang lagi pian marahi, orang yang lagi buat pian emosi, seharusnya kalau ada orang emosi, pian tuh minggir dulu, baru pian ucapkan a'udzubillah. Kalau pian menyebutkan a'udzubillah tapi musuh masih di depan, ya sama aja, akan tetap marah.
Yang ketiga kata Nabi, kalau misalnya sudah mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim, enggak hilang-hilang itu amarah. Yang ketiga, apa? Uskut, diam. Ini kalau masuk ke dalam komunikasi nonverbal, dalam dalam telekomunikasi dan komunikasi, diam ini paling bagusnya perilaku ketika kita marah. Apalagi kalau kita menghadapi orang-orang yang mencaci atau memberitakan sesuatu yang bukan-bukan di depan kita. Paling bagus tuh diam sudah. Ada orang ngomong, "Ih, fulan ini gini." Cukup diam, perhatikan matanya, sudah nanti diam sendiri dia. Perhatikan matanya ya. Kalau bisa, pian berikan lirikan tajam. Agar apa? Orang yang melihat kita itu tadi akan merasa tidak enak dengan pembicaraan yang mereka lakukan. Ini si fulan ini, kaya luar biasa, tapi pelit, medit. Pian lihat dia aja. Perlu pian tambahin lagi. Nah, terus. Terus. Pada akhirnya nanti dia akan diam. Jangan ketika kita diam, ketika kita sudah uskut, pas sudah dia berhenti, pian tambahi. Ayo ucapkan lagi, ayo. Itu malah tambah emosi. Maka bagaimana kata Nabi, kalau ada orang yang mencaci, kemudian kita emosi, kemudian kita meluap dari pian ketika emosi, pasti keluar ucapan-ucapan yang tidak enak. Wes, beli lem tambel. Lebih bagus diam. Daripada nanti ketika emosi, gak tahu apa yang dibicarakan, malah tambah sesuatu mudarat yang keluar. Cacian, makian, fitnah, adu domba. Itu apa yang kita ucapkan mana bisa ditarik lagi. Pencuntan. Kalimat yang kita keluarkan itu, kira-kira bisalah kita ambil lagi, kita masukkan. Bisa? Gak bisa. Maka sesuatu, kata Nabi, kalau orang masih ada keimanan dalam dirinya, iman pada Allah, iman pada hari akhir, maka dia bisa mengontrol daripada hawa nafsunya, bisa mengontrol daripada mulutnya ini. Kalau enggak bisa berucap sesuatu yang baik, kata Nabi, uskut, diam. Sudah selesai. Maka tips yang ketiga, kata Nabi, kalau kalian marah, pertama makan rezeki yang halal akan meredam daripada amarah. Kemudian yang kedua, pian baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, enggak bisa hilang juga Ustaz. Kemudian yang ketiga, apa? Uskut, diam. Di diam. Kemudian yang keempat, cara agar meredam atau menghilangkan daripada amarah yang ada dalam diri kita, setan yang ikut serta dalam perannya manusia, maka yang keempat ujian Nabi, apa? Taghayyaru harakat, ubah posisi kalian. Hah? Kalau lagi emosi, kalau lagi marah, ubah posisi. Marah ketika berdiri, maka kalau marah lagi berdiri, pian duduk. Kalau dalam keadaan duduk pian masih marah, berabah. Berdiri emosi, duduk emosi, berabah masih emosi. Apa? Guring. Nyaman dah. Sampai tit bunyi dah. Guring, hilang tuh. Ustaz, guring masih aja besarik ulun. Kenapa? Orang yang disariki di higa, orang yang dimarahi di kiri. Siapa? Ading kita misal. Maka jawabkan itu dulu, tenangkan pikiran, baru hilang juga nanti. Dan yang terakhir, apa ujian Nabi agar kita bisa menghilangkan amarah dalam diri kita? Yang terakhir nih, yang terakhir sudah paling jitu sudah. Kalau kada bisa ini lagi, kebacut. Ujian orang Jawa, kebacut dulu, keterlaluan dah. Nemen terlalu nih. Apa? Yang terakhir, wudu. Kalau wudu kada bisa jua, ulun sarangan kan apa? Pian bemotor ke makam, dari atas makam terjun. Mandi. Itu hilang sudah. Bukan hilang amarahnya lagi, hilang ikap pian-piannya juga hilang. Kada balik-balik lagi. Maka dari itu, lima ujian Nabi supaya pian kada jadi orang yang emosian. Satu, makan rezeki yang halal. Dua, banyak ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan. Yang ketiga, perbanyak atau diem kalau misal emosi. Kemudian yang keempat, kalau lagi emosi dalam keadaan berdiri, ubah posisi. Kemudian yang kelima, terakhir, senjata paling jitu, wudu.
dan tambahan dari ulun yang keenam, kalau sudah wudu enggak mempan, mandi di Sungai Mahakam. Mandi Sungai Mahakam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, khusus hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah melihat kita malam ini, Allah pandang kita malam ini dengan pandangan rahmat dan berkahnya, sehingga nanti apabila kita mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pian seberataan. Ulun al-fakir minta maaf, minta ridha, minta halal apabila ada kesalahan ucapan perbuatan yang al-fakir lakukan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fakir tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik pendengar Radio Dakwah Islamic Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan terhubung dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat Isya. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي تدفعكم شفاعتكم pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً.

0: tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, iya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga. Biarin orang-orang dewasa, lewatin dua soft, lewatin tiga soft. Biarin itu bagian anak-anak, dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh bro. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal.

sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Iya.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwa.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala

mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Amin.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka

Kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Oh, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Yeah.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Wahai

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: pun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Laqad kafa

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: يَكْبِرُونَ.
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: Sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: ingin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: الْمُعْتَدِينَ
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ah, ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
3: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ba'du wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

الصلاة خير من النوم.

الله أكبر.

لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر.

well, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir dan para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memasuki jilid yang keempat dari kitab Sayrus Salikin. Dalam hal ini ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Minggu yang lalu tidak sempat memberitahukan tentang hal ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jilid yang keempat ini adalah pembahasan Al-Munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan. Sedangkan di jilid yang ketiga kemarin itu adalah Al-Muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Nah, jadi setelah beliau membahas hal-hal yang membinasakan, lalu beliau menjelaskan tentang hal-hal yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, bab yang pertama adalah At-Taubah, yaitu taubat. Taubat ini secara bahasa adalah kembali kepada Allah. Dari jauh menjadi dekat, dari lupa menjadi ingat, dari malas menjadi semangat, kan gitu. Dari tidak patuh menjadi patuh. Itulah taubat. Jadi taubat itu apa? Kembali kepada Allah. Apa maksud kembalinya? Tergantung keadaan orangnya. Kalau selama ini tidak patuh, banyak mengerjakan larangan Allah, taubat bagi dirinya adalah taat kepada Allah. Bagi orang yang selama ini banyak lupa atau mudah lupa, ingat kepada Allah, taubat bagi dirinya adalah sering-sering ingat Allah. Nah, orang yang selama ini merasa jauh dari Allah, taubat bagi dirinya berarti mendekat kepada Allah. Begitulah makna taubat. Sudah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahui olehmu hai saudaraku yang berkehendak,
menjalani jalan ini, bahwa sifat yang kepujian atau yang terpuji itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin adalah 10 macam. Jadi al-munjiat, hal-hal yang menyelamatkan, yang akan dibahas di dalam jilid yang keempat ini, ini adalah 10 macam berdasarkan kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Arba'in fi Usuluddin. Gitu. Jadi hal-hal yang menyelamatkan yang akan dibahas, yang akan kita kaji, yang akan kita coba fahami dalam jilid yang keempat ini ada 10 macam. Pertama, taubat dari segala maksiat yang zahir dan batin dan seterusnya, ringkasnya begitu. Sudah. Adapun taubat itu yaitu permulaan jalan bagi orang yang salik yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sempurna, yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala, dan yaitu membawa kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Ulun ulang, di mana posisi taubat bagi orang yang ingin berjalan menuju Allah? Taubat itu yaitu permulaan jalan atau tahap pertama bagi orang yang salik. Di dalam tasawuf itu ada 3 istilah orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang pertama adalah murid. Bahasa kita murid. Kita mengartikan murid itu pelajar. Tidak apa-apa. Tapi arti dari murid itu secara bahasa adalah orang yang ingin. Orang yang ingin. Dalam konteks ilmu tasawuf adalah orang yang ingin dekat dengan Allah. Keinginan dulu, orang ingin dulu. Istilah yang kedua baru namanya salik. Salik ini orang yang berjalan, menempuh perjalanan atau cara supaya dirinya dekat kepada Allah. Artinya actionnya, tindakannya diawali dengan keinginan, lalu diwujudkan dengan aksi, perbuatan atau tindakan. Ini menjawab pertanyaan gimana caranya. Gitu. Nanti di ketiga istilahnya wasil, orang yang sampai. Orang yang sampai. Jadi bagaimana mau sampai kalau belum berbuat? Dan sampai itu bukan dengan perasaan. Sebab kalau sampai tanpa tindakan, hanya dengan perasaan, itu menghayal. Aku dekat dengan Allah jar. Apa buktinya? Ya aku tahu, aku kenal Allah. Tidak.
Orang dekat dengan Allah buktinya melakukan apa yang Allah inginkan. Orang kenyang itu orang makan, bukan orang yang melihat makanan, ingin makan, tidak makan-makan, aku sudah kenyang. Tidak. Orang wasil yang sampai adalah orang yang mengerjakan prosesnya. Proses itulah ketaatan. Gitu. Mengerjakan apa yang Allah inginkan. Artinya mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini yang ngomong wasil, yang ngomong aku sampai ini orangnya kada sholat, menghayal, bohong. Orang yang jelas-jelas digoda oleh syaitan. Nah, itu istilahnya murid, salik, dan wasil. Nah, kita orang awam nih, ya mudah-mudahan sudah berada pada proses yang kedua, salik. Dari dulu sudah ingin, ada sudah keinginan untuk dekat kepada Allah. Sekarang kita sedang menjalani prosesnya. Mudah-mudahan begitu. Andai juga baru sebatas murid, pengen sudah bagus juga. Artinya ada kesadaran. Sudah, ini dari segi istilah. Taubat ini dari segi pembahasan 7 macam nafsu yang sudah kita bahas di bab yang ketiga, di jilid yang ketiga. Yang pertama an-nafsul ammarah, yang kedua an-nafsul lawwamah, yang ketiga an-nafsul mulhamah. Nah, pembahasan tentang al-muhlikat, hal-hal yang membahayakan, menunjukkan, mengajari kita ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini berbahaya, ini dosa, ini bahayanya, ini bahayanya, ini bahayanya, ini dari nafsul amarah yang berbuat dosa. Karena tahu bahaya dosa, lalu mencela. Wah, ternyata buruk. Ternyata berbahaya ini. Itu tidak baik. Aku tidak suka. Nah, itulah an-nafsul lawwamah. Mencela sesuatu yang tidak baik. Kenapa bisa mencela sesuatu yang tidak baik? Karena sudah tahu bahaya yang tidak baik itu, bahaya dosa itu sudah tahu. Ini penting. Belajar tentang dosa bukan untuk supaya berbuat dosa, tapi supaya tahu pada bagian apa saja termasuk dosa. Dan bagaimana bahaya dosa-dosa itu. Sama seperti, boleh enggak belajar sihir? Boleh. Bukan untuk menyihir orang, tapi supaya bisa menjaga diri dari sihir. Boleh. Tapi enggak perlu sihir sekarang, enggak, tidak perlu. Tidak. Kalau untuk menjaga diri dari sihir, apa perlu belajar sihir? Tidak harus. Langsung aja ilmu perisainya, ilmu menjaga dirinya. Tidak harus juga. Untuk menjaga diri dari sihir, harus belajar sihir? Tidak harus. Langsung belajar kepada ilmu penjagaan diri aja dari pengaruh sihir, misalnya. Nah, jadi ini penting nih.
Dengan ini insya Allah kita pada posisi an-nafsul mulhamah, orang atau nafsu yang diberi petunjuk. Setelah mengetahui ini salah, ini berbahaya, yang baik gimana? Nah ini dia jawabannya. Jadi kalau ini tidak bagus, ini berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bagus kita lakukan? Nah ini jawabannya. Semuanya istilah kajian kitab kita ada di jilid yang keempat ini. An-nafsul mulhamah, nafsu yang diberi petunjuk, yang mendapat petunjuk. Kenapa? Karena ditunjukkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, gimana kita mau berbuat baik kalau kita tidak tahu yang baik itu kayak apa? Nah ini, dan insya Allah mengarah kepada tingkatan nafsu yang ketiga, yaitu an-nafsul mulhamah. Seandainya nanti, nah nanti artinya nanti setelah belajar, setelah faham, lalu diamalkan secara konsekuen istiqomah, lalu akan sampai kepada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dosa sudah tidak lagi, tenang sudah dengan ketaatan. Nah gitu. Sampai akhirnya umur habis, dosa nunggu umur habis dah, dengan istiqomahnya terus menerus dalam ketaatan, maka orang itu nanti akan sampai kepada an-nafsur radiyah, nafsu yang ridha dengan segala keputusan Allah. Setelah begitu orang ini pokoknya apa aja keputusan Allah dia ridha, artinya diterima dengan baik. Akhirnya sampai nafsu orang itu kepada an-nafsul mardiyah, nafsu yang diridhai oleh Allah. Allah jadi suka kepadanya. Nah, kalau sudah begini hidupnya dan akhir hidupnya, lalu nanti di saat meninggalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wah, bagus matinya. Dia mati dalam keadaan memiliki tiga nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang selama ini istiqomah dalam ketaatan. Selama istiqomah dalam ketaatan, dia juga meningkatkan nafsunya menjadi nafsu yang ridha atas segala keputusan Allah. Akhirnya dia mencapai nafsu al-mardiyah, nafsu yang diridhai oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu suka dan kamu disukai oleh Allah. Kamu suka, senang kepada Allah, dan Allah juga senang kepadamu. Waduh, kalau sudah begini, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah, kalau gitu kata Allah, masuk sudah kamu dalam golongan kelompok orang-orang yang aku akui sebagai hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan silakan masuk dah kepada tempat
kesenanganku. Artinya tempat yang aku buat sebagai tempat kesenangan untukmu, jannah. Itu akhirnya yang ingin kita usahakan sampai ke situ. Tapi ada tahapannya. Susah kembali kepada Allah kalau tidak menyadari bahwa yang telah lalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Di pembahasan di jilid yang ketiga yang kemarin itu. Dua. Yang ketiga, dari sisi inti perjalanan ilmu tasawuf ada tiga. Ada istilah at-takhliyah atau at-takhalli pakai kha, yaitu membersihkan diri dari segala kekurangan. Bebersih-bersih diri, kalau besi hilangkan karat-karatnya. Kalau hati, buang sifat-sifat buruk yang ada di hati. Istilah yang kedua baru at-tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, yang ini nih, di jilid yang keempat ini prosesnya. Di jilid yang ketiga kita memproses bebersih-bersih diri dari segala yang tidak baik. Nah, itu at-takhalli. Di jilid yang keempat ini prosesnya at-tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, itu prosesnya. Baru yang ketiga nanti namanya at-tajalli. Bukan menjadi Tuhan, tapi menginternalisasi, menjiwai sifat-sifat ketuhanan, penyayang, pemaaf, penyantun. Nah, itu namanya tajalli, sifatnya aja. Jangan zat ngaku jadi Tuhan, kelewatan. Itu nanti tahapannya. Yang ketiga at-tajalli. Tajallinya tajalli sifat saja. Artinya kita menjiwai sifat-sifat ketuhanan yang baik. Tidak mengambil sifat yang qahar, pemarah, enggak. Al-muntaqim, pendendam, bukan itu yang mau diambil dari sifat tajalli. Tapi yang rahman, yang rahim, yang pemaaf, yang penyantun. Itu tahapannya. Nah, setidak-tidaknya kita mengetahui dengan jilid yang keempat ini kita mau belajar apa dan mau dibawa kemana dan tujuannya apa. Kita akan mempelajari sifat-sifat yang terpuji. Arahnya adalah untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji itu. Mudah-mudahan kita pada posisi an-nafsul mulhamah, nafsu yang dapat petunjuk. Itu sudah. Bapak ibu yang berbahagia, kembali lagi, taubat itu permulaan jalan bagi orang yang salik. Maka tadi
Kalau mendengar kata-kata salik, ingat orang yang berjalan untuk dekat kepada Allah. Kapan ini terjadi? Setelah sadar, oh, selama ini aku banyak salah. Dari mana tahu kesalahan itu? Dalam konteks perjalanan kita, dari kitab jilid yang ketiga kemarin itu ada 10 macam. Permulaan jalan. Yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sempurna. Taubat itu membawa kepada ibadah yang sempurna. Apa maksudnya? Bisa jadi taubat itu dari kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam ibadah kita. Dosa sudah kita tinggalkan, sekarang kita berbuat taat. Pertanyaannya, apa iya ketaatan kita sudah sempurna? Jawabannya, belum. Yang salah mesti taubat. Yang kurang sempurna pun, yang kurang sempurna ketaatannya pun juga perlu taubat. Yang sudah sempurna pun ketaatannya mesti merasa kurang dan juga perlu taubat. Jadi sebenarnya taubat ini adalah tahapan yang selalu dilakukan pada setiap tahapan tadi. Orang salik perlu, orang murid perlu taubat, orang salik perlu taubat, orang wasil perlu taubat. Yang sudah sampai pun perlu taubat. Tidak bisa merasa aku sudah tidak ada dosa lagi, sempurna sudah ibadahku. Jadi taubat ini penting pada setiap proses perjalanan ini. Kalau pakai bahasa kemahiran, pemula, kemudian apa namanya ini, menengah, kemudian ahli, semuanya memerlukan taubat ini karena tidak ada yang sempurna. Bagi orang yang sudah istilahnya wasil, ini pakai contoh aja, kekurangannya bukan pada kesalahan melakukan, tetapi merasa kurang sempurna. Jadi dirasa, di perasaan, kalau cara sudah benar, kenapa? Karena mereka sudah terampil, sudah ahli. Ibarat sol, ibarat bacaan itu tidak salah lagi membacanya. Kalau melakukan gerakannya, kalau sholat sudah tidak salah lagi. Lu di mana salahnya? Merasa kurang, itu aja. Merasa masih belum lagi. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah apa yang Nabi kita lakukan. Apabila beliau selesai dari sholat, sudah baca salam, istighfar thalathan, beliau beristighfar 3 kali. Padahal sudah selesai sholat tuh. Siapa yang bisa meragukan kebaikan kesempurnaan sholat Nabi kita? Tapi beliau tetap membaca istighfar 3 kali. Itu Nabi. Mestinya apalagi kita. Ini sunnah penting ini. Setelah sholat jangan lupa
sebelum baca wirid kalau perlu istighfarlah kalimat yang pertama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dasarah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minkum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih, tersarah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa tubu ilaih, tiga kali, tersarah. Penting beristighfar. Gitu. Dan bukan hanya untuk sesudah sholat saja. Juga mestinya diberlakukan setiap kali kita berbuat taat. Nah, itu istighfar. Kenapa? Ya, karena pasti ada yang kurang dari ketaatan yang baru saja kita lakukan. Nah, itu pentingnya menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sempurna. Ketika pakai contoh sholat, sholat itu kita kerjakan dan banyak kurangnya, lalu kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka kekurangan itu tertutupi dengan istighfar yang kita ucapkan. Tadinya kurang jadi sempurna karena kita menyatakan iya memang ya Allah, ulun ngaku ibadah sholat tadi kurang, oleh karena itu ulun minta ampun. Nah, istighfar itulah yang menyempurnakan kekurangan ibadah. Istighfar itulah yang menyempurnakan kekurangan ibadah. Satu. Dua, yang menyampaikan kepada makrifat Allah. Apanya? Kekurangan apa? Bisa jadi. Ketika berbuat ibadah, bukan hanya cara yang belum pas, tapi juga perasaan yang belum benar. Maksudnya merasa keakuan, keegoisan, tidak merasa ditolong oleh Allah, tapi merasa ini aku lakukan karena aku yang mau, aku yang tahu, aku yang bisa. Ini lupa kepada Allah. Nama penyakitnya kalau begini ujub, lupa kepada Allah. Lalu sadar diri. Nah, kalau sadar diri berarti dia kenal Allah. Dan yaitu membawa kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Otomatis orang yang mengaku salah diampuni oleh Allah. Tadinya Allah sudah siap-siap mau menghukum dia, maka selamatlah dia dari ancaman siksa Allah tadi. Untung, untung di dunia, untung di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat yang sakit parah. Saking parahnya, tubuhnya mengecil. Dalam bahasa hadis disebut kayak burung. Mungkin lemas, mengecil, tidak berdaya, pokoknya kayak burung. Lalu Nabi menemui orang itu. Nabi bertanya, kamu dulu pernah berdoa apa kepada Allah? Kamu dulu pernah berdoa apa kepada Allah? Kok jadi begini nih? Kata orang itu,
"Wahai Rasulullah, saya pernah berdoa, ya Allah, kalau memang engkau akan menyiksa aku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia." Kenapa dia ngomong begini? Karena dia punya pengetahuan kalau bahwa siksaan di akhirat lebih berat daripada siksaan di dunia. Benar, ilmunya benar. Tapi dia salah dalam memahami. Karena dia tak tahu bahwa siksa di akhirat lebih berat daripada siksa di dunia, itu benar ilmunya. Yang dia salah paham, kalau gitu lebih baik minta disiksa di dunia aja daripada di akhirat. Ini yang salah. Pengetahuan yang benar sekalipun bisa disalahpahami. Nah, kata Nabi, "Subhanallah, la tutiquhu." Kamu tidak sanggup. Artinya, kenapa kamu ngomong begitu? Aku minta disegerakan disiksa di dunia saja. Kalaupun iya, di dunia aja yang dianggap lebih ringan daripada siksa di akhirat, tetap kata Nabi, kamu tidak akan sanggup. Itu ternyata rahasianya. Apa nih berarti nih? Salah dalam berdoa. Hati-hati. Salah dalam berdoa. Ini termasuk yang salah dalam berdoa nih. Walaupun pengetahuannya benar, tapi dia salah memahami dan menyikapi dari bahwa siksa di akhirat lebih berat.

kepadaku, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan aku dari siksa api neraka. Bahasa mudahnya tuh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ringkasnya sahabat ini membaca doa yang diajari Nabi tadi, dan dengan izin Allah akhirnya sembuh. Itu. Jadi satu, hati-hati salah berdoa. Jangan salah perhitungan. Ini salah perhitungan tadi itu. Memang kalau di dunia lebih ringan. Kalau gitu minta di dunia aja, kata Nabi, mestinya jangan begitu. Justru minta keselamatan, minta kebaikan di dunia, di akhirat, dan bebas dari siksa api neraka. Selain itu, menunjukkan bahwa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dalam keseharian kita itu, nah, tapi dibanyaki, itu bagus. Kalau sakit mudah-mudahan sembuh. Kalau lagi masalah apa-apa gitu, ada jalan keluar. Karena isinya meminta kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, juga selamat dari siksa api neraka. Ya, kalau ada waktu, misalnya dibaca 100 kali sehari, bagus. Itu meminta kebaikan dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين والتأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua ya dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang kekasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulan Safar.

bukan karena kamu cantik kamu dicintai, akan tetapi justru karena kamu dicintai kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Segitunya kepengen terlihat cantik di hadapan semua orang. Gak perlu. Yang kamu perlukan bukan terlihat cantik. Yang kamu perlukan adalah berbahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudara sekalian yang saya muliakan, anjuran untuk kita berbahagia adalah merupakan penyebab Allah SWT mengutus para nabi dari sejak zaman Nabi Adam hingga zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca definisi tentang nabi yang dituliskan oleh para ulama. Abdun arsalahullah, seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya memberitahu jalan keselamatan mereka di dunia dan akhirat, tujuannya li sa'adati darain. Jadi nabi itu adalah seorang hamba yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul ya, diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, memberitahu jalan yang semestinya ditempuh, tujuannya li sa'adati darain, untuk kebahagiaan manusia fid darain, baik di dunia maupun di akhirat. Maka siapa yang mengikuti jalannya para nabi, siapa yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad, siapa yang mengikuti jalannya Islam, mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya, baik di dunia hingga kelak di hari akhirat. Maka kita sebagai muslimah seharusnya adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Sekali lagi, kamu yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai seorang umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya adalah orang yang hidupnya paling berbahagia di dunia sebelum kelak Allah membahagiakan hidupmu di hari akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, sebelum kita bahas apa saja yang seharusnya membuat kita berbahagia, saya mau kasih tahu dulu kepada teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya kebahagiaan? Apa itu bahagia? Banyak orang mengira bahwa bahagia itu terletak pada pemandangan indah di depan mata, suara merdu didengar telinga, atau sesuatu yang lembut dirasa oleh kulit kita, atau sesuatu yang enak dirasa oleh indera penciuman kita, indera perasa kita, atau wangian yang dicium oleh hidung kita. Akan tetapi kenyataannya, teman-teman sekalian, yang dapat merasakan kebahagiaan itu sebenarnya bukan panca indera, akan tetapi sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang secara batin, sesuatu yang secara hati dirasa oleh indera perasa kita yang dari dalam. Terbukti dengan kalau hati kamu sedang galau, pemandangan indah secantik apapun enggak jadi indah. Betul? Suara merdu kayak gimana sekalipun, kalau misalnya hati sedang sedih, enggak akan mampu untuk menghilangkan kesedihanmu.
Walaupun kamu pakai kain yang paling halus sekalipun, meskipun kamu berada di tempat yang sangat indah sekalipun, kalau hati sedang muram durja, maka itu semuanya tidak akan dapat menghilangkan kesedihanmu, kegalauanmu. Bahagia itu letaknya di dalam hati kita. Maka orang yang dapat mencari bahagia, atau orang yang dapat mencapai bahagia di dalam hatinya, dia akan berbahagia dimanapun dia berada. Sementara orang yang hatinya hampa dari kebahagiaan, orang yang hatinya kosong dari rasa bahagia, bahkan hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, tekanan demi tekanan, hingga mencapai depresi misalnya, teman-teman saudara sekalian, maka dia akan berada dalam keadaan seperti itu, meskipun berada di hotel berbintang sekalipun, meskipun berada dalam tempat indah sekalipun, meskipun berada dalam keadaan yang paling nyaman sekalipun. Bahagia letaknya di dalam hati kita sendiri. Bahagia ada pada dalam dirimu sendiri. Jangan mencari bahagia di luar dirimu. Ia ada pada dirimu sendiri. Ia ada pada hatimu sendiri. Yuk, kita cari bahagia itu di dalam diri sendiri. Sedikit sekalian, dan kalau ada orang bilang kita harus membahagiakan orang lain, teman-teman saya sekalian, kebahagiaan itu kayak zakat. Kamu gak akan pernah bisa memberikannya kepada orang lain, kamu gak akan pernah bisa mengeluarkannya untuk orang lain, jika kamu sendiri kekurangan dari nisabnya. Jadi harus lebih dulu dari nisab, baru bisa bagi-bagi sama orang lain. Kalau sama diri sendiri aja gak bahagia, gimana bisa membahagiakan orang lain gitu. Maka sedikit sekalian, ibu yang bahagia akan bisa menularkan kebahagiaan dan dapat membahagiakan anak-anaknya. Bahkan hanya ibu yang bahagia yang dapat membahagiakan dan menularkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Hanya istri yang bahagia yang dapat membahagiakan suaminya dan dapat menularkan kebahagiaan dalam hati suaminya. Hanya anak bahagia yang bisa membahagiakan orang tuanya dan dapat menularkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Hanya sahabat yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Hanya seorang muslimah yang bahagia yang dapat menularkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Sedikit sekalian, buat adik-adik nih yang belum pada nikah, jangan pernah berpikir bahwa saya akan bahagia kalau sudah menikah. Sementara kamu sekarang hidup sebagai Jones, jomblo ngenes. Kalau kamu hidup sebagai jomblo yang ngenes, kalau kamu nikah, kamu akan ngenes berdua. Menularkan kengenesan kepada pasanganmu tersebut. Hanya ibu yang bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Kalau ada ibu pemurung, kalau ada ibu yang hatinya galau terus, sedih terus, ketika ia punya anak, ia pun juga hanya akan menularkan kesedihan tersebut, kemurungan tersebut kepada diri anak-anaknya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, sebab seperti mana yang tadi telah saya sampaikan, kebahagiaan itu seperti zakat. Kamu baru akan bisa mengeluarkannya, membaginya kepada orang lain,
ketika kamu sendiri sudah cukup stoknya, ketika kamu sendiri sudah terpenuhi jatahnya, atau dalam istilah zakat, ketika kamu sudah memiliki lebih dari nisabnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka inilah kebahagiaan, rasa di dalam hati, rasa senang, rasa damai, rasa nyaman di dalam hati yang membuatmu tidak tega untuk menyakiti siapapun. Rasa bahagia adalah rasa hati yang membuatmu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah SWT berikan kepadamu. Itu kebahagiaan, teman-teman. Itu kebahagiaan. Makanya kalau ada orang gitu kan, dia menyakiti orang lain, dia bahagia dengan cara menyakiti orang lain, itu berarti bukan bahagia namanya. Itu baru seneng aja, bukan bahagia. Kalau ada seorang istri gitu, dia bilang, gue puas banget nih, saya puas banget nih abis ngomel sama suami, saya puas banget nih abis marah-marah sama suami, gitu ya. Nah, itu namanya bukan rasa bahagia, teman-teman. Bukan rasa bahagia. Demikian pula dengan misalnya nih, saya bahagia banget abis belanja. Itu bukan bahagia, saudaraku sekalian. Itu namanya happy. Itu namanya senang. Bukan bahagia. Senang itu naik turun, tapi bahagia itu bisa konsisten, bisa terus gitu, bisa stagnan kalau bahagia itu. Saada, saib, gitu ya. Dalam bahasa Arabnya, itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu permanen. Makanya Allah SWT bilang dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa minhum syaqiyun wa sa'id. Di antara hamba-hamba Allah, ada orang-orang yang celaka, ada orang-orang yang hancur hatinya, ada orang-orang yang berantakan jiwanya, ada orang-orang yang tersiksa, terluka batinnya. Wa minhum syaqiyun wa sa'id. Dan di antara hamba-hamba Allah tersebut ada mereka yang bahagia. Jadi itu keadaan yang konsisten, kebahagiaan itu. Damai dalam hati, ketenangan dalam jiwa, membuatmu merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membuatmu tidak tega, tidak sampai hati untuk melukai perasaan siapapun. Adakah kamu sudah memilikinya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, rasa ini nih dikejar sama orang sedunia. Bukan hanya oleh umat Islam tentu saja, akan tetapi oleh seluruh orang di atas muka bumi ini, semuanya mencari-cari kebahagiaan tersebut. Di mana letaknya? Ada yang beranggapan bahwa itu pada memiliki harta yang berlebih. Kalau kamu kaya, kamu akan bahagia. Benarkah? Survei membuktikan ada banyak orang-orang yang uangnya bahkan tidak berseri, teman-teman. Apapun yang dia mau bisa kebeli, akan tetapi hatinya hampa, jiwanya gelisah, pikirannya kacau. Bahkan diantara mereka tidak bisa tidur kecuali dengan mengkonsumsi obat-obat penenang. Ada banyak diantara mereka yang begitu. Maka setiap kali kamu mendengar bahagia sama dengan kaya raya, kamu tahu bahwa hal itu tidak benar adanya. Gak ada. Itu hoax belaka, teman-teman. Itu palsu.
imitasi. Enggak benar begitu. Yang kaya dan tidak bahagia banyak. Sebagaimana yang kaya bahagia juga ada dan banyak juga. Artinya bahwa kaya dan miskin bukan merupakan jaminan, bukan jalan yang selurus dengan kebahagiaan. Ia adalah sesuatu yang berbeda. Sebab kaya letaknya di luar diri, sementara bahagia ada pada dirimu sendiri. Ada juga orang-orang yang berkata bahwa kalau kamu

0: Serikus kalian yang saya muliakan, ini yang tadi jawab amin merasa dirinya cantik berarti. Serikus kalian yang saya muliakan, enggak gitu kok. Bukan berarti cantik sama dengan bahagia. Meskipun bukan berarti jelek sama dengan bahagia. Enggak juga ya. Ada banyak orang cantik tidak bahagia, ada banyak orang cantik bahagia. Karena memang letaknya bukan pada hal tersebut. Jadi gak usah kejar segitunya teman-teman. Gak usah kejar kecantikan. Apalagi sampai dengan menghalalkan segala cara. Pakai acara operasi plastik. Ini yang udah punya niat mau operasi plastik, saya sangat menyarankanmu untuk mengurungkan niatmu. Udahlah, terima aja. Terima aja. Kamu cantik kok di mata orang yang tepat. Saya sering ulang-ulangi kepada teman-teman di negara saya, di Indonesia ataupun di mana-mana, bukan karena kamu cantik kamu dicintai, akan tetapi justru karena kamu dicintai, kamu terlihat cantik di hadapan pecintamu. Gitu. Teman-teman lihat saya cantik apa enggak?
1: Cantik.
0: Karena kamu cinta. Karena kamu cinta. Makanya saya enggak kegeeran kalau ada yang bilangin saya cantik. Akan tapi saya tahu bahwa dia cinta. Karenanya lihatnya jadi kelihatan cantik gitu. Teman-teman sekali yang saya muliakan, makanya yang paling jujur melihat kamu cantik apa enggak, itu sebenarnya yang paling dekat sama kamu. Siapa tuh? Suami, anak. Meskipun suami itu kalau saya lihat-lihatin sih, kalau kita tanyain, ya dia berada dalam keadaan tertekan untuk menjawabnya. Apalagi kalau pakai perbandingan, saya sama dia cantikan siapa? Itu kayak suami boleh pencet tombol, bikin membeku gitu, atau boleh pura-pura mati nggak daripada jawab? Karena bingung juga ya, mau jujur takut nyakitin, mau bohong takut dosa. Jadi teman-teman saya sekalian, bukan karena kamu cantik kamu dicinta, akan tetapi karena kamu dicinta kamu akan jadi terlihat cantik, dianggap cantik oleh pecintamu tersebut. Di mata pecinta semua kekurangan menjadi tak ada, dan di mata pembenci kelebihan seperti apapun menjadi tak bernilai adanya. Makanya gak usah segitunya mencari pandangan orang, segitunya kepengen terlihat cantik di hadapan semua orang. Gak perlu. Yang kamu perlukan bukan terlihat cantik, yang kamu perlukan adalah berbahagia. Serius sekali ya saya muliakan. Jadi bukan di sana letaknya. Terus letaknya di mana? Letak bahagia itu di mana? Bukan pada kecantikan, bukan pada kekayaan. Oh, mungkin ada pada pandangan orang, dimuliakan orang, dicintai orang. Serius sekalian yang saya muliakan, dicintai orang berbahagia. Kalau nggak ada yang cinta, nggak bahagia. Betulkah? Nggak juga. Gak juga. Ini banyak orang yang menganggap kebahagiaan ada pada rasa dicinta sama manusia, sehingga mereka pun mengejar-ngejar cinta manusia. Kayak adik-adik yang belum nikah pada nyari pacar, kayak istri-istri setengah mati mencari cinta suaminya. Dan kalau ia merasa tidak dicinta oleh suaminya, ia merasa langit

runtuh di hadapannya. Apalagi kalau dia tahu suaminya mencintai perempuan yang lain. Sepertinya kiamat telah tiba waktunya. Ada banyak yang seperti itu, menganggap bahagia sama dengan dicinta manusia, dicinta seseorang. Enggak gitu, teman-teman saudaraku sekalian. Enggak gitu. Bahagia itu letaknya tidak di situ. Malah justru kalau cinta itu adalah sesuatu yang dosa, cinta itu adalah sesuatu yang tidak halal, seperti misalnya seseorang mencintai suami orang, atau misalnya kamu mencintai seseorang yang bukan merupakan suamimu. Saudaraku sekalian, saya rasa itu hanya merupakan pintu derita demi derita yang perlahan-lahan kamu buka satu demi satu. Senangnya berapa, susahnya berapa. Bahkan itu bukan bahagia namanya. Itu hanya kesenangan sesaat belaka. Gak ada bahagia-bahagianya di situ, Dek. Gak ada bahagia-bahagianya di situ, Kak. Gak ada bahagia-bahagianya di situ, Nak. Jangan mencari bahagia pada cinta manusia. Ia rentan membuatmu kecewa. Sesaat kamu dicinta olehnya, sesaat kamu dibenci olehnya. Saudara sekalian, lantas di mana letak bahagia? Adakah pada kesehatan? Bukan juga. Ada banyak orang-orang yang sehatnya bahagia. Ada banyak orang-orang yang sakit, hati mereka tetap berbahagia. Karena memang masalahnya letaknya pada hati. Nah, kalau bicara tentang hati, sudah kamu sepakat bahwa oke, bahagia letaknya di hati. Bagaimana cara saya mencapainya? Ada banyak orang berteori nih di atas muka bumi ini, bahwa kamu bisa berbahagia kalau kamu membahagiakan orang lain. Begitu katanya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, memang ada betulnya juga. Kalau kamu bikin senang orang, itu memang akan ada rasa senang dalam hatimu. Itu memang betul juga. Tapi itu kayak semacam bonus saja yang Allah SWT berikan buat orang yang memudahkan ataupun menyenangkan orang lain. Allah akan kasih kesenangan dalam hatinya. Akan tetapi bukan di situ letaknya. Lantas di mana nih letaknya nih kebahagiaan ini? Sedikit sekalian yang saya muliakan, saya sih lebih percaya sama apa yang disampaikan oleh yang menciptakan hati. Jika dikatakan bahagia letaknya dalam hati, bahagia letaknya ada pada diri sendiri, bahagia letaknya ada pada batin kita ini, maka saya percaya kepada apa yang disampaikan penciptanya. Sebab bukankah yang paling tahu cara kerja suatu benda adalah yang menciptakannya? Maka jika begitu masalahnya, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh pencipta hati kita tentang kebahagiaan di dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum.

pencipta hati berkata, sesudah sebelumnya, sesudah sang pencipta itu menyampaikan tentang sebuah fakta. Dalam hadis qudsi ia berkata, inna qalbal 'abd baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Inna qalbal 'abd baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ia menggerakkannya seperti yang ia kehendaki. Karenanya salah satu dari doa Nabi Muhammad, Nabi berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena Allah menamakan dirinya sang pembolak-balik hati. Sudah Allah mengatakan, akulah yang membolak-balikkan hatimu. Akulah satu yang dapat memberikan kepadamu rasa bahagia. Hanya akulah yang dapat menetapkan adakah kebahagiaan aku letakkan dalam hatimu atau aku halangkan kamu darinya. Ia kemudian menyampaikan teorinya, prinsipnya. Katanya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa bahagia. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah dalam hati mereka. Kemudian Allah menyampaikan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, tak ada cara kedua, apalagi ketiga dan seterusnya. Hanya cara itu satu-satunya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati kalian menjadi tenang, hati kalian menjadi damai, hati kalian berbahagia. Hanya satu caranya. Dan yang berkata satu caranya ini adalah dia yang membolak-balikkan hati kita. Aku tak akan membolak-balikkannya. Aku akan menjadikan hati kalian tenang, damai dan bahagia ketika hatimu ada aku di dalamnya. Semacam itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Maka mari belajar untuk menghadirkan Allah dalam hati. Sekalian sekalian yang saya muliakan, jadi jalan bahagia ini dikrullah ustazah. Iya, jalan bahagia satu-satunya adalah dikrullah. Kemudian kita cabangkan jalan tersebut. Ya, kita cabangkan jalan tersebut. Teman-teman sekalian sekalian, jalan bahagia adalah mengingat Allah. Jalan bahagia adalah menghadirkan Allah dalam hati. Pada prakteknya, kalau kamu ingin mempraktekkan jalan bahagia ini, menjadi muslimah yang senantiasa berbahagia dimanapun dan kapanpun saja kamu berada, yuk jalanin satu demi satu perjalanannya. Tangga-tangga untuk zikrullah, tangga-tangga untuk mengingat Allah, tangga-tangga untuk menghadirkan Allah di dalam hati. Yang pertama, taubatilah dosa-dosamu. Kenapa gitu? Karena zikrullah, menghadirkan Allah dalam hati, itu semacam
mengundang Yang Mulia untuk hadir di dalam sebuah tempat yang telah kamu sediakan. Dia tak akan berkenan masuk ke dalam ruanganmu jika di dalamnya terdapat banyak hal yang dia tak menyukainya. Allah akan sangat sulit untuk berkenan hadir di dalam hati kita jika hati kita terlampau berisi banyak sekali dari dosa-dosa. Setiap kali kalian mengerjakan dosa, setiap kali kita mengerjakan dosa, itu adalah langkah-langkah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, hadirlah dalam hidupku. Ya Allah, dekatkanlah Engkau kepadaku, dekatkanlah aku kepadamu." Sementara kita sendiri menempuh jalan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dosa. Teman-teman, tinggalkan dosa. Yang masih pada pacaran, putusin. Pilihannya itu aja. Kamu mau bahagia dunia akhirat, atau kamu mau hatimu gundah, galau, gelisah dunia akhirat. Itu aja pilihannya. Dan saya sampaikan kepadamu adik-adik, kamu tidak punya hidup cadangan. Kamu tidak punya nyawa cadangan. Hidupmu yang ini yang akan dihisab oleh Allah. Hidupmu yang ini yang akan dibalas oleh Allah. Hidupmu yang ini yang akan menjadi penentu Allah ridha padamu ataukah Allah murka padamu. Maka jangan pernah main-main dalam hidupmu ini. Dan pacaran adalah salah satu dari jenis main-main yang saya maksudkan. Main-main sama perasaanmu sendiri. Sesaat bahagia kamu rasa senang, kamu rasa happy, kamu rasa. Sesaat kemudian kamu galau, kamu gelisah. Teman-teman sedikit sekalian, itu ya, orang kalau udah pacaran tuh hatinya itu dikuasain sama setan. Dan setan itu zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan akan menghias-hiasi keburukan-keburukan sampai jadinya kayak bagus gitu. Setan hias-hiasin aja. Sampai dia bilang semua laki-laki enggak ada yang menarik kecuali dia. Lihatin aja. Kalau sampai kamu kemudian menikah sama laki-laki tersebut, tungguin aja waktunya. Satu hari nanti kamu akan berkata, ternyata semua laki-laki menarik kecuali suami saya. Orang kalau lagi pacaran hatinya dimain-mainin sama setan, teman-teman. Sama setan. Yang ngomong begitu bukan saya, akan tetapi bagindamu, penunjuk jalan kita, pembimbing kehidupan kita, mentor kehidupan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan. Setan nih, kalau lagi orang pacaran hatinya dikendalikan sepenuhnya oleh setan. Sehingga dia akan berkata, aku tak mampu hidup tanpamu. Tungguin aja sebulan, dua bulan, tiga bulan, rasa yang terlalu akan berbalik sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Sedikit sekalian, habis paling lama deh 2 tahun misalnya,
yang berawal dari aku tak sanggup hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Gampang banget, gampang banget. Seribu sekalian yang saya muliakan, makanya jangan berteman sama setan. Tinggalkan dosa-dosa, taubatlah dari dosa-dosa. Mohon maaf, semenyenangkan apapun dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa, meski terlihat senikmat apapun dosa tersebut. Tinggalkan dosa-dosa, meski hatimu berat sekalipun untuk menjalaninya, untuk meninggalkannya gitu. Tinggalkan dosa-dosa, teman-teman suriku sekalian, tinggalkan. Itu menghalangkanmu dari jalan Allah. Itu membuatmu terhijab dari rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat Allah tak berkenan untuk ada dalam hatimu. Itu membuat Allah tak berkenan untuk membersamaimu dalam kehidupan. Padahal dibersamai Allah dalam kehidupan, zikrullah, dihadirkannya Allah dalam hati kita adalah jalan satu-satunya untuk merasakan kebahagiaan. Siapapun di antaramu yang ingin hidupnya berbahagia, taubatilah dosamu, tinggalkanlah dosamu, dan jangan berniat untuk kembali lagi melakukannya. Tapi saya sudah terlanjur kotor, Ustazah. Tapi saya sudah terlanjur bergelimangan dosa. Adakah Allah berkenan untuk menerima saya? Kabar gembira untukmu, saudariku sekalian. Allah berkenan menerima taubat kita malam yugharghir, selagi nafas masih di kandung badan, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Kabar gembira buat kita, Allah berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, selagi kita datang padanya, meski sekotor apapun keadaan kita. Sampaikan saja padanya, ya Allah, aku datang padamu dan maafkan aku yang bukan seperti hamba-hambamu yang datang padamu dengan kebaikan pahala-pahala. Akan tetapi inilah aku datang padamu dengan gunungan-gunungan dosa. Ya Allah, aku malu. Akan tetapi jika tidak kepadamu, kepada siapakah lagi hambamu ini akan datang? Bukankah engkau adalah Zat Sang Maha Pemaaf? Ya Allah, meski malu, aku datang padamu membawa gunungan-gunungan dosa, berharap engkau menerimaku dan mengampuni seluruh dosa-dosaku. Aku kembali padamu, ya Allah, terimalah aku. Sedikit sekalian, ada satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, siapa yang datang padaku dengan berjalan, man atani yamshi ataituhu harwal, man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilayhi dira'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta, satu dira'. Siapa yang mendekat kepadaku satu dira', aku akan mendekat kepadanya satu ba', satu hasta. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari.
Alhamdulillah. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Nih ya, saya bisa bayangin, andai aja Allah itu gak dermawan, andai saja kita selama ini berlari menjauh darinya, kita bermaksiat, berbuat dosa dengan mata yang dia ciptakan, dengan telinga yang dia ciptakan, dengan lisan, dengan mulut yang dia ciptakan, dengan tangan kaki yang dia ciptakan, dihadiahkan kepada kita semua anggota tubuh kita. Akan tetapi bukannya kita bersyukur dan menjalankannya sesuai dengan apa yang dia mau, kita malah justru durhaka padanya dengan anggota tubuh kita tersebut. Itu kayak orang dikasih sepatu, sepatunya dipakai buat nampar yang ngasih. Sedikit sekalian, kebayang gak kalau kamu ngasih sepatu sama anakmu, anakmu bukannya terima kasih dikasih sepatu, sepatunya malah dipakai buat dia lemparkan ke mukamu misalnya, dia lemparkan ke tubuhmu misalnya. Adakah kamu memaafkannya? Bukan sekali, dua kali, tapi berulang-ulang kali kita berbuat dosa dengan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala menghadiahkannya untuk kita. Segitunya Allah enggak ambil balik, teman-teman. Allah enggak ambil balik. Allah enggak bikin misalnya kamu pakai mata, bukannya kamu pakai buat baca Quran, malah buat kamu pakai buat mandangin yang bukan mahram kamu, malah kamu pakai buat ngelihat aurat laki-laki yang tidak halal bagimu. Kamu aku kasih tangan, bukannya kamu pakai buat membantu hajat orang lain, urusan orang lain, malah kamu pakai tangan kamu untuk meraba-raba anggota tubuh laki-laki yang bukan mahram kamu. Kamu malah pacaran dengan tangan kamu, bahkan na'udzubillah kamu malah berzina dengan tangan kamu tersebut. Allah bisa saja kalau dia murka, Allah ambil balik, teman-teman. Matamu dijadikan buta, tanganmu dijadikan lumpuh, kaki kita dijadikan lumpuh misalnya, mulut kita jadi gak bisa ngomong misalnya. Bisa banget. Akan tetapi dia tidak lakukan itu kepada kita. Kenapa? Sebab dia menunggu taubat kita. Saya bahkan pernah baca salah satu hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bahwasanya ketika ada hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, durhaka, bahkan malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, duh yang satu ini kita timpakan aja musibah, yang satu ini biarin kita habisi aja, yang satu ini kita hancurkan aja. Allah kemudian berkata kepada malaikat tersebut, unguru, tunggulah, tunggulah. Siapa tahu dia kembali padaku suatu saat nanti. Bahkan ada satu keterangan tentang sebuah kisah dari Bani Israel. Jadi sekalian, ada seseorang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa. Sepanjang hidupnya tak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tahu siapa Tuhannya. Sehari-harinya ia hanya berpesta-pesta dengan perempuan-perempuan yang telanjang di hadapannya, yang menari-nari di hadapannya. Ia hanya mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Sampai satu saat malaikat pun berkata, ya Allah, hancurkan saja dia ini. Kata Allah, tunggulah,
tunggulah. Coba kita lihat kalau dia dikasih musibah. Satu malam saat teman-temannya sudah kembali ke tempat mereka masing-masing, saat semua perempuan-perempuan itu sudah kembali ke tempat mereka masing-masing, ia sedang sendirian di dalam kamarnya. Allah kemudian menyempitkan salah satu dari urat-urat di dalam tubuhnya. Dari jutaan urat yang ada dalam tubuh, Allah hanya menyempitkan salah satunya saja. Dia pun kram, dia pun sakit, dia pun tak bisa bergerak dari atas tempat tidurnya tersebut. Ia berusaha untuk pergi, ia berusaha untuk keluar dari kamarnya, tapi jangankan keluar, bahkan sekedar menggerakkan jarinya saja ia sudah sangat kesakitan. Ia berusaha untuk manggil-manggil temannya, akan tetapi lidahnya keluh. Ia sangat kesakitan, ia sangat tidak berdaya. Pada saat seperti itu, ia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mulai berkata, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Tahukah kamu apa jawaban Allah padanya? Allah menjawab, "Labbaika ya 'abdi wa sa'daik." Labbaik wahai hambaku. Kemana saja kamu selama ini? Jika seseorang yang sepanjang hidupnya berbuat kemaksiatan, dosa-dosa, ketika ia mulai menyebut nama Allah dan kembali kepada Allah, Allah menjawab panggilannya dengan sebegitu indahnya dan bertanya, kemana saja kamu selama ini? Bukankah hal yang sama akan Allah lakukan kepada kita? Bukankah hal yang sama akan Allah lakukan juga kepadamu, saudariku sekalian? Mulailah memanggil-manggil namanya. Mulailah tinggalkan dosamu dan berjalanlah menujunya. Tinggalkan dosa. Dosa tuh enaknya sesaat, susahnya lama. Malah kalau gak ketemu jalan taubatnya, susahnya gak cuma di dunia, teman-teman, akan tetapi perjalanan panjang akhiratmu juga bisa jadi dihancurkan oleh dosa yang semangnya sedikit dan sebentar itu. Maka jangan pernah pilih itu. Taat kelihatannya susah. Mau nyari makanan halal di Jepang misalnya, kamu lagi lapar, gak ada pilihan-pilihan makanan yang kamu tahu halal. Hawa nafsu nih ngajakin, ya udah dah gak apa-apa, ini udah darurat, pakai baca aja bismillah. Insya Allah, walaupun bismillah, kalau pakai bismillah insya Allah daging babi pun jadi halal. Mudah-mudahan ini babinya babi yang halal karena matinya disunat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak bisa begitu. Kamu rasanya kayak yang, ah gak apa-apa deh udah, ini kan darurat nih, saya udah lapar, gak ada pilihan lain. Kamu pun makan. Teman-teman saudaraku sekalian, enak, seneng. Berapa lama? Tapi kalau kamu coba tahan laparmu, kamu coba untuk berjuang mencari yang halal, hanya beberapa jam kok, hanya beberapa saat kok, sampai kemudian Allah hadirkan kepadamu yang halal. Percaya saya, siapa yang menolak yang haram karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang halal.
hadiah untukmu. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Bukankah kamu yakin pengendali hidup ini Allah juga? Kalau kamu dihadapkan kepada yang haram-haram, itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kita yang tetap bisa memilih kebaikan dalam hidupnya. Allah mau lihat gimana nih kalau aku kasih lihat yang haram-haram. Tertarik, sanggup ninggalin? Kalau Allah lihat kamu sanggup meninggalkannya, Allah akan menggantikan untukmu dengan yang halal. Sebaliknya, kalau kamu punya yang halal tapi kemudian kamu tertarik dengan yang haram, Allah akan cabut darimu kesenangan, ketertarikan, kebahagiaan dari yang halal. Nanti hatimu jadinya cuman senengnya sama yang haram, teman-teman. Nanti hatimu terpuaskannya hanya dengan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit sekalian, ada seorang laki-laki berkata kepada seorang syekh. Kiai syekh kepada gurunya. Dia bilang, guru, saya ini mau nanya satu permasalahan, Syekh. Apa itu? Dia bilang, sekarang ini saya gak merasa tertarik melihat istri saya. Saya kehilangan nafsu terhadap istri saya. Saya kehilangan kesenangan untuk bisa bersama istri saya. Jadi kayak, mohon maaf, kalaupun berhubungan intim ya kayak ngerjain tugas aja gitu. Malahan ya udah nggak ada seneng-senengnya lagi gitu. Melihat istri tuh udah bawaan enek aja gitu. Sebel aja, nggak seneng ya ngeliat istri gitu. Kenapa ya, Syekh? Syekhnya balik nanya, adakah istrimu sekarang itu akhlaknya jadi nggak baik padamu? Karena secinta-cinta apapun suami, kalau istrinya ngomel mulu, akan hilang rasa cintanya gitu kan. Gak ada yang seneng diomelin sama istri gitu. Suami tersebut menjawab, enggak, Syekh, dia masih seperti dulu. Akhlaknya mulia, baik sama saya. Gak pernah kok dia ngomong kasar sama saya. Apakah sekarang istrimu gak merawat badan? Mungkin gak sikatan seminggu? Mungkin gak keramasan sebulan? Sampai rambutnya bokarbit? Gak jaga penampilan? Punya baju bagus-bagus yang dipakai daster? Yang udah robek gitu? Seperti itukah? Dibilang, enggak, Syekh, istri saya dandan, istri saya cantik, tetap seperti sedia kala. Ia tidak berubah tubuhnya meskipun sudah melahirkan anak-anak kami. Ia adalah seorang perempuan yang tetap masih seperti sedia kala. Akhlaknya baik, kondisinya juga baik. Tapi saya merasa enggak punya ketertarikan kepadanya. Syekh tersebut kemudian berkata, adakah selama ini kamu senang untuk melihat baik secara langsung ataupun dari layar, layar kaca atau layar HP gitu ya, layar televisi ataupun layar handphone, barang-barang haram, perempuan-perempuan yang tidak halal? Dia bilang, iya, saya benar, saya senang menonton tayangan-tayangan yang haram-haram. Saya senang melihat perempuan-perempuan di luaran sana yang kelihatan cantik-cantik, kelihatan auratnya seksi-seksi. Syekhnya kemudian tersenyum. Maukah kamu menempuh jalan bahagiamu dengan bertaubat dan meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah melihat hatimu penuh penyesalan atas dosa-dosamu, menunduk dalam penuh rasa malu,
menangis membanjir, mengakui dosamu seraya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat salah. Aku telah mendzalimi diriku. Aku telah mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak menyayangi, pastilah akan hancur diriku ini, ya Allah. Akan celaka diriku ini. Ketika Allah melihatmu bersungguh-sungguh bertaubat padanya, Allah akan menarik dirimu, teman-teman. Diletakkannya kamu di jalan taat, kemudian Allah mulai menerimamu, dan semoga sesudah itu berkenan untuk membersamaimu. Maka jalan pertama untuk jalan bahagia, jalan zikrullah, adalah taubat. Tinggalkan dosa-dosa. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah taubatnya kamu kerjakan, mulailah menempuh jalan takwa. Apa itu jalan takwa? Kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah Allah terdapat bahagia. Dalam perintah Allah terdapat ketenangan jiwa. Dalam perintah Allah terdapat kedamaian bagi hatimu, saudariku sekalian. Kerjakan aja perintah Allah. Sujud itu nikmat, salat itu indah. Kerjakan kebaikan-kebaikan itu akan dapat memuliakanmu, teman-teman. Tidak ada kebahagiaan yang lebih damai daripada saat seseorang membisikkan namanya di bumi, untuk kemudian yang di langit dari malaikat-malaikatnya Allah akan mendengarnya. Tidak ada yang lebih indah dari keadaan seorang manusia, lebih daripada saat ia merundukkan dirinya dalam rukuk dan sujud kepada penciptanya. Kebahagiaan kita ada pada ibadah kita kepada Allah. Kebahagiaan kita ada pada saat kita mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membiarkan dirimu meninggalkan sholat karena siapapun dan karena apapun. Jangan mau, teman-teman. Jangan mau. Tapi keadaan mengharuskan kita begitu, Ustazah. Kalau teman-teman bertanya seperti itu, pekerjaan membuat kita tidak memungkinkan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, sehingga akhirnya kita harus memilih meninggalkan sholat. Jangan, teman-teman suriku sekalian. Saya menyarankanmu untuk tidak meninggalkan Allah, tidak meninggalkan sholat karena siapapun dan apapun di atas muka bumi ini. Tanamkan dalam pikiranmu, sesungguhnya pemberi rizki hanya satu, namanya Allah. Bagaimana mungkin kamu mencari rizki darinya lewat jalan meninggalkannya? Apa yang kamu harap dari rizki yang menjauhkan kamu dari pemberinya? Apa yang kamu harap dari pemberian yang membuat kamu jauh dari sang pemberinya? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi keadaannya memang seperti itu. Saya gak tahu bagaimana kondisi kalian, saudaraku sekalian. Akan tetapi ini adalah masalah hubungan antaramu dengan Allah. Kalau kamu mantapkan dalam hatimu, tak akan pernah kutinggalkan Allah untuk apapun dan siapapun.
kemudian kamu minta kepadanya, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa dapat menjalankan sholat sebagaimana mestinya, juga termasuk anak keturunan.